0: terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
1: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Tetapi bahwa Alhamdulillah, terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya, saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, nanti jatuh. Apalagi ada cukup banyak. Ya.
3: Biasanya soal apa tadi, Pak?
2: Ya, masalah biasa aja ya.
3: Pak, tadi ditanya soal ya. Ini nggak, Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M.
1: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Tabat selaku Komisaris PT Roda Eksati Utama yang juga Ketum Kasturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut Plt Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. Kepulauan Bunga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kasturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Harun Mampu 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
6: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Barakasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang

0: Umar Hamzah usia 70 tahun dari kota Pilkumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasmini Rashid usia 61 tahun dari kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
1: Melakukan penyelidikan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Aldi yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan penyelidikan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya.

0: terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salihullah Putri, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Samsul Timur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
2: Baik, mendengar. Sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Embarkasi masing-masing telah tiba di Bandara Internasional Samsul Timur Jumat 19 Juni 2022 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PTIH Embarkasi Banjarmasin, Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PTIH Embarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, BBM menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, BBM di Banjarmasin

0: di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Kemudian dari debarkasi Banjarmasin, Robi Anggapul 3 RRI terus menggarap untuk Indonesia.
1: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Start and Strive itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol sendiri dari back Australia, Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya

demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh

orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demam berdarah dengue ini masih menjadi salah satu ancaman kesehatan yang serius di Indonesia. Dan selama ini penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut kerap dianggap sebagai penyakit yang lebih banyak menyerang anak-anak. Namun data terbaru menunjukkan bahwa DBD kini menjadi ancaman nyata bagi seluruh kelompok usia termasuk orang dewasa. Data Kementerian Kesehatan per Januari 2020-nya menunjukkan bahwa dalam 7 tahun terakhir kematian akibat DBD paling banyak terjadi pada kelompok usia 5 sampai dengan 14 tahun. Kelompok ini menyumbang 41% dari total kematian akibat DBD pada 2025, menegaskan bahwa anak-anak masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami dampak fatal akibat infeksi dengue. Dan meski demikian, ancaman DBD ini tidak berhenti pada kelompok usia tersebut ya. Dalam 5 tahun terakhir, kasus DBD ini justru paling banyak ditemukan pada kelompok usia 15 sampai dengan 44 tahun ya. Ini mencapai 42% dari total kasus pada 2025. Fakta ini memperlihatkan bahwa DBD bukan lagi sekadar penyakit anak, melainkan ancaman kesehatan yang dapat menyerang siapa saja. Ketua Satgas Imunisasi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Hartono Gurnadi, mengatakan bahwa masih banyak orang tua yang menganggap DBD sebagai penyakit musiman yang hanya perlu diwaspadai pada waktu-waktu tertentu. Padahal resiko penularan ini dapat terjadi kapan saja, dan pada sebagian kasus dapat berkembang menjadi kondisi yang mengancam jiwa, termasuk shock dengue yang memerlukan penanganan segera. Nah, menurutnya perlindungan terhadap anak tidak dapat hanya mengandalkan satu langkah pencegahan. Upaya seperti menerapkan 3M+ dan juga mengenali gejala DBD sejak dini ini juga tetap penting dilakukan. Ya, Hartono menambahkan IDAI telah memberikan rekomendasi vaksin dengue pada anak sebagai bagian dari upaya perlindungan optimal terhadap DBD ya. Sementara itu, Ketua Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI, Sukamto Kusnu, ini mengingatkan bahwa orang dewasa juga beresiko mengalami infeksi dengue dengan komplikasi yang serius. Ia menjelaskan bahwa resiko komplikasi meningkat pada individu yang memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas, dan penderita hipertensi memiliki resiko komplikasi 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Resiko tersebut menjadi meningkat ya 3 hingga 5 kali lebih tinggi pada pasien diabetes mellitus, hingga 7 kali lebih tinggi pada penderita penyakit ginjal, serta 2 hingga 12 kali lebih tinggi pada mereka yang memiliki asma atau penyakit paru kronik dibandingkan pasien tanpa komorbiditas. Ini sungguh mengerikan ya pendengar ya. Selain berdampak pada kesehatan, DBD juga bisa mengganggu produktivitas dan juga kualitas hidup pasien maupun keluarga. Nah, meningkatnya kasus DBD dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi perhatian berbagai pihak ya. Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutneh, ini mengatakan bahwa beban penyakit dengue ini di Indonesia terus bertambah dan membutuhkan upaya penjagaan yang lebih kuat lagi. Dan menurutnya, upaya penjagaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, komunitas, dan juga masyarakat luas agar semakin banyak warga Indonesia dapat mengambil langkah perlindungan yang tepat sebelum terlambat. Yah, ternyata untuk DBD sendiri, ya usia produktif ini mendominasi kasus DBD dan resikonya lebih parah juga ya, karena ini bisa mengakibatkan komplikasi. Baik pendengar, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Cirebon, karena nanti pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup C Brazil versus Haiti di Stadion Philadelphia. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, untuk ruang disabilitas dan juga inklusi untuk siaran Beranda Asta Cita ya, yang biasa Anda ikuti di Pro 1, untuk hari ini akan berlangsung ya di Pro 2. Oke, jadi Anda bisa menyesuaikan untuk bisa menyimak siaran Beranda Asta Cita ruang disabilitas dan juga inklusi yang hari ini nanti akan dipandu oleh Nela Fitriana. Ya,

0: Baik pendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup C antara Brazil versus Haiti di Stadion Philadelphia.
1: Di waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando, Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos, Guimaraes, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker dunia. Sementara

0: Karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Semua video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional.

sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanannya

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran budaya untuk edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026.
1: Merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan

94,8 FM Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Programa 1 dimanapun Anda berada. Siaran budaya berjaringan siang hari ini bersama Programa 1 RRI Cirebon akan membahas tema The Movie Elang, The Story of Life in the Cirebon Palace, representasi pelestarian budaya dan tradisi di tengah derasnya arus modernisasi. Dan Rian tidak sendirian tentu saja di siang hari ini, karena sudah hadir narasumber kita untuk berbicara dan berbincang seputar tema kita. Ada Bapak ataupun Bang Wawan Hernawan, beliau adalah sutradara dan penulis naskah film Elang, dan juga ada Pak Pihtanto, penggiat dan praktisi budaya Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-bapak.

0: Waalaikumsalam. Boleh agak lebih dekat ke mic biar suaranya lebih merdu lagi. Ya, baik. Dan tentu saja ini adalah salah satu upaya untuk pelestarian budaya dan tradisi kita di Cirebon khususnya. Dan apa yang sebenarnya bisa kita peroleh dari film Elang ini, kita akan segera berbincang. Yang pertama, saya akan bertanya pada Bang Wawan Hernawan, selaku sutradara dan penulis naskah. Film Elang ini bercerita tentang apa sebenarnya, Bang?
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah pemaparan tentang produksi film Elang. Jadi saya terinspirasi dengan sebuah kisah kehidupan, terutama di lingkungan Praton, khususnya di masyarakat Cirebon. Nah, ini kita sudah merupakan di eranya globalisasi dan industrialisasi. Makanya saya cenderungnya kenapa mesti Elang? Karena di film ini akan mengisahkan tentang dan menceritakan tentang kisah kehidupan seorang bangsawan, seorang yang memiliki sebuah tradisi yang kuat dari turun temurun di eranya industrialisasi, yang mungkin barangkali kekinian ini masalah tradisi, masalah tata krama dan sebagainya sudah sangat jarang kita temui. Nah, sehingga kenapa judulnya dalam film Elang? Elang itu sebutan, gelar. Ya, berbeda dengan dalam masyarakat yang biasa. Nah, kita mengarahkan dengan kehidupan yang sekarang nih. Apalagi dengan era-era globalisasi. Nah, ini yang menariknya. Apa sesungguhnya kehidupan Elang yang sekarang ini gitu loh. Beda dengan Elang zaman dulu itu. Nah, mungkin itu.
0: Artinya Elang di sini adalah individu yang masih keturunan ningrat gitu.
1: Ya, keturunan ningrat. Ya. Jadi itu otomatis kan tidak bisa dimiliki oleh masyarakat yang lain gitu loh, yang hanya dimiliki oleh keturunan. Tetapi dia juga menikmati kehidupan masyarakat yang biasa juga. Nah, apalagi di era globalisasi dan industrialisasi. Dia kalau dulu mungkin ada tata krama, ada pakem yang mungkin barangkali dia tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, sekarang sudah bukan di era industrialisasi. Nah, bagaimana kisah ini menceritakan tentang perjalanan sosok seorang Elang yang menikmati kehidupan dengan masyarakat yang sekarang.
0: Oke, artinya sudut pandangnya diambil dari orang dalam
1: kisah
0: keraton ataupun ya, orang kisah.
1: Yang memiliki gelar, yang memiliki status keturunan, bahwa dia harus tidak seperti masyarakat yang lain, dan itu merupakan sebuah panutan harusnya, kan gitu kan? Ya. Nah, beda dengan masyarakat yang biasa, dengan masyarakat yang seperti biasa, dia mungkin seperti biasalah dia menikmati kehidupan yang lainnya. Ya, ya. Tapi kalau Elang kan berbeda gitu.
0: Ya, ya. Sudut pandangnya ya. Untuk itulah judulnya The Story of Life in the Cirebon Palace. Ya. Kisah kehidupan di Keraton Cirebon.
1: Keraton Cirebon. Karena apa? Karena Elang sendiri hanya cuma di Cirebon. Kalau di Jogja kan beda.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, makanya kenapa Elang tuh berasumsi orang belum tidak tahu wah Elang itu adalah guru.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya. Enggak apa-apa. Kan menarik gitu loh.
0: Betul.
1: Nah, kita angkat tradisi, nama. Nah, nama itu kan merupakan satu budaya yang dimiliki hanya khusus untuk di Cirebon. Yang di tempat yang lain kan bukan Elang.
0: Berarti itu ciri khas Cirebon. Ciri khas Cirebon.
1: Elang. Ya.
0: Elang.
1: Elang.
0: Elang.
1: Elang.
0: Berarti bukan burung ya?
1: Bukan.
0: Nah, ini mungkin juga karena kita disiarkan di RRI Bandung dan juga Bogor. Ini juga sekaligus pengetahuan juga ya, Bang. Ya. Karena ternyata Elang itu salah satu
1: gelar
0: di Cirebon yang hanya ada di Cirebon, ya, di Cirebon. Bukan burung Elang, bukan.
1: Oke.
0: Nah, cerita ini berapa durasi dari film ini?
1: Kurang lebihnya 120 atau 90 menit.
0: 120. Ya.
1: Jadi kita tentunya di dalam film itu pasti ada beberapa unsur yang harus kita utarakan. Jadi terutama adalah drama. Kemudian kisah di keluarga, kemudian ada laga. Ya, pasti ada gejolak lah ya, konflik dan sebagainya. Kemudian ada juga komedi. Cuman ada lagi tentang passion. Nah, itu penting, itu passion. Passion itu penggunaan pakaian tradisi yang harus dimiliki oleh orang lain dan bukan, kan gitu. Nah, ini kan semuanya rata sekarang nih.
0: Ya.
1: Nah, dulu kan ada tuh.
0: Harusnya ada pembedaan.
1: Ada pembedaan. Nah, artinya jangan sampai keliru nanti ini membacanya. Nah, kita juga perlu sebuah kajian-kajian sebelum memproduksi film ini. Ada penelitian tentang tradisi dan sebagainya. Kan sekarang ini kita banyak, apalagi Cirebon itu terkenal dengan batik ya.
0: Iya.
1: Batik. Nah, batik yang keraton zaman dulu seperti apa? Yang dipakai oleh bangsawan, oleh ini dan sebagainya, oleh masyarakat, dan tidak boleh dipakai oleh sembarangan kan itu. Nah, ini sekarang udah. Nah, itu harus memiliki pakem lah. Jadi supaya masyarakat tahu sekarang, jangan disamaratakan.

0: kita nggak punya citra, ciri kasta sendiri, jati diri kita gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu. Nah, jadi melalui film ini, saya ingin memaparkan tentang selain tontonan, tetapi juga adalah edukasi tentang Cirebon yang sesungguhnya. Itu, ya, ya. Makanya disebut Elang.
2: Ya. Para cast-nya ataupun pemerannya sendiri bagaimana?
0: Pemerannya nanti kita dari bisa artis dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa aja dengan para Elang yang apa keluarga dari keraton yang memiliki karakter atau kemampuan dalam berakting dan masalah itu. Okay. Itu justru lebih enak. Ya.
2: Gitu. Oh, artinya film ini sudah dalam tahap
0: open casting.
2: Open casting.
0: Iya, open casting.
2: Jadi belum reproduksi.
0: Belum.
2: Jadi saya belum bisa nonton.
0: Belum.
2: Oh, gitu.
0: Trailernya juga belum baru.
2: Oke. Okay.
0: Karena kita perlu harus ada kajian.
1: Iya, iya.
0: Karena kajian ini kan penting buat kita karena ini kan membutuhkan satu kajian penelitian yang sesungguhnya tuh di dalam tradisi

0: pejabat lihat tentang perubahannya sih. Malah justru disinilah tugas kita punya beban moral untuk melestarikan budaya-budaya, seni, sejarah yang ada di Cirebon ini. Ya, dengan improvisasi demikian, otomatis kecenderungan melalui HP. Nah, iya. Makanya untuk itu, saya sekeluarga, contohnya tentang tuturnya atau sekarang seni-seni yang salah satu contoh macapat. Ya. Macapat adalah tembang atau satu sejarah yang menceritakan tentang masa lalu para wali sampai sekarang. Nah itu dengan pupu-pupu yang ada ketentuannya. Nah ini dari saya pelajari ya, ahli macapat itu udah tua-tua dan kurang peminat.
1: Mulai berkurang.
0: Kurang berkurang. Ya. Makanya papi merekrut generasi muda, anak-anak ABG, anak main sekolahan, untuk diajarkan macapat. Supaya kedepannya bisa lestari dan bisa menyebarkannya lagi. Itu. Ya. Kayak jangkauannya tidak orang tua, yang muda-muda. Nah kebetulan dari keluarga juga dari sahabat-sahabat, putra-putra putrinya itu, saya himpun diajarkan tentang macapat, seni gamelan, ya. Baik itu sarendro maupun pelog, juga tari, termasuk silat. Ya. Jadi sebenarnya tradisi dimulai dari anak-anak keluarga papi dan disebarkan. Dan macapat ini jarang dipertontonkan. Macapat itu biasanya macap berempat bergantian. Tapi sama papi itu dirubah. Ya. Jadi kur. Nah, di samping itu nadanya, kalau dulu nadanya kan sepertinya mungkin anak-anak remaja atau anak-anak milenial itu udah kurang ini ya, kurang menarik, makanya yang menampilkannya juga anak-anak muda, terus nadanya juga bisa diterima. Yang beda intinya sih. Tapi yang paling pokoknya bahwa kita menyampaikan seni budaya yang hari ini sudah berkurang, begitu Pak.
1: Regenerasi ini lambat gitu ya mungkin ya Pak ya. Regenerasi untuk bisa apa, generasi sekarang untuk mencintai dan mempelajari budaya, kalau saya bilang lambat, betul apa tidak?
0: Ya sebetulnya kalau dari program papi yang sudah berjalan tidak demikian. Karena untuk macapat saya juga mendatangkan ahlinya. Jadi suatu beban moral bahwa kita tinggal di Cirebon, makan minum di Cirebon, tapi kita tidak mengerti bahasa Cirebon. Makanya anak-anak sebulan sekali itu didatangkan ahlinya. Sinau bahasa lan sastra, diantaranya macapat. Nah makanya di keluarga papi dibiasakan di rumah itu bahasa-bahasa Cirebon kita. Nah untuk WA anak-anak dari saudara papi, kalau WA itu pakai bahasa Indonesia, saya nggak, besoknya nggak dikasih sangu.
1: Ada hukuman.
0: Ada. Nah itu alhamdulillah ya, saya macapat. Papi dimanapun, baik itu di Kasepuhan, di Kraton, setiap acara itu dimunculkan. Ya. Termasuk dimanapun ada kegiatan, kalau ada pemainnya serentak tahun atau acara budaya yang di apa namanya situs-situs itu biasa kesempatan itu. Malah di panggung dangdutan kalau kondangan-kondangan,
1: menyumbang
0: lagu anak-anak macapat.
1: Dia sumbang cara di setiap kesempatan. Nah. Kemarin yang di serentak tahun Cigugur. Beberapa minggu kemarin
0: tampil juga betulnya dengan Mama Sultan Abu Ghani. Cuma kebetulan ini bertabrakan dengan acara yang di Kuningan. Itu cara mamanya menyampaikan macam apa.
1: Oke. Baik itu. Nah, Bang Wawan, macapat yang barusan dijelaskan oleh Papih ini apakah juga ada dalam, nantinya akan ada dalam film Elang?
2: Ada, ada. Jadi Elang itu, judul Elang itu hanya sebagai mediator, sebagai fasilitator. Tapi di bawahnya itu nanti ada adegan tentang macapatan. Jadi semuanya ada. Makanya di situ adalah pelestarian, menjaga dan melestarikan tradisi seni dan budaya Cirebon. Makanya di dalam film itu mencakup secara keseluruhan kehidupan sehari-hari di masyarakat Cirebon, dari budayanya apa semuanya. Jadi biar film itu kan satu, tetapi detailnya kan luas banget.
1: Gitu. Oke. Nah ini the story of life in the Cirebon Palace. Keraton Cirebon itu kan tidak satu,
2: Bang. Iya.
1: Dari keraton yang mana ini sudut pandangnya, atau dibuat secara generalisir atau secara umum?
2: Kalau secara umum aja, Kesultanan Cirebon itu memiliki sebuah tradisi.
1: Okay.
2: Nah, misalkan taruh panjang jimat, semua sama. Jadi kita tidak ada istilah perbenturan bahwa ini
1: ada empat keraton ya, Bang ya?
2: Kalau ada empat keraton, ya. Jadi artinya semua kita ambil yang general. Misalkan tradisi tentang ini kan tata krama.

0: Itu tradisi yang di sini ada, semuanya pasti ada. Banyak jimat, kemudian suluhan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing keraton itu sudah ada semuanya. Jadi itu kita tinggal ambil aja. Nah, makanya tradisi-tradisi mana gitu loh. Mungkin tradisi yang lebih umum aja. Kan panjang jimat. Terus ada makanan cekak jambang. Jadi makanya saya bilang bahwa di dalam film itu tidak hanya menggambarkan satu sosok tokoh
1: si Elang aja.
0: Iya, bukan, tapi semuanya, kehidupan, dari sisi kehidupan yang saya bilang tadi, konfliknya ada. Masyarakat Cirebon di dalam pesisirannya sekarang begitu. Kemudian di dalam keratonnya, terus masyarakat yang luas, kemudian di dalamnya lagi ada di dalam masuk ke pegunungan dan sebagainya. Nah, itu kan sangat unik, universal. Sehingga kita membuat film itu jadi kaya raya ini budayanya ini.
1: Termasuk mistisismenya.
0: Termasuk itu. Jadi artinya film ini menggambarkan satu apa namanya kehidupan masyarakat Cirebon yang sehari-hari. Jadi kita enggak ya toleransi atau agamanya di sini kan ada. Cukup kuat ya toleransinya itu.
1: Kenapa tadi Rian tanya seperti itu? Karena berkaca pada kasus Keraton Solo misalkan. Ada dua kubu yang bertentangan bahkan pada saat kemarin Satu Suro juga agak-agak rame gitu. Nah, ini makanya Rian bertanya seperti ini, apakah siapa tahu ada benturan-benturan di antara empat keraton?
0: Tidak ada. Saya sebagai generasi muda sesungguhnya tidak ada, Cirebon itu sebenarnya aman. Damai lah ya. Mungkin barangkali cara menyikapi saja. Makanya dengan film ini mudah-mudahan kedepannya bahwa Cirebon itu tidak ada istilahnya karena konflik, tidak ada. Cuman mungkin cara penyampaian kita aja dari generasi tua ke generasi muda. Nah, melalui film ini yang saya harapkan ada menjadi suatu penjembatan. Ya kan, antara apalagi udah milenial, generasi jangan sampai nanti buta gitu loh. Tata krama di Cirebon, di keraton gimana? Ada empat keraton. Oh, begini enggak ada. Aman lah.
1: Baik, berbicara tata krama ini ya, saya ke Papeng juga. Teman saya yang orang Jogja sempat agak takjub ketika main ke salah satu keraton di Cirebon. Banyak orang lalu lalang seenaknya di depan keraton. Bahkan obrolan ataupun talk show pun bisa duduk sama rata dengan sultan misalkan. Nah, dia di Jogja ya boro-boro seperti itu gitu. Ada feodalisme yang lebih kuat. Nah, apakah ini artinya di Cirebon keraton, kehidupan keraton dan tradisi budaya lebih egaliter, Papi? Lebih setara dengan
2: betul-betul inilah kebanggaan, artinya itu satu bentuk tidak feodalisme istilahnya ya. Bahwa saya selalu sultan ini saya ceritain, ada salah satu sultan keraton Kecirebonan yang Bapak Gani itu keturun ke masyarakat,
1: berbaur.
2: Jadi kalau ada acara apa diundang dimanapun datang, itu dan di sanalah mereka mengenal, karena kebiasaan kalau berkunjung ke satu daerah mana itu di secara keraton dipakai, ada pasukan, ada rajanya, pakai payung, ada ini, jadi mengenal masyarakat, oh masih ada sultan gitu. Nah itu, dan lagi dalam keraton sendiri saya saksikan malah welcome, termasuk saya kadang-kadang didekatkan sini duduknya,
1: tidak ada aturan yang terlalu kaku gitu ya,
2: tidak. Semua ya, termasuk kesepuhan juga semua itu di Cirebon alhamdulillah beda dengan di
1: keraton lain ya. punya cirinya sendiri.
2: Betul.
1: Baik. Nah, karena ini judulnya representasi pelestarian budaya dan tradisi di tengah derasnya arus modernisasi, apa ancaman paling nyata dari modernisasi untuk tradisi dan budaya di Cirebon dari Bang Wawan?
0: Ketidaktahuan. Itu aja ancamannya. Ketidaktahuan itu sangat berlapan banget itu. Bahwa kalau misalkan Cirebon itu seperti apa, kan nggak tahu. Sehingga akhirnya berdampak. Nah, begitu juga dengan tata krama, tentang budaya, tentang bagaimana harus kita pelestarian. Itu yang berdampak sebenarnya, ketidaktahuan. Nah, sehingga dengan munculnya film ini, jadi tadi tidak hanya sekedar hanya tontonan, tapi adalah edukasi. Tadi misalkan bicara tentang masalah, kalau di Keraton Jogja memiliki sebuah pedagogisme yang paling tinggi katanya.
1: Kuat.
0: Nah, kita kenapa tidak? Nah, kita beritahukan bahwa sesungguhnya kalau di Cirebon itu adalah seperti ini loh. Tidak seperti, kenapa tidak seperti itu? Nanti di dalam narasi kan kita jelaskan. Sunan Gunung Jati aja tidak
1: jaga segitunya, tidak sekaku itu.
0: Jadi itulah yang pentingnya di Cirebon itu, makanya berbeda, klasik dan unik. Nah, makanya film ini juga asik dan unik gitu loh. Yang bagi kita rezeki itu masuklah. Tetapi tetaplah kita harus bisa menjaga tata krama yang katanya apa itu dan sebagainya. Nah, itu yang
1: Kalau menurut Bang Wawan itu ketidaktahuan dari generasi sekarang untuk lebih tahu, menurut Papi apa ancaman modernisasi bagi budaya dan tradisi Cirebon, Papi?
2: Ya, yang jelas mah kembali ya kan, karena kita tidak bisa mensosialisasikan sampai seperti tadi dikatakan ketidaktahuan. Makanya saya mendukung penuh tentang film ini yang akan datang, karena di sini muatannya lengkap dan lagi

0: bagi kami ya pelestari-pelestari ikut menyebarkan lebih luas lagi. Jadi pada dasarnya kebetulan itu ketidaktahuan. Untuk itulah ya kami melestarikan, untuk itu kami mengenalkan baik itu gamelan di masyarakat. Malah kadang-kadang kalau masyarakat mau hajatan kebetulan tidak ini, kami tanggung, tidak dipungut bayaran. Yang penting bisa tampil, bisa tampil bang generasi yang sekarang itu mengenal lo ini ada budaya kita, ada seni kita, jadi budaya kita kan ada luhung di sini.
1: Nah itu Pak. Dari pengamatannya Papi, respon dari generasi muda kita ketika diajarkan macapat atau kesenian lainnya, apakah positif atau seperti apa?
0: Alhamdulillah yang telah sekian tahun dipelajari, dan kalau keluarga kami itu sedang baca macapat, anak-anak muda nggak sangka ternyata dia tuh mungkin dari YouTube ya, ikut-ikut nyanyi gitu.
1: Antusias ya, antusias. Oke.
0: Ya. Saya juga tanya anak-anaknya, alma cepat semua nih, mereka bareng gitu ya.
1: Oke.
0: Tadinya kalau memang live gitu, tak jalan cuma cepat tuh gitu. Mungkin lain kali lah.
1: Oke. Baik. Nah, karena ini membahas soal masa depan pelestarian budaya dan tradisi di Cirebon. Apakah ada keterlibatan dari pemerintah?
2: Oh, itu pasti itu tentunya. Pemerintah juga hadir, harus hadir. Negara kalau bisa.
1: Negara.
2: Iya dong. Karena apa? Ini kan akar daripada budaya, ya kan? Muatan lokal menjadikan sebuah kekuatan suatu bangsa. Kalau misalkan berdiri sendiri nggak mungkin juga. Makanya yang kita harapkan Elang ini ya apalagi membawa nama budaya Cirebon, yang dimana Cirebon itu sudah dikenal sejak zaman dulu itu ya. Sehingga ketika kepada nasional bahkan dunia. Nah, jadi artinya itulah tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga harus tahu. Oh Cirebon itu ini loh. Nah dunia udah tahu Cirebon. Dulu kan terjadinya sebuah ya kita melihat dari sejarah gitu kan.
1: Bagian penting dari sejarah bangsa.
2: Sejarah bangsa. Ya, betul, jadi betul. Kita jangan melupakan itu.
1: Ya.
2: Makanya ya kembali kepada tadi kiprahnya. Ya kita harus mengembalikan budaya Cirebon yang sesungguhnya kejayaan Cirebon yang pada saat zaman dulu itu.
1: Ya. Nah, artinya kan memang harus masuk pelestarian ini harus masuk di berbagai media kan.
2: Ya.
1: Film hanya salah satu bagian kecil gitu.
2: Media,
1: nah, apakah bagaimana dengan sekolah-sekolah? Nah, apakah porsi budaya, pelestarian budaya di sekolah menurut Bang Lawan nanti juga, Papi nanti boleh berkomentar, apakah sudah cukup atau perlu ditambah atau seperti apa?
2: Harus ditambah, karena itu tadi adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, teknologi kan bukan dari alat aja, dari bahasa. Nanti mungkin di dalam film itu bahasa juga kita pakai bahasa Cirebon. Harus kita kenalkan juga, itu kan ada peralihan dari teknologi. Nah, kemudian juga dari passionnya juga, jangan sampai nanti passionnya kita dilupakan kan. Nah itu jadi penting banget ini film ini adalah saya harapkan masyarakat ini biar tahu gitu. Kita di dalam produksinya juga benar-benar juga kajian dan penelitian.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, upaya regenerasi lewat sekolah yang ideal menurut Papi tentu seperti apa?
0: Ya sebetulnya harus melalui kerjasama dengan sekolah. Jadi untuk pemain seni dan sebagainya, contoh umpamanya ada waktu ya di agendakan. Kita masuk untuk mendidik dari SD, SMP, sampai SMA. Kembali lagi satu lestari yang saya lestarikan yaitu Tawurji.
1: Tawurji.
0: Artinya berbagi atau sawer. Nah ini yang hampir punah, sebelum masa sekarang udah hampir tidak ada. Nah Papi lestarikan, Papi contohkan bahwa pada saat itu peninggalan wali. Pada saat banyak musibah dan sebagainya, melalui Tawurji itulah. Ya intinya kalau dulu yang paling dengar waktu masih aktif banyak masih lestari itu ada nyanyiannya, datang anak-anak ke rumah menyanyikan Tawurji Tawur selamat dawa umur. Jadi artinya berbagi, sebetulnya sodako.
1: Makna filosofisnya berbagi.
0: Dan ada sejarahnya. Nah tapi dimanapun ada ya ada hak, bukan pihak tapi itu untuk sawer. Jadi gaya itu Papi lestarikan dimanapun. Boleh tanya di Cirebon mungkin kalau boleh kata ya ada yang mengatakan Raja Sawer.
1: Raja Sawer, Papi tadi Raja Sawer.
2: Kenal Raja Sawer.
1: Dan ini juga nanti akan ada di film
2: Jalang. Ya, karena gini, tadi saya juga sempat jadi bahwa sawer itu merupakan satu budaya.
1: Iya betul.
2: Dan itu nggak bisa dihilangkan. Nanti di dalam film tuh ada lah makanya di situ. Pokoknya tata krama tradisi yang dulunya hilang tuh harus kita kembalikan. Nah, film itu kan menjadikan satu, ya itu tadi saya bilang. Merupakan satu bukan tidak hanya tontonan tapi tuntunan juga. Oh ternyata nah ketidaktahuan itu akhirnya kita harus tahu semuanya.
1: Itu lewat di situ dibedah semuanya.
2: Dibedah semua.
1: Oke, baik. Terakhir ini akhir dari dialog kita siang hari ini. Kapan rencananya rilis film ini, Bang?
2: Insya Allah ada schedule di bulan Juli atau Agustus.

0: Agustus ya. Agustus ini kita produksi. Mungkin tahapan sekarang tuh open casting, kemudian kajian, penelitian dengan teman-teman juga. Karena kita juga tidak mau hanya sekedar cuma film selesai, tapi harus ada kajian karena itu menyangkut soal masalah jati diri Cirebon juga. Dan satu lagi bahwa film ini harus punya milik bersama, milik Cirebon, bukan milik pribadi dan personal kan.
1: Tapi nantinya bakalan bisa ditonton di mana nih, Bang?
0: Target kita adalah untuk semua kalangan, dari TK, SD, SMP, mahasiswa, pegawai negeri dan semuanya.
1: Apakah akan bisa ditonton di bioskop?
0: Insya Allah nanti kita bisa langsung.
1: Bisa kan.
0: Sebab ini jangan sampai nanti misalkan ini untuk nasional, ini kan target kita kan nasional, festival internasional juga. Karena ini kan bicara tentang tradisi dan budaya Cirebon. Nah, kemudian juga saya berharapnya dalam film ini merupakan satu selain tontonan juga, tetapi juga adalah ajang komunikasi dan silaturahmi. Saya akan mengajak kepada teman-teman para seniman, budayawan, sejarawan. Sejarawan ada di situ. Itu tuh kajiannya, penelitiannya. Senimannya nanti di produksinya. Nah, seni sinematografi, ada editor, ada apa semua di situ.
1: Dilibatkan.
0: Kemudian ada budayawan, yaitu bicara tentang masalah budaya. Nah, di situ saya berharapnya teman-teman bisa saling mendukung. Jadi komplit lah. Makanya saya bilang, kita akan tunjukkan bahwa film Elang ini merupakan satu ajang silaturahmi dan komunikasi bagi para seniman dan budayawan. Bukan istilahnya, oh seniman seni tidak ada.
1: Bersatu, bersinergi.
0: Karena apa di situ? Ada seni tari nanti kita. Tadi ada Pak Tato yang bicarakan sawer. Ada.
1: Macapat
0: ada. Nah, kemudian degung dan sebagainya. Komplit, lengkap lah di situ.
1: Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Terima kasih Bang Wawan Hernawan, sutradara dan penulis naskah film Elang, dan juga Papi Tanto, penggiat dan praktisi budaya Cirebon. Tentu saja kita ingin budaya dan tradisi di Cirebon ini tidak hilang, bisa di generasi apa ditularkan pada generasi selanjutnya. Baik, dan sekaligus juga saya pamit pendengar di siaran budaya untuk edisi hari ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut.

0: hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Prodangdut.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Remaja ini rentan untuk ikut ikutan dengan akhirnya mengarah ke kekerasan, itu ke teman lainnya. Nah itu mungkin harus kita pahami bersama bahwa memang di usia-usia seperti ini anak-anak kan sedang proses psikologisnya sendiri sedang berubah.
2: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya, jaga kesehatan intinya sih.
0: Dari berita, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Pengguna media sosial diingatkan bijak sebelum menyampaikan pendapat kepada publik. Bersama saya Aryan Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
2: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan.
3: Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan tiba pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon Ahmad Khotib Haryanto menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga mengimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
2: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya, jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya, Pak.
3: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini menyasar siswa dari keluarga desil 1 dan desil 2 berdasarkan data pemerintah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, Mardiani SPD mengatakan kemiskinan sering berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya akibat keterbatasan akses pendidikan dan kesempatan kerja. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, sebagian besar orang tua siswa memiliki kondisi ekonomi terbatas dan pekerjaan yang tidak menentu. Melalui pendidikan dan pembinaan yang diberikan, siswa diharapkan memiliki keterampilan, kemandirian, serta peluang memperoleh pekerjaan yang layak setelah lulus. Mardiani menegaskan pendidikan menjadi salah satu cara paling efektif meningkatkan taraf hidup keluarga dan mencegah kemiskinan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. UPT PPPA mendorong remaja Cirebon lebih selektif dalam memilih pergaulan.
1: Banyak sekali kondisi psikologis yang memang sedang terjadi.
4: Remaja Kota Cirebon diimbau lebih selektif memilih lingkungan pergaulan untuk menghindari pengaruh negatif. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah keterlibatan remaja dalam berbagai tindakan kekerasan dan perundungan. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon, Linda Desiani, mengatakan remaja berada pada fase pencarian jati diri. Kondisi tersebut membuat mereka rentan mengikuti kelompok tertentu demi memperoleh pengakuan sosial. Menurutnya, tekanan dari teman sebaya kerap menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang pada remaja.
1: Anak-anak remaja ini rentan untuk ikut-ikutan dengan akhirnya mengarah ke kekerasan, itu ke teman lainnya. Nah itu mungkin harus kita pahami bersama bahwa memang di usia-usia seperti ini anak-anak kan sedang proses psikologisnya sendiri sedang berubah. Dan

0: banyak sekali kondisi psikologis yang memang sedang terjadi.
1: Linda menjelaskan proses perkembangan psikologis remaja membuat mereka lebih mengutamakan emosi dibandingkan pertimbangan rasional. Karena itu pengawasan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter. Rena Safira melaporkan.
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, dan penyuluh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Haji Slamet SAG MPD mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan sejak usia dini. Salah satu program yang diperkuat adalah Diniyah Ta'miliyah bagi siswa kelas 4 hingga kelas 6 sekolah dasar untuk membangun pemahaman agama yang kuat. Selain itu, Kementerian Agama aktif menggelar berbagai kegiatan akademik, seni, olahraga, dan keagamaan guna mengembangkan potensi pelajar. Berbagai kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional dan Pentas Pendidikan Agama Islam diharapkan mendorong siswa lebih produktif. Kemenag juga melibatkan penyuluh agama dalam pembinaan di madrasah, termasuk program tahfidz dan penguatan karakter. Di era digital, metode pembelajaran turut dipadukan dengan video dan konten kreatif guna menanamkan nilai moderasi beragama serta meningkatkan ketahanan pelajar terhadap pengaruh radikalisme. Pengguna media sosial diingatkan bijak sebelum menyampaikan pendapat kepada publik.
3: Kita itu ketika menyuarakan pendapat, kita harus tahu etikanya dulu. Etika berkomunikasi, nilai-nilai sosialnya yang ada di Indonesia itu seperti apa.
4: Media sosial dinilai menjadi sarana yang efektif bagi generasi muda untuk menyampaikan pendapat dan kepedulian terhadap berbagai isu sosial. Namun pengguna sosial media diingatkan agar tetap memperhatikan etika serta siap menerima konsekuensi dari setiap pendapat yang disampaikan. Konsultan Pendidikan Politeknik LP3I Cirebon, Rizka Nur Tahbaria, mengatakan media sosial saat ini menjadi ruang yang sangat strategis untuk menyampaikan aspirasi. Penyebaran informasi yang cepat membuat pesan yang disampaikan berpotensi menjangkau lebih banyak orang. Dia menilai fenomena banyaknya anak muda yang berani berbicara melalui sosial media merupakan hal yang positif. Namun keberanian tersebut harus dibarengi juga dengan pemahaman mengenai etika komunikasi.
3: Ketika kita banyak anak sekarang yang memang banyak menyuarakan pendapatnya, nah itu sebenarnya bagus, tapi tadi balik lagi, memang kita itu ketika menyuarakan pendapat, kita harus tahu etikanya dulu. Etika berkomunikasi, nilai-nilai sosialnya yang ada di Indonesia itu seperti apa, terus ataupun memang kita harus menerima respon negatif dari ketika kita menyuarakan pendapatnya.
4: Iya. Pihaknya menilai generasi muda memiliki keberanian yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya dalam menyuarakan pendapat. Keberanian tersebut dinilai positif karena mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial. Mereka diharapkan dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan perubahan sosial. Namun setiap aspirasi harus tetap disampaikan berdasarkan fakta, etika, dan rasa tanggung jawab agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
2: Pertamina Patraniaga memastikan penetapan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax series per 10 Juni 2026 telah mengacu pada mekanisme harga pasar dan formula yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala terhadap harga BBM non-subsidi. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan harga Pertamax series bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan kondisi pasar dan berbagai faktor ekonomi yang memengaruhi biaya pengadaan energi. Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap tidak mengalami perubahan. Menurut Robert, evaluasi harga BBM non-subsidi dilakukan setiap bulan berdasarkan parameter keekonomian yang berlaku. Meski harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat dinamika geopolitik global, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri. Ia menambahkan, penyesuaian harga Pertamax pada Juni 2026 hanya mencakup sekitar 50% dari selisih harga pasar guna menjaga daya beli masyarakat dan daya saing harga BBM nasional. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan

0: saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut adalah kita. Salah. Pro Dangdut dulu dong, ya kan? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bareng Rian di siang hari ini sampai nanti jam 3 sore, Anda boleh gabung untuk request lagu dangdut kesukaan Anda pendengar di nomor WhatsApp-nya Program 1 RRI Cirebon di 0813-2495-1935. Rian tunggu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

karena dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya

tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Fedora. Prodando.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampak

0: jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam mengeluarkan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka.

0: kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dangdut adalah kita untuk edisi hari Sabtu ini 20 Juni 2026. Selamat siang dan ucapkan buat Suyatno Wong Hidep Cangkring Pleret ya. Dari Cangkring Pleret request lagunya Dosa Masa Lalu. Oke, ditunggu ya Suyatno. Dan selamat siang juga yang ucapkan buat Mas Adi di Merdeka, lagunya Cinta Noda Hitam. Kalau enggak ada mendung tanpa udang.
1: Oke, nanti ya ditunggu ya mana yang mau dinyanyi ini.
0: Soalnya buat penggemar Pro Dangdut dan All Crew. Dan buat yang lagi tugas tetap semangat, spesialnya buat Ade Saputri dan Ibu Sariah yang lagi istirahat. Terima kasih untuk Mas Adi. Selamat siang juga Rian ucapkan buat yang masuk juga nih, ada Iman Hilmanudin. Salamnya dari Dede MN's, apa nih tulisannya, MN371 ya, TSM and Friends from the big family of KI Property Management di dekat Jembatan Cirahong, Kota Manonjaya, area Pontren Miftahul Huda. Mendengarkan melalui gelombang 91,4 MHz FM dari Kuningan. Terdengar bagus di sini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Requestnya Dina Mariana atau dari Mia MS.
1: Oke, nanti coba Rian carikan ya.
0: Soalnya buat teman-teman pendengar sekalian, terutama yang lagi pada berjaga pintu perlintasan KAI di Daop 2 Bandung dan di Daop 3 Cirebon, juga Daop 5 Purwokerto, jalur Bumiayu dan sekitarnya. Terima kasih. Ngararopi katanya mau dong, bisa kesiniin lah kopinya ya, biar tetap mancarli, aman, lancar dan terkendali.
1: Alah, keren.
0: Terima kasih buat Iman Hilmanudin, nanti coba Rian cari lagunya ya, kalaupun tidak ada
1: nanti Rian akan gantikan dengan lagu yang sama bagusnya.
0: Jadi pastikan terus Anda bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sejenak di layar itu, temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terbilang harganya.
1: Bro Dangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau. Faktanya, klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri merupakan hoax. Dilansir dari tempo.co.id, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout tersebut di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan juga Jambi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
3: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
2: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porselitas ke-13 Kota Cirebon yang

tradisi yang tak utang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni nagrag. Lebih dari sekedar pesta laut, nagrag adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momen

0: doa berpadu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon.
0: Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.

0: senang banget. Hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Pa, Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: apa?
1: Iya, Mbak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalau ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Prodan

Prodangdut Dangdut adalah kita untuk edisi hari Sabtu ini 20 Juni 2026. Terima kasih sekali lagi buat Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Program 1 di 0813-2495-1935. Selamat siang buat Aziza yang lagunya minta ikan dalam kolam. Salamnya buat semuanya aja. Baik, terima kasih. Dan kita masih akan terus bersama-sama sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang ingin request lagu dangdut, Anda boleh requestnya tentunya di nomor WhatsApp-nya Program 1 di 0813-2495-1935.

0: masalah dana atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
1: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari Deposito Sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Ciremaiku berhadiah mobil.
2: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipujeng Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan K.I. Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Monjol. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan,

menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang.

0: juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Binangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Binangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

pendengar, sampai di sini Rian menemani Anda di Prodangdut untuk edisi hari Sabtu ini 20 Juni 2026. Terima kasih buat Anda yang sudah request di nomor WhatsApp-nya Programa 1, dan tentu saja Prodangdut akan selalu hadir menemani Anda pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 di Programa 1 RRI Cirebon. Rian pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka

0: kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi Sabtu ya, 20 Juni 2026 di Cirebon sore ini. Dan pendengar, sebelum kita memasuki acara Green Radio, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allah.

Baik pendengar RRI Cirebon, tadi telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah, untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Tentu dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat di manapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, kini saatnya kami hadirkan Green Ray

0: kepada isu lingkungan dan perubahan iklim. Inilah Green Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Green Radio untuk hari ini di hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Dan hari ini kita akan berbincang ya, ataupun juga akan membahas mengenai pentingnya peran aktif jamaah masjid dan juga jamiah pengajian terhadap kebersihan lingkungan. Ya, dan untuk narasumber kami yang akan kita ajak berbincang yaitu sudah hadir, ada Ustadz Saiful Bahri. Beliau adalah Ketua DKM dan Imam Masjid Istiqomah Desa Suta Binangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Dan beliau juga sekaligus sebagai pecinta lingkungan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kabar baik Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Ustaz sudah hadir di RRI Cirebon untuk sore hari ini. Kita di Green Radio dan nanti kita sampai pukul 15.55 menit. Kita akan tentunya membahas mengenai pentingnya peran aktif jamaah masjid dan juga jamiah pengajian terhadap kebersihan lingkungan. Baik, untuk pendengar RRI Cirebon jangan lupa Green Radio kami hadir setiap hari Sabtu dari mulai pukul 15 ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dan hadir melalui AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Selain itu juga kita hadir juga melalui YouTube channel RRI Cirebon. Anda juga nanti bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513935 atau mungkin Anda yang ingin menyampaikan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon, silakan ya. Baik, kita langsung ke Ustadz Saiful Bahri. Ustadz, mengenai kebersihan lingkungan ya, kalau menurut Ustadz sebagai Ketua DKM juga di sana, bagaimana pihak DKM di

0: sutawinanun ya Ustaz, betul, ya. Betul. Ini mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam Ustaz tentang ya. Kebersihan ya ke dalam program kerja nyata lingkungan di Masjid Desa Sutawinanun ini.
1: Betul ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Is yang telah memfasilitasi kami untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman terkait dengan pentingnya kebersihan di lingkungan masjid ya. Ya. Kami kebetulan di Masjid Al-Istiqomah itu setiap hari berada di sana ya. Kami juga ditunjuk oleh sesepuh untuk menjadi imam masjid di sana. Tapi tugas kami bukan hanya sekedar menjadi imam masjid, semua yang kaitannya dengan kemakmuran kami urusin ya. Bahkan kami bantu juga tugasnya merbot karena sekali lagi merbot juga punya keterbatasan. Kalau di semuanya dikerjakan oleh merbot satu orang itu tidak akan bisa sanggup ya. Maka kami mencoba untuk saling membantu, yang tujuannya adalah bahwa kebersihan masjid itu bukan hanya untuk diri kami sendiri ya, tapi untuk orang lain. Nah, kami punya konsepnya bersih untuk kita dan untuk semuanya. Jadi bersihnya itu bukan untuk saya sendiri tapi untuk semuanya. Maka kita cobalah bantu tugasnya merbot. Bahkan kami sendiri ya udah 2 hari ini kami mencoba untuk melakukan ya, membersihkan kaca Pak Is ya, sendirian saya itu. Karena di kami itu merbot punya merbot satu, kemudian punya petugas kebersihan kamar mandi juga ada tersendiri. Kami juga punya petugas untuk membersihkan kaca masjid itu ada sendiri. Tapi sudah 1 bulan ini ya, orang yang membersihkan, yang membantu ikut membersihkan kaca masjid itu sudah nggak mau lagi. Akhirnya terpaksa bismillah dengan nawa itu saya yang kuat ya, saya coba sebisa mungkin agar ya kaca masjid itu bisa bersih gitu. Seperti maka sudah 2 Jumat ini ya saya secara pribadi ikut andil turun untuk membersihkan kaca masjid Pak ya, seperti itu. Artinya mencontohkanlah gitu, mencontohkan ya, mudah-mudahan bisa ditiru sama orang lain itu kan. Nah, sebab kalau kacanya indah ya, kemudian ruangan masjidnya juga indah, kamar mandinya indah, jamaah akan betah.
0: Betul.
1: Ya, akan betah gitu ya, seperti itu. Masjidnya enak ya. Kebetulan kami ini masjidnya baru selesai direnovasi Pak Is ya. 2 tahun lalu kami telah selesai pembangunan ya, tapi belum 100%. Tapi alhamdulillah ruangan masjid kami itu ber-AC, kemudian juga beralasan karpet gitu kan, sehingga dari sekian masjid yang ada di wilayah Sutawinangun itu saya lihat alhamdulillah dari segi kemakmuran di Masjid Al-Istiqomah dari tahun ke tahun meningkat Pak Is. Saya coba memberikan pelayanan kepada para jamaah, termasuk diantaranya adalah kebersihan. Saya adalah orang yang paling rewel di masjid itu,
0: terutama masalah kebersihan juga.
1: Kebersihan itu orang yang paling rewel gitu kan. Kalau ya cuman dari rewel, tapi kadang-kadang yang direwelinnya tuh gak nyambung gitu.
0: Ustaz, artinya tidak hanya kebersihan ini tidak hanya di luar masjid saja ya, tapi di masjid ataupun di tempat ibadah pun ini penting ya,
1: penting,
0: kebersihan lingkungan
1: penting,
0: ini.
1: Betul penting. Makanya saya bawa bukunya nih Pak Is ya, tentang peranan masjid pada lingkungan hidup ya. Itu ya di sini dikatakan di halaman 39 ya, pada tahun 1972 itu PBB sudah mengadakan konferensi khusus tentang lingkungan hidup. Jadi sejak lama Pak.
0: Iya.
1: Ya, PBB
0: dari
1: itu
0: tahun 72 itu ya.
1: 72 menggencarkan tentang lingkungan hidup ya, yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah setingkat menteri negara seluruh dunia. Dan yang namanya kerusakan bumi itu sudah lama juga. Kerusakan alam lingkungan ini sudah lama terjadi itu. Maka dari itu ya, disadari atau tidak disadari, mari kita hari ini mumpung momennya momen hijrah, kita kembali ya, kembali kepada apa sesuatu yang membuat diri kita ini aman. Ya, sebab di dalam buku ini ya, di dalam buku ini dikatakan bahwa ya, yang namanya peduli kepada lingkungan hidup itu ya, itu bagian daripada hablum minannas.
0: Ya,
1: bagian daripada hablum minannas ya. Nah, di sini katakan pengertiannya ya, melestarikan lingkungan tersirat dalam pengertian hablum minannas, yaitu membina hubungan manusia dengan manusia termasuk di dalamnya adalah alam sekitarnya. Itu jadi subhanallah sangat luar biasa sekali ya, bahwa kita punya hubungan erat dengan alam semesta. Seperti itu. Maka di sini dikatakan sangatlah penting untuk menjaga lingkungan itu. Seperti itu. Sama halnya dengan kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Seperti itu Pak Is.
0: Ya, jadi kalau misalnya tempat ibadahnya ini bersih, kemudian juga rapi, tidak ada sampah berserakan, itu pasti yang menggunakan ataupun juga yang melaksanakan ibadah di situ pun ini akan betah dan betul-betul menikmati.
1: Betul, ya. Iya betul. Ya, layaknya kita punya masjid kebanggaan kota Cirebon.

0: salah satunya takwa.
1: Iya, masjid raya takwa itu ya.
0: Masjid raya takwa itu kan alhamdulillah menjadikan kebanggaan bukan hanya masyarakat Cirebon, tapi di luar Cirebon sana juga bangga. Kenapa? Karena lihat kebersihannya, ketertibannya, ya baik ketertiban disiplin jamaahnya maupun ketertiban administrasinya. Jadi masjid takwa itu merupakan bagian ikon daripada bukan hanya sekedar masyarakat Cirebon, tapi di luar sana juga pada menginginkan seperti masjid takwa. Kan masjid takwa sekarang kan ramai Pak,
1: betul. Yeah.
0: Ya dengan berbagai programnya, alhamdulillah
1: masih banyak yang betah.
0: Banyak yang betah, walaupun masjidnya nggak pakai AC. Tapi berapa
1: banyak yang betah ya?
0: Iya, di situ.
1: Baik baik orang lokal maupun dari
0: iya, luar Cirebon, betul ya? Gitu. Makanya sangat-sangat bangga kita punya masih satu ya di Cirebon Attaqwa itu. Jadi apa namanya? Benar-benar luar biasa lah. Luar biasa gitu. Enggak pakai AC tapi mereka pada betah dan bahkan tidak merasakan kepanasan di sana itu.
1: Nah, Ustaz, dengan adanya seperti komunitas C3.
0: Betul.
1: Nah, ini kalau menurut pendapat Ustaz seperti apa nih?
0: Ya, sangat-sangat.
1: C3 ini kan menggaungkan masalah kebersihan lingkungan, penghijauan. Nah, ini kalau dari pandangan Ustaz sendiri bagaimana?
0: Ya, sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat bagus dan sangat perlu didukung. Ya, sangat perlu didukung. Karena apa? Sekarang ini kesadaran manusia terkait dengan kebersihan sudah menghilang, Pak. Sudah hilang. Makanya ayo kita dukung gerakan C3 ini untuk apa namanya? Agar di lingkungan kita terutama di masjid itu menjadi bersih. Nah, jadi saya sangat-sangat mendukung Pak, sangat mendukung Pak Isi seperti itu.
1: Dan ya, ini bisa menyelamatkan lingkungan ya.
0: Betul, bisa menyelamatkan lingkungan. Makanya di dalam buku ini ya, di dalam buku ini itu dikatakan ya bahwa dulu ada seorang yang punya kebun sendiri ya, kemudian dipetik sendiri tapi diberikan sanksi.
1: Tuh, maksudnya seperti apa? Gimana tuh?
0: Ya, di sini dikatakan ya, saya punya kebun.
1: Iya.
0: Dah, kemudian dipetiklah daun itu, tapi saya dimarahin sama petugas kepolisian. Seperti itu Pak. Karena Pak, dia tidak merawat lingkungan katanya, mencemarkan lingkungan.
1: Malah mencemarkan lingkungan ya.
0: Sebetulnya itu sangat-sangat luar biasa kan disiplinnya. Ya. Nah sementara ya kita sendiri ya aneh ya begitu Pak ya. Aneh artinya metik sendiri, dipegang sendiri, kok malah dimarahin. Nah sementara di kita sering melakukannya seperti itu ya. Dianggap hal yang biasa. Nah makanya sekali lagi ya perlunya adanya sebuah kesadaran bagaimana peran masjid ya kepada jamaah terhadap lingkungan itu. Maka sekali lagi alon-alon asal kelakon lah seperti itu.
1: Yeah.
0: Jadi pelan-pelan karena sekarang ini sudah kompleks sekali. Kadang-kadang ya kalau diingatkan ya diingatkan itu kadang-kadang nggak terima orangnya. Makanya jadi pelan-pelan seperti itu. Berdakwahnya pelan-pelan.
1: Nah, Ustaz, di ngomong-ngomong masalah di Sutawinangun sendiri ini. Nah, itu bagaimana dari jamaah kemudian juga dari ibu-ibu pengajiannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Ustaz Saiful Bahri sendiri di sana dengan sendirinya ikhlas membersihkan kaca yang tadinya ada marbot ataupun orang yang khusus membersihkan di masjid itu, tanggapan mereka seperti apa Ustaz?
0: Ya,
1: atau mungkin mereka ini juga ikut juga membantu juga atau seperti apa?
0: Beraneka ragam Pak Is. Ya karena sekali lagi kaitannya dengan kesadaran itu susah. Susah. Ya jadi adalah saya tidak apa namanya tidak mengharapkan pujian ataupun tidak mengharapkan apalah
1: kecuali hanya
0: maksa, Allah ya. Ya gitu kan. Karena saya niatnya itu bersihnya masjid itu ya bukan untuk siapa-siapa ya untuk semuanya
1: ya.
0: Masjidnya kotor yang jelek siapa nantinya ya, masjidnya bersih orang yang diem saja pasti kena kan
1: ya.
0: Oh iya masjidnya bersih enak walaupun dia diem saja masjidnya kotor ya lebih-lebih imamnya yang kena nantinya. Seperti itu. Imamnya pasti yang kena, yang tidak ikut membersihkan sih pasti nggak kena apa-apa dampaknya tapi yang kena kan kami ya saya sendiri selaku imam yang imam setiap masjid, hari ya? Itu di situ
1: setiap hari di situ
0: iya,
1: ya
0: seperti itu.
1: Dan kalau memang masjid kalau masjidnya bersih rapi pasti
0: orang kita, lain juga kena
1: kemudian ibadah kita juga lebih khusyuk
0: lebih khusyuk ya seperti itu. Makanya saya itu kadang-kadang suka rewel bahkan orang yang membersihkan kaca itu ya belum lama itu ngomong begitu kalau Pak Saiful tuh orangnya tuh rewel katanya resik katanya ada sedikit aja belum bersih kaca itu harus bersih
1: harus
0: katanya.
1: Bersih sekali
0: seperti itu ya saya bilang tanggung orang bersihin tuh
1: iya, gitu. Jangan setengah-setengah Ustaz tapi sejauh mana sih Ustaz kebersihan lingkungan di sekitar masjid ini yang mencerminkan kualitas keimanan
0: ya
1: dan kesadaran ibadah pada para jemaahnya.
0: Ya alhamdulillah Pak Is ya selama ini ya kami melakukan hal-hal yang baik ya alhamdulillah respon jamaah itu juga ikut baik seperti itu. Bahkan kami itu kadang-kadang suka mengingatkan ayo bapak-bapak cepat nih udah komat nih itu terkait dengan kedisiplinan ya Pak Is ya. Ayo nih cepat nih udah komat nih masa iya sih gitu kan kalah sama anak kecil gitu kan anak kecil duluan nah sementara orang-orang dewasa itu belakangan. Makanya kadang-kadang saya suka ingat

0: bapak-bapak cepetan nih ya udah pemat gitu, masa ke duluan sama anak kecil. Nah kemudian kaitannya dengan kebersihan
1: ya
0: kaitannya dengan kebersihan itu hal yang terkecil adalah ya kadang-kadang ada anak Pais ya di situ ya yang suka seliwer-seliwer karena kami itu di Masjid Al-Istiqomah selalu ada minuman mineral. Kadang-kadang ya asal grup bayi naruhnya tuh grup bayi padahal itu dilihat sama orang tuanya. Ngelihat orang tuanya tuh tapi ya tadi lah ya belum adanya ketumbuhan kesadaran akhirnya ya sudah saya bismillah ngambil sendiri taruh di tempat sampah seperti itu ya bahkan tidak hanya itu merbot pun kadang-kadang saya suka marahin kalau ngapain tuh yang benar itu yang rapi gitu kan jangan asal-asalan aja kasihan nanti jamaahnya kalau pengen sholat itu jadi saya sekali lagi orang yang rewel Pak Is ya orang yang rewel terkait dengan kebersihan mudah-mudahan rewelnya ini rewel benar seperti itu rewel benar seperti itu Pak Is seperti itu
1: oke Ustaz kita ajak pendengar ya untuk bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 dan juga Anda bisa bergabung pendengar melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249535 atau Anda juga bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Kita masih di Berdasar Cita Green Radio ya pentingnya peran aktif jamaah masjid dan jamiah pengajian terhadap kebersihan lingkungan ya bersama narasumber kami yaitu ada Ustadz Saiful Bahri dan juga teman-teman komdes dari C3 yang hadir juga di RRI Cirebon untuk sore hari ini ya Ustadz ibu-ibu pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu lah ini ya ini kan memiliki ikatan emosional dan juga sosial yang kuat pasti ya nah bagaimana DKM sendiri memanfaatkan forum pengajian misalnya itu ada forum pengajian ini Ustadz sebagai wadah edukasi kebersihan lingkungan
0: ya pelan-pelan Pak Is ya pelan-pelan kami coba memberikan pengertian ya kepada para jamaah ya agar selalu taat kepada apa yang telah dianjurkan oleh ajaran Islam saya itu teringat ketika dulu ya saya pernah melihat sendiri Pak Is ya ada salah satu anak dari luar negeri ya ketika berkunjung ke Keraton Cirebon itu mereka diajarin ya diajarkan sama pembimbingnya dari mulai ya dari mulai keluar dari apa namanya bis walaupun duduknya di belakang itu tetap paling belakang itu sampai ada salah satu anak itu yang memegang sampah di tangannya memegang sampah di tangannya sampai turunnya sampah itu dipegang sampai turunnya sampah itu dipegang kemudian saya perhatikan ternyata anak kecil itu sudah diajarin buanglah sampah pada tempatnya itu maka ya kami coba ya memberikan apa namanya pengertian kepada para jamaah
1: edukasi
0: ya edukasi pendidikan ibu kalau umpamanya habis makan coba ya tlek-tekan apa bahasanya
1: tlek-tekan
0: cecer-ceceran bekas makanan ya air dibersihkan gitu supaya semutnya tidak merubuh seperti itu hal yang terkecil lah hal yang terkecil seperti itu buanglah sampah pada tempatnya seperti itu
1: kemudian, jadi di sela-sela pada waktu adanya pengajian apa berarti di apa di Masjid Istiqomah itu itu sering juga di
0: diingatkan ya, termasuk mamanya ibu-ibu yang pengen ambil air wudu ya gitu cobalah disiram yang rapi seperti itu yang banyak airnya kemudian penggunaan airnya juga jangan berlebihan seperti itu nah kami selalu mengingatkan seperti itu termasuk penggunaan AC juga penggunaan AC juga ya saya sering kali merubah-ubah kalau umpamanya duhur asar itu jangan 6-6-nya AC dinyalakan
1: itu AC ada 6
0: Ustaz? Ada 6 gitu kan karena kalau duhur asar itu kan sedikit Pak sedikit orangnya tapi kalau maghrib isya ya bolehlah itu dinyalakan semuanya kemudian juga kaitannya masih lingkungan ya supaya kita ini mendapatkan udara yang segar saya coba setiap subuh itu tolong kaca-kacanya dibuka saja
1: dibuka ya, sirkulasi
0: walaupun ada pro kontra Pak itu kan ada pro kontra Pak
1: bukan ada AC
0: gitu. Iya gitu pasti Pak panas ya saya coba memberikan anu lagi edukasi lagi panasnya seberapa sih
1: karena subuh itu ya.
0: Iya, panasnya seberapa sih? Itu kan panasnya subuh tuh. Kan kalau keringat subuh itu kan enak gitu kan.
1: Betul. Jadi saya seger ya.
0: Bahkan sampai melu surat, Pak.
1: Oh iya, Ustaz.
0: Melu surat. Tolong ya AC kalau subuh dinyalain. Ada suratnya tuh.
1: Oh gitu.
0: Ah, itu enggak gentle yang begitu.
1: Oh gitu.
0: Ada surat, taruh di kotak amal.
1: Amal.
0: Saya bilang, ya Allah, ya subuh tuh seberapa sih panasnya? Masa setiap hari kita ber-AC terus?
1: Betul.
0: Ya kan rusak juga. Ya lingkungan kita Pak, ya
1: kan kurang bagus juga.
0: Ya kurang bagus juga gitu kan. Cobalah setiap pagi itu udara yang alami itu masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Tapi nggak saya gubris tuh begitu. Ya. Tetap dibuka, mau panas, mau apa, tetap dibuka. Seperti itu. Gelembruk, gelembruk.
1: Ya, jadi ada pergantian inilah ya.
0: Betul.
1: Sirkulasi udaranya.
0: Ya didukung sama DKM. Ya didukung sama DKM salah satunya. Ya terkait dengan peralihan udara.
1: Betul.
0: Yang kotor menjadi bersih.
1: Ya.
0: Yang

0: puyuh. Jadi kalau bahkan kalau saya yang nggak hadir, mereka nggak semangat.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi terus hadir terus. Hadir terus.
0: Gitu. Nggak ngerti saya juga apa namanya kok bisa begitu. Itu. Jadi kalau saya hadir, mereka pada semangat dan kami mencoba untuk apa namanya memfasilitasi juga gitu kan. Terutama adalah jaburan sebagai penyemangat.
1: Oh.
0: Ada jaburan ya. Ada jaburannya. Bahkan sarapan, Pak. Dan apalagi didukung oleh jamaah juga. Jadi ketika mengadakan kebersihan tanpa diminta, mereka ada yang bawa ini, bawa ini. Tapi itu jangan diharapkan, ya. Tetap kami mengeluarkan dulu, mengeluarkan dulu dari masjid, mengeluarkan anggaran dulu untuk kebersihan. Adapun yang lain mau ikutan, alhamdulillah gitu. Jadi jangan diharapkan 100% lah ngarepin orang lain itu kan. Dari masjid dulu keluar anggaran untuk kebersihan, nah baru didukung oleh orang lain. Alhamdulillah, nah, setiap bulan itu ya seperti itu, banyak dukungan terkait dengan kebersihan masjid. Nah seperti itu.
1: Ya, kita masih juga undang pendengar ya Ustadz ya untuk bisa berinteraktif di sore hari ini dalam beranda Stacita Green Radio. Mendengar silakan tentang pentingnya peran aktif jamaah masjid dan juga jamiah pengajian terhadap kebersihan lingkungan ya, bersama Ustadz Saiful Bahri yang sudah hadir di studio untuk sore hari ini. Silakan, masih ada waktu untuk Anda yang akan bergabung, bisa langsung saja bergabung melalui telepon di 0231849259, melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515, ataupun juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Nah Ustadz, kalau misalkan jadi kalau di Sutawinangun ini kan kalau dilihat penduduknya cukup padat Ustadz.
0: Padat, betul.
1: Iya. Nah bagaimana nih sinergi antara DKM kemudian dengan jamaah dan juga pemerintah desa seperti RT, RW, ini dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti pengelolaan sampah lah misalnya. Betul, begitu. Nah ini bagaimana? Atau banjir mungkin?
0: Ya kaitannya dengan secara umum itu kan
1: sinerginya
0: umum,
1: seperti ya. Apa Ustaz?
0: Sinerginya ya alhamdulillah kami bersinergi, cuman kadang-kadang ya kadang-kadang permasalahan yang ada itu tidak cepat ditanggapi Pak Is. Tidak cepat ditanggapi karena itu juga kan mungkin ada faktor-faktor yang lain. Kaitannya dengan sampah nih Pak Is ya. Kaitannya dengan sampah, masjid kami itu tidak jauh dari tempat sampah. Masjid kami itu tidak jauh dari tempat sampah. Nah bahkan jalan yang menuju ke tempat sampah itu kalau musim hujan rusak.
1: Maka TPS kami, maksudnya Ustaz?
0: Iya,
1: tempat buangan sampah sementara.
0: Sementara ya, sementara.
1: Itu dekat ya?
0: Dekat Bang. Dekat. Bahkan sekarang ini sudah meluap ya sampah itu. Untungnya itu masih musim kemarau. Kalau udah musim hujan udah baunya kemana-mana. Seperti itu. Bahkan akses jalannya juga kalau umpamanya musim hujan itu akses jalannya lewat ke depan masjid Pak, ke samping masjid. Karena ada dua gang, hanya berbeda gang saja gitu Pak Is. Nah, mereka nanti kalau umpamanya musim hujan itu larinya ke samping masjid jalannya Pak Is, ke gang rumah saya seperti itu. Nah, karena di sana rusak, banyak yang terjadi kecelakaan, meleset segala macam kalau buang sampah gitu. Karena udah tanahnya tanah kayak nggak labil gitu ya, tanah labil gitu kan, bergelombang sehingga mereka jalan cari yang rata, muter seperti itu. Kami kadang terus kawe, bu ini bu bagaimana sampah nih, kami merasa bau gitu kan
1: sekarang karena tidak cepat diangkut ya.
0: Iya seperti itu. Bahkan saya berawal dari kami pengurus masjid kemudian ke Bu RT ini ini udah wah bau nih, Bu RT ini nyampaikan ke sana seperti itu. Seperti itu.
1: Tapi yang jelas sinergi antara DKM kemudian juga RT
0: ada,
1: sampai
0: ada.
1: Ke
0: desa
1: ada, itu
0: ada. Ada hubungan,
1: sinerginya bagus lah ya,
0: ada hubungan,
1: dan itu bisa secepatnya lah ya, ya di tangannya.
0: Termasuk kalau banjir ya, kalau sungai meluap juga kadang-kadang tanpa ada instruksi juga kami udah langsung terjun seperti warga itu menyelamatkan, karena kami itu sungainya sungai lintasan, sungai lintasan yang kadang-kadang kami kebetulan kan melewati jembatan Pak Is kalau kami masuk ke mas itu. Nah di situ kalau sampah menumpuk tuh udah luar biasa, itu luar biasa. Maka kadang-kadang cepat bergerak untuk membersihkan sampah-sampah yang menyangkut di bawah jembatan itu.
1: Di bawah jembatan itu.
0: Khawatir takut jembatannya roboh karena itu udah lama usianya. Usianya udah lama gitu kan. Kalau itu roboh, udah akses jalannya orang-orang yang punya mobil terputus. Enggak bisa. Kalau yang punya mobil nih, kalau motor sih banyak jalan menuju rumah ya. Tapi kalau yang mobil ya udah putus akses jalannya Pak. Enggak bisa lewat.
1: Tapi dengan adanya sampah-sampah yang menyangkut di bawah jembatan itu gerak dari DKM dan warga masyarakat di sekitar bagaimana?
0: Iya, ya sangat antusias itu kan, sama-sama untuk menyelamatkan. Artinya daripada nanti jembatan roboh atau airnya meluap gitu kan. Ya sudah kita terjun gitu.
1: Gotong royong
0: seperti gotong royong bekerja sama dengan RW setempat gitu kan. Nah, nanti langsung terjun. Nah, seperti itu. Bahkan tidak bukan hanya itu, langsung kesadaran warganya sendiri kadang-kadang malam-malam Pak Is. Malam-malam itu langsung terjun aja gitu kan. Langsung karena itu udah sangat-sangat urgen sekali kalau umpamanya kadang-kadang dulu pernah Pak Is ada kayu gelondongan.
1: Oh sampai

0: sampai ke situ.
1: Air berondongan itu karena dia kan diselamatkan oleh kita daripada nantinya apa namanya airnya nggak bisa jalan,
0: nggak lancar, nggak tersangkut ya,
1: tersangkut ke jembatan itu langsung turun ke malam-malam dibersihkan, ambil lancar. Khawatir kalau meluap tuh. Agak sepanjang ini sih, sepanjang saya diam di pesisir itu, ya belum pernah sungai meluap tuh. Alhamdulillah,
0: Ya, tapi Ustaz, apa sih tantangan terbesarnya yang dihadapi DKM sendiri saat ini dalam menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan di kalangan jamaah?
1: Ya, tantangannya ya tadilah, memberikan pengertian kepada seseorang itu bukan hal yang mudah, Pak Is. Tantangannya itu kan. Jadi kadang-kadang kalau dikasih tahu, ya nggak karepnya seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Iya, seperti itu. Nggak karepnya seperti itu. Makanya ya memberikan pengertian, ya memberikan edukasi kepada jamaah itu bukan hal yang mudah. Maka perlu adanya strategi yang pelan-pelan itu, ya pelan-pelan. Baru nanti kita bisa. Makanya berawal dari masjid, saya mencoba kemarin ngobrol sama Pak Haji Gur, yuk kita Pak, bisa nggak nih kira-kira kalau umpamanya ada orang yang bisa menampung barang-barang bekas, bekas minuman mineral tuh Pak, ada Pak siapa tanya gitu, ya kalau bisa ya nggak apa-apa, nanti saya coba beli tempat sampah yang di sana untuk khusus organik, yang non-organik seperti itu, mulai dipisah-pisah
0: ya.
1: Yang penting saya bilang, ada yang menampung nih. Nah, seperti itu kalau umpamanya sudah banyak, siap menampung kemana? Ya diawali dari masjid seperti itu.
0: Ustaz, mohon maaf, kolaborasi dengan C3 bagaimana? Ustaz, pernah ada kolaborasi?
1: Belum.
0: Atau selama ini masih belum?
1: C3 kan baru tumbuh sekarang ramenya seperti itu. Jadi sebelumnya belum ada. Kebetulan Pak Haji Gun adalah bagian daripada jamaah kami masih dalam istiqomah. Maka ayo bareng-bareng Haji Pak Haji saya bilang, di momen tahun baru ini kita bareng-bareng untuk menjaga lingkungan masjid ya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
0: Pak Haji Gun ini sudah punya rencana ya?
1: Sudah punya rencana
0: untuk program-program berikutnya di masjid ya?
1: Bahkan kami itu punya tetangga yang minggu kemarin tadinya mau ngobrol Pak, itu orang Walen ya, kebetulan punya rumah di Sitameng di Pesilon. Nah dia siap untuk membantu kaitannya dengan penumpukan sampah gitu, jadi nanti dibakar dijadikan pupuk organik Pak. Seperti itu.
0: Cuma akan ada kerjasama nih.
1: Ada kerjasama. Cuma minggu kemarin Pak Haji Gunnya itu sibuk habis siaran di sini. Kemudian dia kondangan, beliau kondangan, kemudian enggak ketemu. Seperti itu.
0: Jadi tapi sih sudah yang jelas sudah ada rencana.
1: Sudah ada rencana. Bahkan siap Pak Ustaz katanya nanti saya akan diajarin seperti itu. Jadi diamnya di walet orang tersebut. Punya rumah di Pacuruan untuk transit aja Pak. Seperti itu. Jadi beliau
0: pemerhati
1: lingkungan juga.
0: Pemerhati lingkungan.
1: Kemudian istrinya juga dokter. Bahkan beliau kemarin bercerita Pak kalau di Bandung itu sudah sampai itu sudah dipilah dan pilih Pak, mana yang organik dan mana yang organik itu di Bandung itu. Di Cirebon masih belum.
0: Cirebon masih belum semuanya.
1: Belum semuanya, belum semuanya. Gitu. Walaupun sudah ada tapi belum semuanya. Kalau di Bandung sudah seperti itu. Makanya insya Allah nanti kami akan coba berkolaborasi ya antara C3 masjid dan orang tersebut untuk bagaimana caranya mengatasi sampah yang menumpuk seperti itu. Bismillah gitu Pak.
0: Ini ada Ed Gunarto Cirebon yang katanya Pak Ustadz Saiful semoga bisa ditiru ya oleh semua DKM yang lain katanya.
1: Amin.
0: Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi itulah tantangan terbesarnya ya, memang kalau kita mengajak seseorang, apalagi banyak orang untuk bisa sadar supaya menjaga lingkungan. Ini sangat penting, ini agak berat juga ya.
1: Berat. Bahkan saya waktu itu pernah Pak, ada anak muda gitu kan, buang sampah sembarangan. Ambil saya bilang, ambil, tungguin, ambil, buang sampah pada tempatnya saya bilang, ada rumah kosong, terbluk.
0: Oh gitu.
1: Ambil saya bilang gitu, ambil udah diambil, ternyata dibuang lagi di tempat orang lain. Walaupun di tempat sampah, tapi di orang lain, ambil kata saya tuh, gitu, tak suruh. Kamu bawa pulang sampahnya, jangan buang di tempat sampahnya orang lain, ambil. Pam apa, saya bukan orang sini, justru saya bilang bukan orang sini harusnya. Jadi bikin kaku Pak, kaku. Dari perjalanan mau masuk, ditaruh di tempat sampah orang lain ya.
0: Diambil lagi?
1: Diambil lagi,
0: saya
1: dibawa pulang. Sudah bawa pulang nih,
0: tapi
1: ini dibuang lagi di tempat orang lain. Kaku.
0: Sama aja bohong ya.
1: Jadi Allah, menyadarkan orang itu nggak mudah sekali lagi ya, nggak mudah. Bahkan di antara jamaah kami sendiri juga ada yang masih kadang-kadang buang sampah di sungai. Makanya kami tidak akan menegurnya aja, biarkan aja dulu sesadarnya dia sendiri bagaimana seperti itu. Karena orang tersebut saya tahu tipikalnya, jadi udahlah daripada ribut sudah, makanya biarkan aja sendiri seperti itu.
0: Tapi dari DKM sendiri sering ini Ustaz, apa namanya, misalkan ada penceramah dari luar kemudian juga ingin ceramah di masjid istiqomah tersebut, dari DKM pernah menyampaikan ke penceramah tersebut untuk sedikitnya menyisipkan tentang kebersihan lingkungan begitu Ustaz, mengajak?
1: Ya sementara ini kami belum sampai ke sana Pak.

0: belum sampai ke sana memberikan informasi kepada ustaz tersebut untuk disampaikan kepada jamaah yang lain, belum sampai ke sana. Tapi ya melalui lisan saya sendiri ya sering sekali kita untuk menjaga merawat lingkungan. Bahkan kekurangan kami ya di Masjid Al-Istiqomah itu belum adanya penghijauan ketika ada tim penilai dari Kecamatan Kedaung. Karena lahannya terbatas, Pak. Lahan kami terbatas, ya, tapi insya Allah nanti akan dibuatnya penghijauan, gitu kan. Karena kalau umpamanya dipasang pot segala macam, khawatir nantinya dirusak oleh anak-anak, gitu, oleh tangan-tangan jahil, seperti itu. Pokoknya kekurangan kami itu dalam penilaian masjid bersih, ya masjid rapi, itu hanya satu. Nah, di penghijauan. Bisanya belum dilakukan karena lahannya terbatas. Jadi nggak ada lahan lagi, Pak, kami tuh nggak ada lahan lagi. Makanya yang lain sih alhamdulillah mendapatkan respon yang positif, artinya nilainya bagus semua, sarana, kemudian kebersihan lingkungan masjidnya, kebersihan kamar mandinya dan lain-lainnya, itu alhamdulillah bagus semua. Hanya satu penghijauan yang belum.
1: Ya. Mungkin kalau penghijauannya sudah ataupun bisa
0: ya
1: akan dapat juara ya.
0: Kalau juara sih enggak, paling tidak udah sempurna lah.
1: Sempurna. Sudah bersih lingkungannya
0: bagus. Gitu. Jadi dalam hal lingkungan, kebersihan dalam dan luar masjid, alhamdulillah sudah bagus. Tinggal satu penghijauan aja. Itu tahun kemarin, penilaian tahun kemarin dari Kementerian Agama Kecamatan Kedaung.
1: Alhamdulillah. Tapi intinya Ustadz, kalau menurut pendapat Ustadz sendiri, ini sepenting apa sih peran aktif dari jamaah dan jamiah pengajian nih terhadap kebersihan lingkungan ini?
0: Ya sangat penting, Pak. Karena diawali dari diri kita. Ya, kita itu dalam Islam diajarkan terkait dengan kebersihan itu paling tidak minimalnya 5 kali. Ya, 5 kali ya dalam sehari itu kan.
1: Yeah.
0: Ya melalui sholat. Ya, diawali dengan toharoh. Ya, bersuci dari hadas kecil, kemudian berwudu dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di dalam diri kita sudah bersih ya, kemudian juga lingkungan kita bersih, insya Allah akan melahirkan pemikiran yang bersih. Makanya sangat sangat penting sekali kaitannya dengan kebersihan terkait dengan jamaah masjid itu. Seperti mudah-mudahan dengan bersihnya jiwa kita, bersihnya lingkungan kita, akan muncul juga pemikiran yang bersih juga. Seperti itu. Okay. Ya itu menurut pendapat saya. Atau kalau pendapat orang lain seperti itu.
1: Betul, Ustaz. Baik, yang terakhir mungkin ada harapan besar nih yang mungkin akan disampaikan Ustaz selaku LDKM di Masjid Istiqomah ya, Ustaz. Kepada seluruh jamaah masjid, jamiah pengajian demi mewujudkan Sutawinangun yang bersih, sehat dan islami. Silakan, harapannya apa nih Ustaz?
0: Ya harapannya bismillah, yuk kita sama-sama bareng-bareng untuk merawat lingkungan kita ya, dengan cara yang pertama, ayo kita mulai dari diri kita untuk jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian mari kita sama-sama untuk mengumpulkan ya sisa-sisa barang-barang bekas. Kemudian kita coba nanti untuk dikondisikan dan dikomodisikan dengan C3 agar barang-barang tersebut bisa dimanfaatkan. Nah seperti itu. Barangkali nggak banyak Pak Islah
1: ya.
0: Berdoa. Ya, mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kami di sini ya bersama C3 mudah-mudahan memberikan pencerahan buat teman-teman yang lain. Dan tentu kami juga banyak sekali kekurangan dalam hal ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Seperti mudah-mudahan bermanfaat ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan maslahat untuk kita semuanya. Amin. Seperti itu.
1: Baik, Ustadz Saiful Bahri, terima kasih Ustadz.
0: Sama-sama, Pak.
1: Sudah hadir di RRI Cirebon dalam acara Beranda Sacita Green Radio untuk RRI Cirebon hari Sabtu 20 Juni 2026. Mudah-mudahan memang betul Ustadz, mudah-mudahan perbincangan kita yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin,
1: ya, Ustaz, ya.
0: Amin.
1: Ya. Baik, peringat sampai di sini kami hadirkan Green Radio. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda telah mengikuti Green Radio di hari Sabtu ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kompas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Baru kita laksanakan, titiknya juga tidak akan sebanyak Nobar Persib. Tempat mana di mana aja bisa, tergantung ramai apa enggak. Jangan sampai kita tempatnya gede, tapi yang nontonnya selitikan, Pak. Apalagi sekarang TVRI memberikan tontonannya gratis.
3: Pencapaian pertama dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan Cianjur jadi contoh kedua. Seperti bangunan yang sama, di tempat sama, seperti bangunan sudah estetis. Ini tetap di sana, tapi ditata lagi. Ya.
1: Pendengar, itulah Buka-Buka Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar. Berbasis teknologi digitalisasi, Satuan Pelayanan Administrasi SIM Prototype yang baru milik Satlantas Polres Garut memenuhi standar pelayanan publik. Irwan Rudiawan menurunkan informasinya.
4: Ditemui di sela kesibukannya, Bintara Urusan Baur SIM Satpas Prototype Satlantas Polres Garut, Aibtu Andi Rusbandi mengatakan pihaknya patut berbangga pasalnya tidak semua polres di Jawa Barat khususnya memiliki fasilitas lengkap seperti yang ada di Satpas Prototype Satlantas Polres Garut. Fasilitas yang dimiliki cukup representatif dan memadai dari mulai fasilitas untuk tahapan pendaftaran registrasi, perekaman foto, sidik jari, tes teori dengan menggunakan e-avis, hingga ujian praktek yang sudah menggunakan sistem e-drive. Ia menyampaikan semua fasilitas tersebut sudah terintegrasi dengan komputerisasi yang ada di semua ruangan. Tugas operator hanya mencetak dan memanggil si pemohon. Sementara untuk hasil nilai, baik ujian teori maupun praktek, secara otomatis sudah dikendalikan oleh sistem perangkat komputerisasi berbasis teknologi digital. Pria yang belum lama menjabat Baur SIM tersebut mengatakan dengan perangkat digital yang bekerja secara sistematis, maka hal ini merupakan bagian dari bentuk transparansi jauh dari praktek kecurangan.
5: Dari registrasi, perekaman, di perekaman itu ada perekaman foto, sidik jari, setelah itu kita memasuki tahapan tes teori. Itu tes teori pun kita sudah menggunakan sistem e-avis. E-avis itu jadi sistem elektronik secara online, tidak manual. Setelah apabila lolos di e-avis, di ujian teori, dilanjutkan dengan ujian praktek. Ujian prakteknya pun sudah menggunakan aplikasi e-drive. Ya, jadi tidak secara manual oleh petugas. Jadi itu sistem yang bekerja. Jadi untuk para pemohon yang menggunakan melaksanakan ujian praktek itu sudah menggunakan sistem online e-drive. Jadi segala sesuatunya sampai dengan hasil nilai ujian praktek pun itu sudah dikerjakan secara sistem komputer.
4: Tidak hanya itu, institusinya juga memiliki aplikasi SIM Nasional Presisi atau SINAR yang ada di dalam aplikasi digital Korlantas Polri atau Polri Super APPS, yang mana masyarakat bisa mengakses aplikasi itu di Play Store atau APPS Store yang menjadi unggulan dari Korlantas Polri. Keunggulan dari aplikasi tersebut yaitu masyarakat bisa memperpanjang SIM secara daring atau online dari rumah tanpa harus datang ke Satpas. Dan program tersebut sudah diperkenalkan serta disosialisasikan kepada masyarakat dari berbagai media platform.

0: platform, baik mainstream maupun media sosial, termasuk di websitenya milik Polri itu sendiri.
1: Berita lainnya, mendengar, Terminal Lewi Panjang siap untuk menampung perpindahan bus dari Terminal Cicaheum ke Terminal Lewi Panjang Bandung. Laporannya disampaikan oleh Burhanuddin.
2: Terminal Lewi Panjang menyatakan kesiapan hampir penuh untuk mengakomodasi perpindahan operasional bus antar kota antar provinsi AKAP dari Terminal Cicaheum. Hingga pertengahan Juni 2026, kesiapan sarana prasarana hingga pengaturan lalu lintas di terminal terbesar di Kota Bandung tersebut telah mencapai sekitar 90%. Koordinator lapangan Terminal Lewi Panjang, Dedi Suhendar, mengatakan berbagai aspek pendukung operasional telah dipersiapkan guna memastikan proses perpindahan berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dedi, saat ini Terminal Lewi Panjang telah menampung sekitar 560 armada bus dari berbagai perusahaan otobus atau PO. Sementara itu, di Terminal Cicaheum masih terdapat sekitar 90 armada yang melayani berbagai jurusan. Ia menjelaskan, pengaturan operasional dilakukan secara ketat untuk menghindari kepadatan armada di dalam terminal. Setiap perusahaan atau bus diberikan batasan jumlah bus yang dapat berada di area terminal secara bersamaan. Meski demikian, proses perpindahan seluruh operasional dari Terminal Cicaheum ke Terminal Lewi Panjang belum sepenuhnya selesai. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan beberapa armada dan aktivitas usaha tetap bertahan di Cicaheum. Berdasarkan informasi yang diterima pihak terminal, salah satu persoalan utama yang masih menjadi pembahasan adalah tuntutan kompensasi dari para pedagang yang terdampak relokasi aktivitas terminal. Untuk mempercepat proses tersebut, jajaran pengelola terminal terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Bahkan sejumlah pejabat teknis dari terminal telah ditugaskan untuk melakukan komunikasi langsung di Terminal Cicaheum.
3: Bahwa memang perpindahan dari Cicaheum ke sini butuh proses. Banyak kendala-kendala yang harus dihadapi terkait masalah masih ada di sana. Yang kami dapat informasikan bahwa para pedagang masih menuntut kompensasi. Itu intinya. Kebetulan para pimpinan kami, kepala seksi lalu lintas, sedang menuju ke arah Cicaheum untuk mengalokasikan supaya segera pindah secara aturan. Memang dari tanggal 5 sudah pindah ke sini. Terkait sarana prasarana kami sudah siap 90% di sini. Kami siap secara rekayasa lalu lintas, penempatan, waktu jadwal, kami sudah siap.
2: Jadi menyebutkan saat ini terdapat sekitar 19 perusahaan otobus yang telah beroperasi di Terminal Lewi Panjang. Sementara sebelumnya jumlah perusahaan otobus yang beraktivitas di Terminal Cicaheum mencapai sekitar 21 PO. Selain persoalan relokasi armada, pengaturan jadwal keberangkatan juga masih terus disempurnakan. Pengelola terminal saat ini sedang mengumpulkan data keberangkatan dari masing-masing perusahaan otobus agar jadwal operasional dapat tersusun secara lebih efektif dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan.
1: Berikutnya, pendengar. Dampak merosotnya hasil produksi, ratusan buruh perkebunan kakao di Mande Cianjur tertunda gajinya selama 3 bulan. Informasinya disampaikan Yan Sofian.
4: Sekitar 120 pekerja perkebunan kakao yang berlokasi di Desa Ciandam, Kecamatan Mande Cianjur, hingga sampai saat ini gajinya selama 3 bulan belum dibayar. Dengan belum dibayarnya gaji tersebut, menurut perwakilan perusahaan Adin Solehudin, terkendala masalah produksi.
5: Kalau masalah penyelesaian, saya pribadi kan sebagai admin kantor nggak bisa menjanjikan atau memastikan masalah waktu misalkan dulu.
6: Dari jumlah 100 lebih itu rata-rata 3 bulan.
5: Iya, 3 bulan cuman waktunya udah lama belum dibayar gitu aja. Iya sih, ada yang udah kerja, yang lain ada. Nggak ada yang kerja, mau gimana mau ada produksi kalau nggak ada yang kerja gitu. Udah beberapa bulan, dari bulan Maret.
4: Para buruh yang bekerja di perkebunan kakao merupakan lahan hak guna usaha, hingga masalah penyelesaian pun belum bisa menjanjikan. Dari sebagian warga yang bekerja di perkebunan kakao sudah puluhan tahun, pihak administrasi perkebunan kakao Adin membenarkan adanya keterlambatan pembayaran gaji kepada para pekerja karena perusahaan saat ini sedang menghadapi kendala proses produksi sehingga berpengaruh terhadap hak pekerja. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
7: Lintas Jabar Sore, Korea Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Krisis identitas dan juga ketakutan ditolak untuk mempengaruhi perilaku remaja masa kini. Vivi Slamiati menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua.
9: Fenomena fear of missing out atau takut tertinggal tren dinilai menjadi salah satu bentuk tekanan teman sebaya yang paling banyak mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja lebih mengutamakan penerimaan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan benar atau salah suatu tindakan. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaroh, mengatakan secara psikologis remaja berada dalam fase pencarian jati diri sehingga lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
8: Secara ilmu

0: Sementara itu, Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdur Rauf mengatakan, lingkungan pertemanan menjadi ruang yang paling besar mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda. Berbagai informasi, tren hingga gaya hidup yang mereka konsumsi setiap hari turut membentuk cara pandang dalam bergaul.
1: Itu justru paling kuat terjadi di lingkungan pergaulan pertemanan sehari-hari yang menjadi konsumsi dan juga daya serap dari individual anak muda. Terutama anak muda pada hari ini hidup dalam dua dunia sebenarnya menurut saya. Dunia nyata dan dunia digital, di mana hampir setiap hari, setiap jam ini anak muda berdampingan dengan dunia tersebut. Kadang mereka takut kalau memang dianggap tidak gaul, tidak keren, tidak satu frekuensi dengan temannya, akhirnya ada yang ikut nongkrong ataupun ikut pergaulan yang tidak baik tersebut.
0: Baik Maisaroh maupun Ahmad sepakat bahwa keluarga, sekolah, dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun karakter remaja. Melalui lingkungan yang positif, remaja diharapkan mampu mengembangkan identitas diri tanpa harus terjebak pada tekanan pergaulan maupun tren yang tidak memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Benar, lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait upaya generasi muda dalam menjaga diri dari pergaulan yang negatif? Berikut tanggapannya.
3: Perkenalkan, nama saya Hotfiana, biasa dipanggil Vivi. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kalau

0: saya Muhammad Fajar Istiqlal dari kampus IAIN di Bogor. Menurut saya itu tahu jati diri dulu. Jadi punya pegangan, nyamanan dari agama, nilai Pancasila, dan cita-cita kamu. Jadi kalau kamu tahu kamu siapa dan mau kemana, di situ karena punya prinsip dan cita-cita, jadi ajakan negatif itu jadi jauh. Yang kedua, kurasi feed atau digitalnya. Follow akun-akun yang ngajarin skill, ngaji, atau bisnis, dan unfollow yang isinya dari toksik, pamer, nyebar kebencian.
1: Hai, aku Hana dari Kedawung. Untuk menjaga agar pergaulan kita tidak negatif, kita harus memilih teman, kita harus melihat teman yang baik mana, yang buruk mana. Terus kita juga in real life ataupun in media sosial, itu juga harus pilih-pilih teman. Kayak kalau di media sosial dia udah kelihatan negatif, udah mendingan gak usah di gubris, kita sama diri kita sendiri aja. Pokoknya kita harus ngerti mana yang baik, mana yang buruk, tinggalin yang buruk. Kalau akun yang positif-positif aja, jangan yang toksik-toksik. Mendingan kita bermedia sosial yang baik dan benar aja.
2: Dengar, untuk membahasnya berikut kita simak wawancara Sekarang Bayanti dengan Ketua Karang Taruna Kota Cirebon Rian Hadi Saputra mengenai pilih teman, pilih masa depan, keren tanpa ikut-ikutan.
1: Menurut Mas, apa alasan remaja Cirebon lebih memilih dianggap asik dibanding menjaga prinsip, dan apakah karena rasa minder atau kuatnya pengaruh lingkungan tempat nongkrong gitu yang terbuka?
3: Kalau menurut pribadi saya sih, kenapa lebih dianggap asik gitu daripada menjaga prinsip, soalnya anak-anak muda zaman sekarang tuh kebanyakannya itu yang kalau nggak dianggap asik itu dijauhin sama teman-temannya gitu. Jadi kebanyakan memang pengennya dianggap asik dan dianggap ada gitu kan, namanya anak muda itu kan mencari eksistensi ya itu. Jadi takut dijauhin lah intinya, takut dijauhin teman-temannya gitu. Paling besar sih faktornya itu kayaknya.
1: Nah, kalau dari Mas Rian sendiri sebagai Karang Taruna ini mengenali bahwa tanda awal remaja yang sebenarnya ingin berubah tanpa membuat mereka merasa dihakimi atau tertutup, ada nggak Mas?
3: Kalau misalkan dalam dirinya belum mau berubah, kayaknya rada sulit ya untuk menilainya apakah ini benar mau berubah atau enggak gitu. Tapi biasanya sih dengan cara pendekatannya yang lebih, cara ngobrol yang lebih, itu biasanya makin terbuka, biasanya makin bisa disiasati lah. Ini komunikasi ya, lebih sering ngobrol gitu kan, lebih sering terbuka, dan biasanya kan apa sih istilah gitu kan.
1: Bagaimana cara paling sederhana bagi anak muda untuk membedakan antara persahabatan yang sehat dan tulus dengan pertemanan yang hanya menuntut ikut-ikutan, Mas, kalau menurut Mas sendiri?
3: Kalau menurut saya, persahabatan yang tulus itu ya, yang gak modus lah bahasanya ya, lebih sering memberikan perhatian kepada teman sebayanya gitu. Terus lebih jarang kita mendengar omongan-omongan dari yang lain gitu, maksudnya omongan-omongan

0: Kiflat.
1: Ini ada harapan dan pesan gak, Mas, buat anak muda terkait yang...
0: Oh, untuk anak muda ya lebih ini aja sih, lebih apa namanya, peduli gitu, terus apa namanya, terutama di bidang kesenian gitu, terus lebih terbuka aja menyampaikan pendapat, itu kan diperbolehkan gitu. Jadi jangan merasa minder aja, masih banyak kok yang membutuhkan teman-teman energi teman-teman muda.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Berikutnya mendengar Forum Komunikasi Difabel Cirebon mendorong penghapusan stigma dan juga perluasan kesempatan kerja bagi kaum difabel. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
4: Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC mendorong penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas melalui edukasi berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusi. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC Abdul Mujib mengatakan stigma masih menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas. Banyak masyarakat yang masih menganggap difabel sebagai kelompok yang tidak mampu berkontribusi. Padahal menurutnya penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan yang sama. Karena itu, pola pikir masyarakat perlu diubah secara bertahap. Ia menjelaskan perubahan stigma tidak dapat dilakukan melalui kegiatan seremonial semata. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah.
5: Makanya kenapa sendiri datang ke semacam SKDC itu terus mendorong dan

0: Jadi itu juga kayak semacam remaja-remaja itu perlu ditampilkan gitu.
1: Di sisi lain, peluang kerja bagi penyandang disabilitas mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi kelompok difabel. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah membentuk unit pelayanan disabilitas ketenagakerjaan. Layanan tersebut membantu penyebaran informasi lowongan kerja yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia sebagian penyandang disabilitas. Karena itu, selain mendorong akses kerja formal, FKDC juga terus mengembangkan usaha mandiri dan usaha kelompok sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi. Aura Aulia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda, yaitu dalam mendukung penerapan persatuan daerah kawasan tanpa rokok ataupun KTR. Adi Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
3: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Melalui kegiatan ini, para pelajar didorong menjadi duta KTR yang mampu mengedukasi lingkungannya mengenai pentingnya hidup sehat dan bahaya merokok sejak usia dini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, pembentukan duta KTR menjadi bagian dari strategi menekan prevalensi perokok pemula yang masih cukup tinggi di kalangan remaja. Kehadiran para duta diharapkan dapat menjadi agen perubahan sekaligus memperkuat implementasi perda KTR yang telah berlaku di Kota Bogor.
4: Tentu harapannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok, khususnya prevalensi perokok pemula atau prevalensi perokok pada remaja ya di Kota Bogor. Berdasarkan data survei tahun 2018 itu ada 28,8% perokok pada usia lebih dari 10 tahun. Ya, kemudian di tahun 2023 data SKI ini ada 12,4% perokok pada usia 10 sampai 21 tahun. Jadi memang cukup tinggi ya perokok pada usia remaja.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Smoke Free Youth Generation yang melibatkan generasi muda dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Menurutnya, dukungan pelajar sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Kota Bogor dalam membangun generasi emas yang sehat, tangguh dan bebas dari kebiasaan merokok.
5: Kota Bogor, kota pertama di Indonesia yang punya perda KTR. Kalian diikut sertakan untuk membangun Bogor menuju generasi emas yang lebih sehat, menuju negara yang memiliki anak-anak muda yang handal.
6: Dan selamat atas kegiatan Smoke Free Youth Generation. Semoga acara ini tidak sekedar seremoni, tapi semua pihak berperan dan mendukung penuh mencapai generasi emas yang sehat. Indonesia hebat, Indonesia kuat, Indonesia maju.
3: Melalui penguatan duta KTR dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kota Bogor berharap penerapan perda kawasan tanpa rokok dapat berjalan semakin efektif. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan angka perokok remaja

0: dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.
1: Pendengar mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten, akhirnya turun ke jalan, mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong. Berunjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk membatalkan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan. Berikut, Yofi Hariari menurunkan laporannya.
2: Ratusan para petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor akhirnya turun ke jalan mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong Rabu 18 Juni 2026. Mereka berunjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk membatalkan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangun PT PMC yang dinilai merugikan para petani di sana. Pasalnya sebagian lahan yang dikonsesikan oleh perusahaan tersebut bukan sesuai peruntukan awalnya untuk bertani atau bercocok tanam, melainkan pembangunan perumahan komersial. Koordinator aksi Agus mengatakan warga penggarap di Desa Sukajaya kerap diintimidasi oleh preman suruhan. Bahkan ada 6 warganya yang kini ditahan di Mako Polres Bogor di Cibinong, dan satu diantaranya adalah anak di bawah umur.
3: PT PMC itu adalah PT yang sudah hampir 30 tahun habis masa KGB-nya, tapi mereka tidak melakukan apapun di Desa Sukajaya. Masyarakat di sana diintimidasi oleh preman. Masyarakat di sana ada 6 orang yang dipanggil oleh kepolisian dengan pasal yang tidak jelas. Pasalnya ada pasal perlindungan anak di dalam situ. Sudah 8 kali. Sekarang mereka didampingi oleh pengacara, oleh kawan Duta Parada, sama LBH Jakarta. Makanya tadi kami ke Polres menuntut diterbitkannya SP3. Kami rapat dengan pendapat antara KPA dan DPR. Di Komisi 4 itu memerintahkan semua kasus sana tidak boleh dimasukkan kepada pasal pidana. Itu yang kami tuntut untuk Polres.
2: Penangkapan 6 warga itu pun buntut dari bentrok yang terjadi antara warga dan orang suruhan saat keduanya saling klaim lahan yang dahulunya dikelola oleh Perum Perhutani. Tidak hanya itu, perusahaan penerima konsesi dilaporkan menggadaikan dokumen dan SHGB sebelumnya kepada sebuah bank swasta, sehingga dalam kurun 30 tahun, tanah yang menjadi kolateral itu pun dibiarkan terlantar.
3: Jadi PMC, penerbitan tora untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sukajaya hanya menginginkan 20 hektar. Yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah resapan, ada sungai. PT PMC, camat dan desa selalu bilang bahwa izin mereka sudah ada, bahwa mereka memasang pelang. Padahal pernah ada pengadilan waktu itu. SHGB, PT PMC tidak bisa diterbitkan karena digadaikan di Sinarmas.
2: Sementara itu, ada lebih dari 60 kepala keluarga yang memanfaatkan areal sekitar 20 hektar untuk bercocok tanam di kawasan itu dan menggantungkan nasibnya dari lahan yang mereka tanam.
4: Untuk makan sehari-hari, untuk hidup kehidupan sehari-hari, kenapa kami tidak tenang? Kami tidak tenang, Pak. Tidak akan masak, tidak akan pangan, diancam, diintimidasi, kehidupan kami sangat tidak tenang, menakutkan. Setahun ini, sama saja bahkan Presiden Prabowo, kami tidak tenang. Hidup kami sangat susah, banyak petani menyambil kebingungan.
2: Ibu Nurul dan Fatimah mengaku sudah belasan tahun bercocok tanam di atas lahan yang dahulunya dikelola oleh orang tuanya secara turun-temurun. Namun keadaan itu berubah setelah beberapa orang suruhan memasang patok lahan dan meratakan tanah menggunakan bulldozer di area perkebunan yang digarap warga.
4: Untung aja dia umurnya panjang, lakunya udah gak ada, teman-teman yang juga warna gak punya kami. Ini kami sendiri, tanah apa sih, kok harus apa aja yang ditanuin. Untuk itu juga, itu tanah gak jadi 24 tahun, sebenarnya kita bisa akan tanahin pertanian, bukan.
2: Para petani di sana mengaku hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akibat konflik agraria yang mereka hadapi. Mereka meminta Bupati Bogor dan pengambil kebijakan lainnya menengahi perkara tersebut dan memberikan kepastian kepada petani dapat bekerja dengan tenang.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan

0: keadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kita adalah bangsa yang terlahir dari sebuah negara besar. Bangsa yang besar, bangsa yang pernah punya karya-karya besar, dan bangsa yang punya sejarah besar. Kebesaran sebuah bangsa itu berangkat dari seluruh komponen yang ada di dalam negara ketika saling bahu-membahu, saling menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Disinilah kunci bahwa kita sebagai negara bangsa Indonesia sangatlah mungkin ke depan akan bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam menjaga kehidupan bangsa dan negara tidak lepas dari berbagai tantangan, cobaan maupun rintangan. Karena itulah sebagai anak bangsa, siapapun di antara kita haruslah bersedia untuk tetap menjaga rasa cinta tanah air dan siap untuk rela bela negara dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk

harta utang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni nagrang. Lebih dari sekedar pesta laut, nagrang adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

0: berdoa berpadu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon, kota tangan pinggir laut.
0: Nadrangan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.
1: Jawa Tengah, Jawa
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
1: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh iya.
2: Lapiku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh Bu Jo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini, sini mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bu Jo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Ruang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya

masuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas.

Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikan kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Iskandar Zulkarnain hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang melebur, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit. Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk mengurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Jarod Brigjenda Sono Bebas Kota Cirebon. Inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, nanti kita lanjutkan kembali untuk Cirebon sore ini. Tetapi kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar di media sosial trends ya, informasi pendaftaran voucher bahan bakar minyak BBM gratis 2026. Program ini diklaim sebagai solusi atas membengkaknya biaya hidup akibat harga BBM yang tinggi. Dan unggahan berupa poster tersebut ini mencatut logo Pertamina dan menyatakan program terbuka bagi masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan NIK. Proses pendaftaran diarahkan secara online melalui direct message ya, DM ke akun tersebut. Warganet juga diminta menulis kata info di kolom komentar untuk mendapatkan informasi terbaru. Faktanya, peringat setelah dilakukan penelusuran pada situs resmi dan pemberitaan media kredibel, Pertamina tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis 2026. Tautan pendaftaran yang disebarkan pelaku ini dipastikan palsu. Situs resmi Pertamina adalah mypertamina.id yang melalui akun Instagram @mypertamina. Manajemen Pertamina meminta masyarakat mewaspadai penipuan berkedok BBM gratis yang menyebarkan tautan palsu. Seluruh informasi promo program dan juga layanan hanya dirilis melalui situs resmi mypertamina.id. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Setelah kami sampaikan cek fakta, kini saatnya kita akan mengetahui update perakiraan cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiraan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Bayu Satya.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Cahaya Majakuning 20 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan kondisi ini dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Cahaya Majakuning esok hari tanggal 21 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang serta suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bayu Satya. Dan peringkat demikian info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
4: Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599. Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Ranteng K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazaar.

0: @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan fasilitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
1: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah tren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin

0: alasan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temannya, kalau temannya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Tuhan di dalam rasa.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM menyiapkan fasilitas fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500 ribu pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya membantu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 ya. Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat membuka Pesta Wirausaha Nasional 2026 di Jakarta, dikutip dari keterangan pers, mengatakan bahwa program tersebut ini disiapkan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH guna memperluas akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Maman mengatakan pemerintah terus memperkuat berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM, termasuk melalui kemudahan akses legalitas usaha, pembiayaan, pelatihan, hingga sertifikasi produk. Ia menilai kepemilikan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh, oh, oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita

0: Kupas-tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dan untuk Cirebon malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Popiana Alwansa ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kini saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Polisi pemberantasan korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Laporan yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak? Sampai sana berapa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
11: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
12: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
13: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
12: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
13: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
14: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
13: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
15: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
13: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Assegaf, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Assegaf.
6: Jadi nilai-nilai kebersamaan, kuah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat Haji Mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sa'adatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GA7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Keluarga udah sekitar 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi Elite Pro Academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
11: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
12: Kita dengan Pak Sinova, kayaknya kita sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Sinova yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya Pak Sinova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditarapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada data reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, badan tim nasional di PSSI.
11: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
13: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal merger player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol. Mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, ya itu yang memang kita harapkan.
11: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdulli Deloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
2: Dan X, @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini dalam Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24, saya Bian Alvansa dampingi pengarah teknik Bung Maulana akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian program yang akan kami hadirkan. Mengawali rangkaian Cirebon malam ini, setelah tadi Anda sudah bersama Pro 3 dalam rangkaian Warta Berita, kini saatnya bagi Anda yang beragama Kristen Protestan akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 20. Dan setelah itu kami akan hadirkan Himpunan Agama Kristen Protestan.

0: Selamat malam pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini dalam rangkaian Cirebon malam ini akan kami awali khususnya bagi Anda yang beragama Kristen Protestan. Anda akan bersama narasumber kami, Pendeta Mayor Sarman, yang akan bersama-sama Anda dalam tema karakter yang terbentuk membawa kemenangan. Dan sebelum Anda akan bersama Pendeta Mayor Sarman, kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mas Mi.
0: Apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Wah. Luar biasa, semangat terus ya Pak Pendeta ya.
1: Tentu.
0: Baik Pak Pendeta, silakan untuk bisa bersama pendengar khususnya beragama Kristen Protestan dalam mimbar agama Kristen Protestan hingga nanti pukul 20. Kami persilakan.
1: Iya, terima kasih Mas Pi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita dapat kembali berjumpa melalui siaran mimbar agama Kristen di Radio Republik Indonesia Pro 1 FM ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati setiap pendengar dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mungkin sedang berbaring di rumah atau beristirahat. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya ingin pada kesempatan ini menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema karakter yang terbentuk membawa kemenangan. Saudaraku, kenapa saya katakan demikian? Seringkali orang menginginkan kemenangan, tetapi tidak semua orang mau menjalani proses untuk meraih sebuah kemenangan. Maka ada perjuangan yang berat, ada hal yang harus dilalui, ada proses pembentukan. Kita ingin berhasil tanpa ujian iman, ingin kuat tanpa pergumulan, ingin dipakai Tuhan tanpa disiplin rohani. Saudaraku, saya ingin mengajar kepada kita, mengajak kita sekalian belajar tentang firman Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kemenangan sejati lahir dari karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama, namun sebelum saya meneruskannya, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu agar kita memahami, mengerti, dan melakukan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih karena hari ini kami diberkati dengan segala kebaikan Tuhan, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, semua kami dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari yang telah diberkati, kami boleh menikmati makan dan minum yang cukup. Segala keperluan kami dipenuhi, keselamatan ketika kami ada di jalan, bahkan kesembuhan ketika kami sakit. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, berbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Kami berdoa Tuhan juga jamah mereka. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang adalah penolong, penguat bagi kami. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan biarlah firman itu hidup dalam diri kami. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikannya, urapi hambamu supaya hamba Tuhan hanya berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, kemudian Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8. Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia meminta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bersama yang pertama, karakter itu dibentuk melalui proses. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tidak ada orang yang langsung menjadi dewasa secara rohani. Emas, saudara, dimurnikan di dalam api. Baja yang keras itu ditempa oleh panas. Demikian juga dengan karakter orang percaya selalu dibentuk melalui berbagai pengalaman hidup. Banyak orang bertanya, kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya harus mengalami kesulitan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa penderitaan, persoalan hidup, masalah semakin berat harus kita lalui? Kenapa harus saya yang mengalami? Kenapa harus saya yang setia kepada Tuhan juga harus mengalami tekanan-tekanan hidup? Kenapa saya yang beribadah, saya yang mencari Tuhan, saya yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan harus mengalami proses hidup yang berat? Jawabannya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, adalah bahwa Tuhan, kesengsaraan itu selalu sekali lagi menimbulkan ketekunan. Kalau saudara harus mengalami kesulitan, jawabannya adalah Tuhan sedang membentuk hidup kita. Kesulitan bukan selalu tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kesulitan justru seringkali itu adalah ruang kelas tempat Tuhan mendidik anak-anak-Nya. Melalui penderitaan, melalui penolakan, kegagalan yang kita alami, bahkan air mata, kehilangan orang yang kita cintai, pergumulan-pergumulan hidup yang berat, saudaraku, Tuhan sesungguhnya sedang membentuk kesabaran, ketekunan, dan iman kita kepada Tuhan. Yakobus berkata demikian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, bagian ini seringkali sulit untuk dipahami. Mengapa kebahagiaan ketika mengalami pencobaan? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan. Bukankah pencobaan sebuah penderitaan? Bukankah pencobaan merupakan bagian yang tidak menyenangkan? Bagian yang paling sulit kita harus terima. Tapi Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa, saudara? Karena iman yang teruji itu selalu menghasilkan ketekunan. Orang yang tidak pernah diuji, belum tentu dia akan kuat. Tetapi orang yang tetap setia di tengah-tengah ujian, dia akan memiliki sebuah karakter yang kokoh. Waktu ia diuji dengan semua persoalan hidup, waktu dia diuji dengan semua tantangan dan keadaan yang terjadi saat ini, dia akan menjadi seorang pemenang. Ketika ia berhadapan dengan persoalan hidup yang lebih berat, ketika ia menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini, dia tetap berdiri teguh, dia tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sedang membentuk hidupnya dan membuat dia lebih baik. Sekali lagi, saya suka sekali menggunakan bagian kisah tentang Yusuf dengan penderitaan yang harus ia hadapi. Yusuf telah tahu bahwa Tuhan berjanji kepadanya dengan memberikan dia sebuah mimpi. Tapi apa yang terjadi? Prosesnya tidak mudah. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dia harus mengalami dibuang dari dalam sumur, dia dijual kepada saudagar, kemudian ia difitnah, ia masuk dalam penjara, ia mengalami tekanan-tekanan hidup yang sangat berat. Tapi tahukah saudara, ternyata Tuhan sedang membentuk 17 tahun dalam penderitaan itu, Tuhan sedang membentuk karakter Yusuf untuk menjadi seorang yang baik, untuk menjadi seorang pemimpin. Ia menjadi pemimpin yang bijaksana, ia menjadi pemimpin yang luar biasa dipakai Tuhan ketika masa kemarau yang luar biasa. Seringkali Tuhan pakai hal-hal yang sulit itu untuk mempersiapkan diri kita, untuk meneguhkan hidup rohani kita, untuk membentuk karakter kita menjadi seorang yang siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan ingin membentuk supaya kita tahan uji, supaya kita tidak menjadi sombong. Sekali lagi, ketika kita dibentuk pasti tidak menyenangkan. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian yang Tuhan atur bagi hidup kita untuk kita tetap setia di tengah-tengah ujian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketekunan itu

kita tetap jujur saat ada kesempatan berbuat curang. Bisa saja orang tidak melihat, tapi kita tetap memiliki karakter yang baik. Kita tetap mengasihi ketika kita disakiti. Bukankah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Waktu saudara dikhianati seperti Yusuf, apakah Yusuf membalas dendam kepada saudara-saudaranya? Tidak. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Waktu kita disakiti, kita tetap mengasihi orang yang menyakiti kita. Bahkan Tuhan bilang, kita doakan orang yang menyakiti kita. Doakan dan bawa mereka dalam doa, supaya mereka diubahkan menjadi orang yang lebih baik. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tetap berdoa ketika doa-doa kita belum dijawab. Ketika semua yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Dan doa yang dipanjatkan terus kepada Tuhan tanpa kena lelah, tanpa menyerah dengan jawaban-jawaban doa yang belum terjadi. Kita tetap setia ketika pelayanan kita tidak dihargai. Saudara, banyak kali dalam pelayanan kita, kita sudah berbuat banyak di gereja dalam pelayanan melakukan ini dan itu, tapi seringkali orang lain menganggap pelayanan kita hanya biasa-biasa saja. Kita tidak dianggap ada, mungkin tidak dipandang pelayanan kita hanya kecil. Tetapi kita tetap setia melayani. Kita tetap tahu bahwa Tuhan menghargai pelayanan kita. Karakter menentukan seberapa jauh seorang dapat dipercaya oleh Tuhan. Talenta bisa membuka pintu. Kepintaran kita bisa memberi kesempatan. Tetapi karakter itu mempertahankan seorang tetap berdiri teguh. Tetap berdiri banyak walaupun banyak kegagalan. Bukan karena kurang kemampuan, melainkan gagal karena menjaga karakter. Saya katakan tadi, kejujuran tidak bisa dibeli. Waktu kita punya kesempatan berbuat curang, kita tetap menjadi orang jujur. Tidak ada yang melihat, sebagai pegawai kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya selalu katakan, apapun yang kamu perbuat, ya, dalam firman Tuhan Kolose pasal 3, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu saudara bekerja di kantor, waktu saudara bekerja, waktu saudara berdagang, ingat, ada Tuhan yang menilai, ada Tuhan yang melihat. Karakter orang yang benar, ia tetap setia. Menjadi pedagang-pedagang yang baik, menjadi pedagang yang benar, jangan berbuat curang. Sebab sekali lagi, itu karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Yang ketiga kita ingin bicara, saudara, Daniel, contoh karakter yang membawa kemenangan. Daniel adalah teladan yang luar biasa. Ia dibuang di Babel pada usia yang muda. Lingkungannya berubah, saudara. Budayanya berubah, bahasanya berubah, tekanannya besar. Tapi satu hal yang tidak berubah dari kehidupan Daniel adalah karakternya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Perhatikan saudara, kemenangan Daniel itu dimulai dari sebuah keputusan hati. Ia memilih untuk taat kepada Tuhan. Ia tidak mengikuti arus dunia. Ia tidak mengorbankan kekudusan demi kenyamanannya. Karakter Daniel terlihat melalui integritasnya. Yang pertama itu adalah integritas. Ia tetap hidup benar meskipun jauh dari tanah kelahirannya. Tidak ada yang mengawasinya. Tetapi dia sadar bahwa Tuhan melihat apa yang dibuatnya. Keadaan telah membawa Daniel pada situasi yang berubah. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, keadaan berubah, situasi berubah, tetapi karakter Daniel tidak berubah. Dia punya integritas. Ia tetap hidup benar walaupun jauh dari orang tua, jauh dari siapapun. Ia tetap menanamkan hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Sebab dia tahu ada Allah yang melihat semua yang ia

0: lakukan. Yang kedua, selain integritas, Daniel memiliki ketekunan iman. Ia tidak kompromi dengan dosa. Ia berani bertampil beda. Saudara-saudara sekalian, apa yang Daniel telah ucapkan? Ia tidak menerima makanan yang diberi kepada berhala-berhala. Tapi dia katakan, coba kamu lihat apakah dibuatlah perbedaan antara Daniel yang makan makanan raja yang dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa. Dan selain itu, Daniel tidak memakannya. Dia tetap menjaga tidak menajiskan dirinya. Walaupun enak, Daniel bisa saja menikmatinya. Dan saudara sekalian tahu apa ceritanya, kita tahu. Daniel 10 hari diberi perbedaan. Manakah yang lebih cerdas, orang yang makan makanan yang telah dinajiskan dan yang tidak dinajiskan? Tapi saudara tahu apa yang didapat? Daniel didapat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang telah menajiskan dirinya. Jadi saudara, kepandaian, kepintaran itu datangnya dari Tuhan. Waktu kita teguh dalam iman, waktu kita tidak menajiskan diri kita dengan hal-hal yang berbau dosa, maka Tuhan, sumber hikmat dan kepandaian, akan menolong kita. Imannya tetap setia, teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, Daniel itu disiplin rohaninya. Daniel tetap berdoa sekalipun ada ancaman di gua singa. Kebiasaan rohani telah membentuk karakter rohani. Karakter itu Tuhan meninggikan Daniel. Ia dipercaya oleh beberapa raja. Ia menjadi penasehat kerajaan. Ia dilepas dalam gua singa. Dan ia menjadi saksi kemuliaan Tuhan di negeri asing. Saudaraku, kemenangan Daniel bukan terjadi secara kebetulan. Kemenangan itu lahir dari karakter yang telah terbentuk. Sekali lagi, inilah kehidupan yang luar biasa dari kehidupan Daniel. Bukan tanpa proses, tapi diproses. Daniel harus tetap dibuang di dalam gua singa, tapi bagaimana ia tetap mempertahankan hidupnya, keyakinannya, dan telah melihat orang lain boleh melihat dan percaya kepada Tuhan. Karena Daniel disiplin rohani, dia tetap berdoa, dia tidak mundur dari doanya. Dia meyakini bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Yang keempat, saudara, kita belajar bahwa karakter itu membawa kemenangan yang sejati. Saudara, dunia mendefinisikan kemenangan itu sebagai, yang pertama, kalau saudara lihat, dunia bilang bahwa kemenangan itu kalau kita punya kekayaan. Kemenangan itu kalau ada jabatan, popularitas, keberhasilan, lahiriah. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam, saudaraku. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita tetap kudus di tengah dunia yang cemar. Ketika kita tetap jujur dalam ketidakjujuran. Saya selalu katakan bahwa analoginya adalah seperti ikan laut. Ikan laut itu hidupnya harus di laut. Dia tinggal di laut. Kalau saudara pindahkan dari laut air asin ke air tawar, maka dia akan mati. Tapi tahukah saudara, dagingnya itu tetap tidak asin walaupun dia hidup di dalam air laut. Dagingnya tidak asin. Dan hidup kita seperti itu. Itu yang Tuhan inginkan. Walaupun kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, di tengah-tengah dunia yang bisa saja membawa pergaulan kita rusak, tapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang Tuhan nantikan, adalah dia punya iman yang sejati, membawa kemenangan adalah dia tetap seperti dirinya, tidak terpengaruh, dagingnya tidak asin, dia tidak ikut arus itu. Ia tetap menjadi orang yang jujur, tetap kudus di hadapan orang Tuhan. Kita tetap setia walaupun banyak orang menyerah. Kita tetap berharap ketika keadaan kita sulit. Roma pasal 5 ayat yang kelima berkata, pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa saudara tidak mengecewakan? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Artinya, kita menjalani proses pembentukan seorang diri, tidak seorang diri. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus itu menghibur kita. Dia menguatkan kita, Dia memampukan kita untuk tetap berdiri. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah utusan Allah sendiri. Dan Allah sendiri Roh Kudus itu yang berdiam di hati. Ketika Ia akan naik ke sorga, Dia bilang, aku akan pergi ke sorga, tapi aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Roh Kudus ada di hati kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan rusakkan tubuh kita, sebab di dalam hati kita ada Roh Kudus Allah yang menuntun hidup saya dan saudara. Pergumulan saudara, mungkin saudara jangan pernah putus asa dengan hal-hal yang terjadi, karena Tuhan mempersiapkan kemenangan yang lebih besar lewat pembentukan karakter. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, bagaimana membentuk karakter berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, miliki hati yang mau diajar oleh Tuhan. Jangan berontak ketika saudara diproses. Bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan? Engkau ajarkan melalui keadaan ini. Saya tidak tahu Tuhan apa yang terjadi, tapi Tuhan nyatakan apa yang mau Tuhan buat lewat keadaan ini. Yang kedua, hiduplah dalam firman Tuhan. Firman Tuhan membentuk pola pikir dan tindakan kita. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin Kristus nyata dalam hidup kita. Hidup dalam firman. Saudara, waktu saudara dengar firman, bukan sekedar dengar firman, tapi hiduplah dalam firman itu. Yang ketiga, peliharalah kehidupan doa. Doa bukan sekedar kebutuhan yang terdesak. Doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Waktu saudara perlu apapun, berdoalah kepada Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, carilah Tuhan. Berani berkata tidak terhadap dosa, seperti Daniel. Ambillah ketetapan hati untuk tetap hidup kudus. Kekudusan tidak lahir secara otomatis, seperti tetapi melalui keputusan setiap hari. Yang kelima, saudara, bersandar pada Roh Kudus. Karakter Kristus adalah sebuah Roh Kudus. Kita tidak mampu menghasilkan sebuah kekuatan sendiri, maka mintalah pertolongan Tuhan, Roh Kudusnya setiap hari. Saudaraku, hari ini, mungkin saat ini saudara sedang berada dalam proses yang berat. Ada air mata yang tidak pernah berhenti mengalir. Ada pergumulan yang belum selesai. Ada doa yang belum terjawab. Saya mau katakan, jangan menyerah. Tuhan tidak sedang menghancurkan hidup saudara. Dia sedang membentuk hidup saudara seperti Daniel. Tetaplah berketetapan untuk hidup benar. Seperti yang dikatakan Paulus, tetaplah berpengharapan dalam kesesakan. Karakter yang terbentuk oleh Tuhan tidak akan sia-sia. Pada waktunya nanti, Tuhan akan membawa saudara kepada kemenangan yang memuliakan namanya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Biarkanlah Dia membentuk hidup saudara menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, saya ingin mengajak kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa mengakhiri perenungan saya pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menggantikan kami, bahwa setiap proses kehidupan yang kami jalani tidak pernah sia-sia. Bentuklah karakter kami, Tuhan, agar hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Kami mohon, Tuhan, ampunilah kami apabila seringkali kami bersungut-sungut dan ingin lari dari setiap proses pembentukan yang Tuhan beri bagi kami. Ajarlah kami, Tuhan, untuk tekun, setia, tetap berharap kepada-Mu. Seperti Daniel yang berketetapan hidup kudus, Tuhan, mampukan kami untuk hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, supaya kami tetap memiliki integritas, kesetiaan, keberanian untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga kami benar-benar, para pendengar radio akan mengalami kekuatan ketika mereka dalam pergumulan. Ketika dalam pergumulan tetap kuat. Mungkin ada yang sakit. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini, jamah, sembuhkanlah menurut kehendak-Mu. Yang lemah, Tuhan, teguhkan. Yang putus asa, Tuhan, berikan pengharapan yang baru. Biarlah setiap proses mereka mengalami keberhasilan karakter yang indah dan membawa mereka kepada kemenangan bersama Kristus. Terima kasih, Tuhan. Berkati seluruh staf karyawan radio RRI ini. biarlah mereka semua diberi berkat oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan meneguhkan iman hati saudara dalam setiap proses kehidupan, pembentuk karakter yang berkenan kepadanya, memenuhi saudara dengan damai sejahtera, kekuatan dan pengharapan, serta membawa saudara berjalan dalam kemenangan. Kemenangan demi kemenangan, kemuliaan dalam Tuhan, dan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara sekalian. Amin.
1: Terima kasih Pak Pendeta sudah bersama pendengar untuk malam hari ini dalam mimbar Agama Kristen Protestan. Sehat-sehat selalu Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mas.
1: Baik. Nah, pendengar demikian tadi Anda sudah bersama dalam rangkaian mimbar Agama Kristen Protestan untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami akan segera hadirkan Lentera Inspirasi dalam tema Bahasa Baru, Teman Baru, Cerita Baru di Rumah Kedua Cirebon.
0: Tadi seperti Daniel, bahasa baru.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari upaya membantu pemenuhan kewajiban. Program tersebut disiapkan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH guna memperluas akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Ia menilai kepemilikan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Kita beralih ke informasi lainnya. Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara.
2: Lentera Inspirasi kali ini juga hadir di 97,5 FM Pro 2 RRI Cirebon. Jadi di Pro 1 ada dan juga di Pro 2 ada ya. Dan tentunya Anda dapat dengarkan juga di aplikasi RRI Digital. Secara visual bisa di YouTube RRI Cirebon. Nah, Lia atau Lea nih?
3: Lea,
2: okay. Kalau Dina tanya awal dulu deh ya, kenapa memilih Indonesia?
3: Oh, actually I never thought apa bahasa English. Actually I never thought coming here in Indonesia. Tapi yang waktu ada offer dari university beasiswa itu, saya kayak memikir gimana kalau cobain gitu ke Indonesia gitu. Terus sekarang ya alhamdulillah aman aja gitu,
2: nyaman, betah di sini.
3: Iya.
2: Okay. Nah kalau Ali gimana nih,
4: kenapa
2: memilih Indonesia?
4: Banyak sih faktor-faktornya kenapa lebih memilih Indonesia. Yang pertama karena ya penasaran
2: juga ya,
4: kayak gimana ya rasanya apa pergi ke luar negeri, ke negara lain gitu. Itu pertama. Yang kedua, situasi saya ada mungkin situasi pribadi di rumah, mungkin dimana harus memilih, dimana harus dipertimbangkan ya.
2: Okay, gitu. Okay.
4: Dimana yang jadi saya milihnya mungkin lebih important kalau saya ke luar negeri aja, walaupun saya di sana tuh sudah keterima ya salah satu universitas terbaik di kota kami juga.
2: Yeah.
4: Which is General Santos. Saya tuh sudah keterima, dan Lea tuh sebenarnya dia tuh udah belajar ini sudah mulai ya, semester 1 dan semester 2.
2: Okay.
4: Tapi ya dia tuh sekarang sini ngulang. Tapi akunya dulu saya tuh sudah keterima, cuman saya nggak lanjut karena situasi. Iya.
2: Okay. Tapi ini untuk pertama kali Ali dan juga Lea ke Indonesia ya sebelumnya. Tapi sebelum datang ke sini tentunya mempelajari tentang Indonesia juga dong. Atau tidak? Atau benar-benar datang sini surprise kayak gitu.
3: Iya, kayak gitu.
2: Kayak gitu ya. Wah, tentunya ada kesan pertama. Kesan pertama Lea tentang Indonesia.
4: First impression.
3: Oh, first impression saya datang ke sini, actually orang Indonesia sangat friendly banget. Dan orang Indonesia juga kayak helpful dan comforting, welcoming.
2: Kalau Ali gimana nih?
4: Dulu tuh saya selalu membanggakan di SG-SG saya ya, atau kalau saya bikin story, orang Indonesia tuh selalu apa ya, seperti Lea bilang, so hospitable gitu deh. Ya, mereka tuh pertama kali datang di sini ngebantuin kita gitu. Ya, ini what do you need gitu. Mereka ya pokoknya hospitable banget lah Indonesia.
2: Okay. Tapi nggak ngerasa keganggu kan, saking ramainya. Seperti itu ya. Nah, Ali dan juga Lea ini tentunya kuliah di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ya. Ada alasan tersendiri?
4: Iya, kalau kenapa milih UIN, USSC? Soalnya kalau saya sendiri dan mungkin Lia juga, kami tidak daftar di universitas lain di Indonesia selain UIN SSC yang menawarkan di universitas di sana. Soalnya universitas MSU di kota kami tuh ada partnershipnya di kayak bukan partnership sih kayak ada hubungan lah gitu, ada koneksi gitu sama UIN. Berarti dulu infonya pendaftaran datang di sana dan itu ke-spread ke orang-orang gitu. Nanti kenapa milih UIN SSC? Soalnya karena cuman ini yang kami ini daftarkan gitu. Kami cuma daftar di UIN SSC gitu.
2: Oke. Okay. Apakah Lea karena memang ada Ali di Indonesia juga yang kuliah akhirnya juga ikutan apa kata Ali? Atau memang Lea juga punya keinginan untuk bisa kuliah di sini?
3: Iya, dua-duanya.
2: Dua-duanya?
3: Iya. Kan Kak Ali itu juga sepupu saya sama satu juga anak internasional sepupu saya. Jadi kayak itu comfortable buat saya ikuti di sini kan ada sepupunya. Dan juga saya memilih UIN Sivesyek Nejati kan jurusannya juga kayak aman.
2: Oke. Nah, terus gimana nih proses kuliah, belajar, gimana belajarnya, pakai bahasa apa? Mungkin bisa diceritain awal-awal kayak gimana ngerasa bingungnya gitu.
4: Sebenarnya secara bahasa, mungkin dari fase ya, bukan fase. Kan saya tuh angkatan pertama, Lea angkatan kedua.
2: Okay.
4: Ada perbedaannya juga. Karena kami datang di sini sebagai angkatan pertama, kalau susahnya mungkin 100% susah.
2: Okay.
4: Kalau mereka susah juga, cuma ada pembantu. Mungkin sekitar 80% susahnya lah. Kalau kami tuh datang di sini bener-beneran kaget banget ya. Selain pakai ini bahasa Inggris nggak ada lagi yang bisa. Ya cuma bisa terima kasih gitu-gitu. Ya kalau belajar awal-awal kan kita tuh belajar awalnya MIPA ya, MIPA. Cuma bukan enggak seperti kampus lain. MIPA-nya kampus lain itu ada 1 tahun mungkin atau 2 semester yang full mereka belajar ini MIPA. Kata dosen-dosen kami ya. Berarti kami itu langsung belajar MIPA dan langsung masuk ke kelas reguler. Berarti lebih pressure-nya lebih apa ya? Susah. Berarti awal-awalnya belajar MIPA dan ya dapat juga apa sedikit-sedikit kata-kata. Terus menurut saya ya memang MIPA itu sangat apa ya membantu. Tapi ada juga manfaatnya. Kenapa maybe the reason or maybe the effect ya kenapa langsung di gabungin ke kelas reguler gitu. Karena I believe also that kalau kita cuma ngafalin kata-kata itu ya bisa kita ngafalin, tapi susah itu nanti adaptasinya. Saya percaya bahwa kalau kita langsung langsung praktekan itu kayak itu cepat belajarnya dan itu kalau pengalaman saya saya lebih cepat belajar karena langsung gabung sama teman-teman Indonesia gitu. Dan alhamdulillah luckily I have a lot of friends, banyak teman yang gini Ali ini bahasanya dan saya juga orangnya kepo orangnya ya, ini apa nih namanya ya ini terus kadang kalau saya tahu ini apa namanya hal ini kadang setiap hari saya tuh pakai gitu dan terbiasa gitu.
2: Jadi nambah saya, ya bahasa Indonesia ya. Oke, kalau misalnya Lea nih kesusahan nih ngejain tugas, siapa orang orang pertama yang Lea cari?
3: Yang cutting saya kayak ini si Ali dan tete-tete juga sama angkatan Ali gitu.
2: Oke. Itu ya yang pasti ya ditanyain ya. Ali ini kayak gimana nih tugasnya gitu ya? Ya
4: beda banget karena angkatan kami dulu gak ada yang bisa membantu gitu.
2: Pertama soalnya Ali ya. Oke. Nah, Lea sendiri di sini ngekos di mana?
3: Oh, actually kita enggak ngekos. Jadi tinggal di Mahad UIN juga.
2: Oke. Ali sama?
4: Iya, sebenarnya kalau mahasiswa internasional pasti tidak ngebolehin ngekos. Soalnya universitas itu khawatir dan mereka bertanggung jawab atas semua mahasiswa internasional. Jadi mahasiswa internasional harus tetap di pondok pondok di Mahad Al Jamiah. Berarti biar kejaga gitu. Dan misalnya contohnya Ali tuh kemarin tuh sakit ya.
2: Okay.
4: Nah, kalau jika Ali ada di kosan waktu itu enggak ada yang membantu gitu. Tapi waktu itu Ali sakitnya di ini ya, sakitnya ya, demam kayak tinggi. Ada di Mahad, jadi mudabir-mudabir di situ langsung membantuin kayak kirim ke ini rumah sakit gitu. Oh, jadi okay. Itu juga kayak positifnya kalau kan mahasiswa internasional tetap stay di Mahad.
2: Oke, okay. Pengalaman seru deh ketika di Mahad. Ada?
4: Pengalaman seru, ya kalau pengalaman seru menurut saya waktu semester 1 dan semester 2 di mana masuk Mahad itu saya sama-sama dengan angkatan saya 2024 karena menurut saya angkatan sekarang tuh mohon maaf ya kak, angkatan sekarang tuh ya nggak terlalu close sama kita. Tapi waktunya kami pertama kali datang di sini kami merasakan apa namanya hospitable banget orang-orangnya gitu. Mereka tuh kadang ke kamar kita main kayak curhat-curhat, ini this is Indonesia bro, this is gitu gitu deh. Itu seru menurut
2: seru,
4: saya
2: ya? Oke, gimana pengalaman yang Lea nih?
3: Mungkin menurut saya ini seru juga kalau ini sering ketemu sama semua anak internasional gitu, terus ngobrol-ngobrol kayak gitu.
2: Oke, kita ngebahas tentang culture shock. Kalau Lea sendiri apa nih? Bisa diceritain?
3: Actually, yang saya datang ke sini number one culture shock saya yang kayak dimanapun ada yang orang merokok kayak gitu. Di Filipina juga ada, tapi bukan kayak di sini yang kayak gimana pun ada gitu.
2: Oke, itu ya. Banyak yang merokok ya. Walaupun ada larangannya loh. Merokok itu enggak boleh sembarangan sebenarnya, tapi selalu ada orang yang melanggar ya. Disayangkan sekali ya. Oke, kalau Ali,
4: saya mau bertanya kalau di sini tuh kalau merokok di publik enggak di ini oleh polisi kan enggak?
2: Ada.
4: Ada juga.
2: Sebenarnya kita punya aturannya. Pernah juga ada yang tertangkap di sidang gitu kan ya. Tapi lagi-lagi mungkin kesadarannya, kesadarannya masih kurang. Nah, selain dari culture shock tentang merokok itu sendiri, ada culture shock lain yang mungkin Ali temukan?
4: First time, saya ceritakannya.
2: Oke.
4: Okay. Pertama kali datang di bandara Soekarno-Hatta.
2: Soekarno-Hatta.
4: Aneh banget perasaannya saya, kayak saya nggak bisa menjelaskan gimana ya. Pertama kali jalannya mungkin arahannya jalan gitu kok di kiri sih gitu.
2: Oh, oke,
4: okay. Kayak aneh aja, aneh aja ya? Maaf ya kayak kalau saya sendiri ya menurut saya itu aneh. Tapi ya lama-lama
2: udah terbiasa ya,
4: terbiasa.
2: Oh, okay.
4: Itu pertama. Kedua, nah ini the ini sih apa ya, makanan
2: ada apa dengan makanan?
4: Kebanyakan sini pedas.
2: Oh, ada yang suka pedas?
4: Saya
2: juga nggak suka. Oh
4: ya,
2: padahal dalam, enak loh pedas ya.
4: Iya enak. Tapi menurut saya ya, kayak saya ngeliatin teman-teman saya yang makan pedas-pedas itu kayak sudah kelihatan kayak tersiksa banget gitu. Tetap makan pedas sih walaupun udah keringatan gitu. Ya enak katanya. Tapi menurut saya itu kayak kamu menyiksakan diri kamu loh gitu.
2: Oke. Okay. Yeah. Jadi Ali dan Lea enggak suka pedas ya?
4: Iya, enggak.
2: Padahal pedas itu nikmat loh. Oh, kita ngomongin tentang cuaca. Apakah cuaca di sini itu sama dengan di Filipina, Lea?
4: Kalau cuaca di sini tuh cuaca is better. So cuaca di sini tuh menurut saya ya pas banget. Kota kami General Santos pas banget sama cuacanya dengan Cirebon.
2: Oke. Okay.
4: Tapi kalau Kuningan, Bandung kan dingin. Ya. Itu ada juga tempat-tempat di Filipina yang kayak gitu. Berarti sama sih,
2: sama ya, sama.
4: Tergantung
2: ya
4: tempat. Kan kita di sini pesisir. Nah, kota kami sana juga pesisir. Ya. Jadi otomatis itu panas.
2: Oke. Okay. Kuningan, Bandung tadi udah disebutin ya. Berarti udah kesana juga ya. Lea juga sama?
3: Bandung belum.
2: Kuningan sudah ya. Kuningan dan Cirebon itu kan berbeda ya, apa namanya cuacanya. Suka di mana?
3: Di Kuningan
2: ya, dingin ya. Kita nggak perlu pakai AC. Oke. Okay. Dan tadi udah disebut juga nih mengenai makanan, nggak suka yang pedas juga ya, dan juga sekali ya. Tapi kalau ngobrolin tentang kebiasaan yang menjadi favorit makanan yang ada di Cirebon, apa aja?
4: For me, my comfort food is kalau saya sedih atau apapun, saya senang, saya keluar kadang saya cari ini nasi goreng.
2: Nasi goreng. Wah, banyak ya di sini ya, nasi goreng ya.
4: Tapi walaupun banyak itu beda-beda versi tau.
2: Betul. Ya, beda tangan, beda rasa.
4: Enak sih lagi. Oh enak. Beda juga gitu.
2: Oke. Jadi kayaknya setiap nasi goreng nanti bisa dicobain.
4: Iya.
2: Biar tahu nih ya rasanya seperti apa ya. Oke, kalau Lea?
3: Kalau saya mungkin seblak.
2: Seblak. Aduh, katanya nggak suka pedes ya?
3: Enggak, tapi iya saya pernah ini coba seblak pertama, tapi saya nggak
2: pedes.
3: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Itu menantang hukum seblak kalau tidak pedes ya. Jadi kalau misalnya pesan seblak nggak pakai pedes.
3: Sekarang udah bisa
2: dikit.
3: Iya dikit pedesnya.
2: Oke. Okay. Berarti apakah Lea juga convert dengan rasa rempah kencurnya dari seblak?
4: Apa rempah? Rempah kencur.
2: Susah juga ya.
4: Orang Indo,
2: seblak itu sendiri kan tidak hanya sekedar pedas saja, tapi ada satu bumbu yang benar-benar spesial dan itu identik.
4: Savory taste.
2: Yes. Suka, nyaman juga.
3: Iya.
2: Oke. Nanti kita nyeblak bareng ya. Aku kasih tahu deh tempat seblak yang enak ya. Oke. Nah, ngobrolin tentang transportasi. Kalau misalnya tadi Ali juga cerita kalau di Filipina kan sebelah kanan kulinya ya, gitu kan. Kaget juga gitu. Nah, kalau misalnya berangkat ke kampus naik apa nih?
4: Semester 1 semester 2 kalau saya. Semester 1 semester 2 kan belum terlalu dekat sama teman-teman kelas ya. Iya. Naik kaki.
2: Jalan kaki. Jauh
4: enggak
2: sih sebenarnya?
4: Enggak. Kalau 5 menit mungkin 5 sampai 10 menit nyampe. Okay. Itu kalau santai ya. Tapi kalau kadang ada juga waktu dimana udah telat banget ya. Ya Allah dimarahin sih cuma ya nanti ini lebih awal-awal ya gitu. Tapi kami juga bilang ya, ini Bu, Bapak Ibu, maaf ya karena kami jalan kaki dari Mahad ke kampus utama gitu. Okay. Tapi kalau sekarang karena udah punya banyak teman, apalagi teman-teman kelas gitu, kadang mereka kayak, Ali, kamu udah siap nggak ini, saya ini jemputin
2: ya
4: kamu gitu.
2: Okay.
4: Karena baik-baik kok ini teman-teman.
2: Kalau Lea juga jalan kaki sama ya? Oke. Okay. Capek nggak sih?
3: Capek
2: ya.
4: Tapi sehat.
2: Oke. Okay. Untuk panas-panas gini masih kuat jalan kakinya?
3: Masih.
2: Oke. Dan apa sih kesamaan Filipina dan juga Indonesia? Mungkin Lea bisa ceritakan.
3: Mungkin kesamaannya kayak tadi weather-nya ya, yang
2: cuaca.
3: Iya, kan panas dan ada juga dingin. Dan orangnya juga di Filipina juga orang di sana juga friendly, hospitality gitu.
2: Oke. Okay. Ali?
4: Kalau kesamaannya makanan mungkin.
2: Makanan. Di sana berarti ada nasi goreng juga.
4: Makanan pokok di sana nasi juga. Ya. Nasi goreng ada, cuma beda versinya.
2: Oh, gitu. Okay.
4: Kalau nasi goreng ya. Kalau nasi goreng kita nggak ada yang jual di luar tuh. Ada tapi kayak caufan di fast food yang besar. Tapi kalau nasi goreng yang di jalan-jalan nggak ada. Kalau kita ya kita tahu nasi goreng fried rice karena kalau di rumah ada nasi-nasi yang udah nggak dimakan tadi malamnya kayak udah dingin gitu. Apa namanya sih yang udah di nasinya udah dingin tuh?
2: Wadang. Itu bahasa
4: biasanya juga. Kita dan mungkin ibu kadang jadi nasi goreng jadi versi rumah lah gitu.
2: Oke. Ngobrolin tentang Cirebon juga yang Ali dan juga Lea tahu, Cirebon itu banyak banget tentang budayanya. Apakah sudah mengenal nih tentang budaya yang ada di Cirebon? Apa ada sesuatu yang pengen ditanyain atau yang bikin penasaran antara Lea dan juga Ali?
4: Ini sebenarnya sebelum menjawab pertanyaan itu, saya pribadi tuh bersyukur banget saya datang di Cirebon tahu.
2: Kenapa?
4: Karena sangat Cirebon itu sangat kaya budayanya. Ya, kalau saya mungkin datang di tempat lain di mana budayanya kayak agak kan Cirebon tuh dimana Islam di Indonesia spread ya, mulai gitu banyak kerajaan, banyak ulama pertama kali di Indonesia itu banyak ya kayak syarif-syarif gitu deh. Saya tuh sangat mungkin we're just so lucky kami datang di sini karena kami bisa memanfaatkan gitu mungkin budaya. Dan kami belajar banyak tentang budaya. Karena kalau kami, tadi saya bilang kalau kami datang di kotanya beda atau tempat beda, mungkin kurang deh gitu. Jadi itu kalau yang saya tahu, sudah tahu itu, ya banyak keraton-keraton di sini.
2: Udah pernah.
4: Keraton Kesukuhan, Keprabunan, dan lain-lainnya.
2: Okay. Kalau Lea, tentang budaya Cirebon, apa yang disukain?
4: Topeng?
2: Enggak, saya
4: gak tahu topeng.
2: Kenapa? Ada pengalaman apa nih Lea? Takut sama topeng?
3: Enggak, cuman topengnya.
2: Oh, topengnya aja yang bikin takut ya. Tapi kalau misalnya secara langsung melihat pertunjukan topeng, udah pernah apa belum?
3: Belum.
2: Iya,
3: kan baru di sini.
2: Baru di sini ya. Nanti deh kalau misalnya ada kesempatan ya, diajakin Ali untuk bisa nonton topeng ya. Okay. Lea, kalau misalnya bisa ceritain nih ya sama kami. Kasih tau dong tentang aktivitas sehariannya Lea. A day in my life gitu.
3: Actually, a day in my life itu leprak semua, laporan praktikum. Kan saya tuh anak biologi itu. Jadi setiap hari ngelaprak-laprak gitu. Jadi pergi ke kampus, pulangnya laprak. Tapi seru tuh.
2: Oh, seru ya?
3: Iya.
2: Cuman, makanya gak heran kalau misalnya Lea ini nyarinya seblak ya. Sebagai pelarian juga ya, karena butuh semangat ya. Selain itu, selain laprak?
3: Itu aja ke kampus. Dan ada juga kadang-kadang aktivitas dari organisasi himpunan mahasiswa itu dan seminar-seminar UIN gitu aja.
2: Okay, thank you Lea. Ali, ceritain dong versinya Ali kayak gimana nih dari pagi sampai.
4: Dulu tuh kita pernah bikin video ya, ada email lah kayak MK bahasa Inggris tentang ngerekam video ada email gitu. Tapi ada palsu-palsunya. Tapi kalau sebenarnya ada email ini ya bangun pagi sholat subuh. Setelah itu kalau nggak ada MK ya bobo lagi. Kalau ada MK ya siap-siap gitu. Cuma jarang sarapan gitu.
2: Skip. Tidak terbiasa atau bagaimana?
4: Ditunda-tunda.
2: Wah, bahaya ini kebiasa. Nanti mah loh.
4: Sebenarnya sudah apa ada punya sakit mah gitu. Jadi itu kalau nggak masuk langsung masuk MK. Ya hari biasa lah masuk MK, and then pulangnya sore sebelum asar atau sebelum maghrib. Ya mungkin menjaga ini aja, menjaga jadwal. Kalau ditanya ada yang milihnya apa, menjaga jadwal. Jadwalnya MK, jadwalnya sholat atau apapun gitu. Dan makan gitu.
2: Good ya. Satu deh sebelum kita break, Ali, kalau misalnya di Cirebon sendiri ya, abis azan itu ada yang suka puji-pujian. Bisa puji-pujian atau salawatan. Apakah di Filipina juga sama ada?
4: Tidak sama.
2: Ya.
4: Tapi jadi karena kita menghormati itu, jadi kita enggak, reaksinya kita enggak kayak kok ada kayak gitu sih.
2: Enggak.
4: Kita kayak santai aja ya, enggak ngalir aja gitu.
2: Okay.
4: Tapi kalau di Filipina ya enggak ada.
2: Enggak ada ya. Itu yang berbeda juga ya mungkin ya. Baik, thank you. Kita bakal break dulu. Dan semakin seru nih ya obrolan kita bareng sama teman-teman kita dari Filipina, tapi akan ada yang mau lewat dulu. Tetap di Lentera Inspirasi.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Masih di Lentera Inspirasi, masih bersama Ali dan juga Lea. Lea, kata pertama yang Lea bisa deh dalam bahasa Indonesia, kata apa?
3: Terima kasih.
2: Terima kasih. Okay, kalau Ali?
4: Apa?
2: Apa?
4: Iya.
2: Apa Ali?
4: Apa?
2: Okay, kalau terima kasih sendiri tahu jawabannya apa kalau misalnya ada yang ngomong terima kasih gitu
3: yang belum kesini?
2: Enggak, balasan untuk jawaban dari terima kasih apa
3: balasannya? Sama-sama
2: iya benar ya. Kalau Ali ketika pas mendengar kata apa itu langsung bingung nggak sih sebenarnya?
4: Enggak
2: ya, karena memang udah tahu ya.
4: Kalau di Filipina kalau suku kita itu Sangil,
2: yeah?
4: Apa itu apa juga.
2: Oh, yeah. Oh sama ya?
4: Makanya datang sini oh apa juga ya?
2: Oh sama.
4: Jadi nggak kaget.
2: Oke, okay. Ada kata-kata lain yang sama juga?
4: Apa ya? Ya terima kasih dulu mungkin. Terima kasih.
2: Terima kasih juga sama.
4: Oh, maksudnya yang sama di mirip di Filipina banyak banget.
2: Oh banyak banget. Selain apa?
4: Kalau di bahasa Filipina itu Tagalog, pintu itu pintu.
2: Pintu juga. Ya,
4: cuma kebanyakan mayoritasnya di Filipina pakainya O, bukan U.
2: Oke, pinto.
4: Pinto. Maksudnya pintu.
2: Ini kurso, bukan? Kalau kursi bahasa Filipinanya?
4: Kan kursi itu ya mungkin diambil dari bahasa Arab. Kursi.
2: Kursi.
4: Kalau di Filipina ini bangku.
2: Bangkok.
4: Oh, atau upuan.
2: Oke.
4: Okay. Ya, jauh kan?
2: Iya ya. Yeah. Nanti kita bisa gantian ya belajar. Kata favorit Ali dan juga Lea apa nih? Ali?
4: Terima kasih.
2: Terima kasih menjadi favorit. Kalau Lea?
3: Mungkin.
4: Apa ya?
3: Oke.
2: Okay. Apa nih?
3: Semangat.
2: Semangat gitu ya. Karena memang banyak yang nyemangatin Lea juga ya. Ngerjain laprak ya.
4: Terima kasih itu, baik terima kasih ya. Nah mungkin udah banyak juga yang tahu tentang konsep ini. Terima kasih itu bukan hanya just say thank you ya.
3: Iya.
4: Tapi saya terima kasihnya dari orang.
2: Oh,
4: mungkin that's the deepest reason why. Yeah.
2: Nah kita ngobrolin tentang musik nih ya. Gimana perasaannya Lea mendengar musik ataupun nyanyian orang-orang Indonesia?
4: Dangdut.
2: Khususnya, nah itu dangdut. Udah kenal dangdut?
3: Enggak
2: kenal? Oke, okay. Tapi kalau misalnya tentang musisi Indonesia sendiri dengan lagu-lagu Indonesia sendiri, nyaman gak di telinga Lea?
3: Nyaman.
2: Nyaman, suka lagu apa?
3: Yang lagu dari Nadif.
2: Oh, bisa nyanyiin?
3: Enggak.
2: Udah gak apa-apa loh. Oke, okay. Nih jangan-jangan sukanya sama Nazar nih. Ali suka sama Nazar, bener apa enggak?
4: No,
2: I don't know. Tapi kenal Nazar?
4: No, I don't know.
2: Oh, yeah.
4: I just know ya tadi Nadif, and then siapa lah?
2: Siapa?
4: Igbi,
2: Igita,
4: ya. Yang apa tuh? Akan ada
2: masa depan,
4: gitu ya. Yang satu-satu ya, saya suka itu. Dan Rainbow yang itunya sepertiga malamnya, dan yang baru tuh yang jalan keluar.
2: Oke. Okay.
4: Pernah galau juga.
2: Nah kalau misalnya Ali galau nih, galau di perantauan jauh dari rumah, apa yang dilakukan sama Ali selain cari nasi goreng? Karena tadi bilangnya nasi goreng ya.
4: Kalau galau ya, ya pas semangat ya. Apa ya?
2: Apa nih?
4: Mau sih kalau saya ngobrol.
2: Ya, enggak. Oh, ngobrol. Apakah teman curhatnya
4: ini.
2: Lea?
4: Ini.
2: Oh, ceritanya sama Lea.
4: Sama Lea.
2: Nah, kalau Lea lagi galau, ceritanya ke Ali juga?
3: Enggak.
2: Kenapa?
3: Ini enggak suka cerita.
2: Oh, suka cerita. Memang,
4: okay. Iya, enggak cocok.
2: Jadi pendam sendiri atau punya besti?
3: Sendiri,
2: ya oke. Okay. Dan kalau Lea memendam sendiri itu sebenarnya enggak baik. Mending nyanyi aja. kita spill ya.
4: Saya tahu.
2: Apa?
4: Dia mendam sendiri tapi dia nulis. Ditulis di note gitu.
2: Kita tunggu karya dari Lea kalau kayak gitu ya. tapi pakai bahasa Indonesia biar bisa dibaca juga, dimengerti sama kita yang di CB ya. Tapi suka nulis?
3: Iya.
2: Oh, suka puisi? Novel?
4: Dia mah nulisnya ada.
3: Perasaannya
4: dia waktu itu ini sekarang kayak note gitu atau diary gitu.
2: Oke. Okay. Berarti Lea ini enggak pernah marah ya?
3: Mungkin.
2: Bener gak pernah marah?
3: Pernah.
2: Oh, pernah. Tapi ada momen gak sih dimana Lea itu nangis? Karena memang mungkin apa ya, entah itu tugas, entah itu lagi sebel sama orang gitu loh.
3: Enggak. Cuman last time saya nangis karena kan minggu kemarin tuh ada gempa di Filipina.
2: Oh iya.
3: Terus
2: gimana keluarga di sana?
3: Terus waktu itu saya nggak bisa dapat info dari keluarga saya. Oh. Udah dua hari gitu. Hmm. Jadi itu bikin saya nangis.
2: Oke, akhirnya komunikasi bisa lanjut setelah dua hari itu?
3: Iya, setelah dua hari itu udah dapat infonya, alhamdulillah aman aja
2: semua. Ya. Oke, gimana keluarga Ali juga?
4: Alhamdulillah.
2: Semua aman ya?
4: Aman.
2: Tapi Ali pada saat itu nangis juga atau
4: saya
2: merasa?
4: Saat itu kena gempa jam 7 lebih, saya langsung bangunin teman saya, sepupunya kan juga. Bangunin. Ali, saya kaget. Saya kira, itu Sabtu ya?
3: Iya, Senin.
4: Ya. Kan sudah nggak ada MK itu, terus apalagi pagi, kalau Senin pagi nggak ada MK. Saya dibangunin, kaget saya.
2: Okay.
4: Saya kira ada MK, saya langsung segera bangun. Telepon keluargamu katanya, ya, karena ini ada gempa. Lah, saya langsung ini, nggak tahu kenapa reaksi saya kayak gitu, tapi saya langsung pengen nangis, tapi nggak bisa dikeluarkan gitu.
2: Mungkin cowok ya, jadi susah ya.
4: Agak susah. Saya pengen nangis banget gitu, tapi nggak bisa. Nggak tahu ya, nah saya reaksinya saya ambil wudu aja dan ya, berdoa saya
2: untuk menenangkan gitu, diri ya.
4: Okay. Nah dari situ setelah itu saya baru keluar ngeluarin air mata ya setelah itu. Ya, jadi sama juga kayak Lea, setelah gempa itu beberapa jam, mungkin karena kita di kota dan mereka di kampung, beberapa jam aja baru telepon ke keluarga karena hilang sinyal, hilang jaringan dan electricity, listrik, hilang semua. Apalagi di daerahnya mereka hari yang berlalu nggak ada itu.
2: Oke, jadi dua hari itu kayak bertanya-tanya terus ya, perasaan jadi was-was gitu.
4: Overthinking banget gitu.
2: Oke, terus semua keadaan aman ya sekarang ya?
4: Alhamdulillah
2: ya. Oke, ngobrolin tentang ini deh, support system teman, dosen, bagaimana? Semuanya.
4: Kalau ngobrolin tentang support system aja ya, banyak sumbernya gitu.
2: Iya.
4: Banyak. Tadi support system cukup mungkin dari entah itu dari dosen, teman, keluarga pun. Soalnya kita orangnya terbuka gitu. Kalau memang ada masalah tuh, kalau ini orang ini cocok buat diingin konsultasikan itu gimana? Kita tuh terbuka. Jadi kalau support system bagus sih, support system kita.
2: Oke, semua teman juga.
4: Iya.
2: Oke ya.
4: Oke.
2: Okay. Support juga ya. Lea gimana support system?
3: Kalau support system saya kayak Ali juga, dari dosen-dosennya, dari teman-teman juga, dari keluarga gitu.
2: Oke, semuanya support juga ya, bantuin juga ya.
3: Iya.
2: Oke, pernah diajak main kemana aja nih sama teman-teman nih? Selain ke Kuningan.
3: Udah diajak tapi belum ada jadwalnya.
2: Oh, masih sibuk ya?
4: Paling sibuk.
2: Oh. Dari ngomongin tentang kampus, ceritain dong keseruannya, Lea.
3: Di kampus tuh buat saya, menurut saya orang introvert tuh. Gitu. I think seru juga di kampus, di jurusan, di kelas, terus kalau ada banyak aktivitas gitu, itu aja.
2: Oke, kalau Ali gimana nih?
4: Gimana Ali?
2: Kampusnya?
4: Kampusnya? Panas.
2: Seseru apa gitu?
4: Panas kampusnya. Enggak, bercanda. Kalau kampus sih, kampus sekarang dibanding kampus saya dulu, waktu SMA, kalau sekarang nyaman aku.
2: Oke.
4: Ya, lebih nyaman. Saya lebih semangat kalau belajar. Kenapa? Ketemu banyak orang yang kayak kamu nggak ragu buat ketemu mereka. Ya, gitu. Karena ketemu mereka tuh, oh seneng, oh smile gitu.
2: Okay.
4: Jadi semangat, tambah semangatnya. Berarti menurut saya tuh kampus kami sekarang tuh kayak
2: seru ya.
4: Seru dan betah.
2: Oh, yang bikin betah? Teman-temannya?
4: Teman-temannya, dan dosen-dosennya.
2: Dosen-dosennya yeah. juga, walaupun tugasnya banyak numpuk. Tetap semangat ya, Lea ya. Nah, budaya kita itu gotong royong, sopan santun. Nah, itu kalian ada problem nggak nih?
4: Awalnya.
2: Oke, okay. Punya cerita apa nih?
4: Kalau gotong royong itu apa sih?
2: Saling bantu.
4: Oh.
2: Saling bantu. Kerjasama, seperti itu.
4: Kalau sopan santun ya tahu. Awalnya ada, itu budaya kan, awalnya ada masalah, kan gak terbiasa gitu ya. sopan santun di ininya sisinya sopan santun yang cium tangan tuh.
2: Oh, salam, ya, salim, gitu ya.
4: Awalnya semester 1, semester 2 ada keraguan. Okay. Apalagi semester 1 ya baru-baru. Awalnya walaupun dosennya udah tua-tua gitu, maunya kayak gini aja, shake hands aja gitu. Yeah. Apalagi cewek. Mm. Kayak mau enggak mau ini kita kayak cium gitu enggak mau. Mm. Tapi lama-lama bukan karena mungkin harus, tapi lama-lama kita bisa mengapresiasi itu hal itu ya.
2: Yeah.
4: Lama-lama kita nyaman juga kayak kita udah enggak kalau ketemu orang-orang yang lebih tua itu apalagi dosen-dosen ya. Kita kayak ada sesuatu di dalam kita kayak enggak enakan kalau kita enggak saling gitu. Jadi udah keadaptasi gitu.
2: Oke. Okay. Lea, kalau ngobrol sama teman-teman di kampus itu pakai bahasa baku Indonesia atau pakai yang kayak kita sehari-hari bahasa-bahasa slangnya juga udah dikuasain nih mungkin nih sama Lea?
3: Actually saya kan belum lancar bahasa Indonesia dan pertama itu saya nggak bisa berkomunikasi sama teman-teman di kelas atau di kampus gitu kan, soalnya mereka juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi
2: ya.
3: Susah berkomunikasinya. Tapi sekarang saya udah pakai bahasa kayak ini aja.
2: Oke, okay, bahasa Indonesia masih baku ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Ini Ali ini kayaknya udah expert nih bahasa Indonesia. Iya, bahasa slang udah ngerti banget ya Ali ya. Iya. Selain kepo,
3: bahasa Sunda juga udah bisa.
2: Bahasa apa?
3: Sunda Jawa. Bahasa Sunda.
4: Oh iya. Ini penasaran aja kadang apa kayaknya apa tuh meureun gitu. Katanya apa?
2: Cenah.
4: Oh, naon sih gitu. Kadang kita pakai karena kadang kita merasa enak aja di ini. To say gitu. Yeah. Naon sih kayak gitu. Enggak pakai apa sih? Karena kita pakai naon sih karena banyak teman yang orang Sunda, apalagi PAI, banyak yang orang Sunda di PAI itu.
2: Kata-kata slang lain bahasa Indonesia yang dikuasai sama Ali.
4: Oh, kalau kata slang kalau dari Jawa ira.
2: Aduh. Itu tua banget ya, ke saya lagi. Kalau bahasa Indonesia
4: apanya bahasa selain Indonesia? Ini sih bahasa gabut gitu ya. Gabut masuk.
2: Gabut, kepo, terus
4: mager.
2: Mager.
4: Itu aku mager.
2: Oh, karakteristik mager.
4: Iya, masih enggak selalu.
2: Oke.
4: Mager apalagi ya? Banyak, masih banyak.
2: Dan itu kayaknya setiap hari pengennya nambah ya.
4: Nambah
2: ya, selain bahasa slang juga menguasai bahasa Sunda, bahasa Cirebon maupun dikit ya. Tapi Ali ini cepat beradaptasi untuk bahasa ya. Kayaknya fasih banget ya bahasa Indonesia
4: keto
2: bahasa
4: orangnya.
2: Oke.
4: Okay. Itu curiosity is the key to learn fast. Jadi orang tuh semakin penasaran. Semakin bertambah setiap hari itu.
2: Oke, okay. Tadi udah belajar dari teman Cenah,
4: meren,
2: Ira, gitu ya. Sekarang gantian Lea dan juga Ali ajarin aku pakai bahasa Tagalog. Yang gampang aja ya. Apa nih?
3: Good morning lah. Good morning.
2: Good morning.
4: Oh, kayak yang bakunya atau yang ininya?
2: Baku dulu aja. Baku dulu ya.
4: Ya udah, ngucap. Baku is formal.
2: Formal.
4: Lagi ngucapin aja ya, mungkin ngucapin selamat pagi mungkin.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi di bahasa Tagalog apa?
3: Magandang umaga.
2: Magandang umaga.
4: Iya. Ada dua kata. Magandang.
2: Magandang.
4: Umaga. Magandang itu bisa jadi cantik.
2: Yeah.
4: Maganda.
2: Maganda.
4: Dan bisa jadi happy gitu.
2: Oh,
4: happy.
2: Okay.
4: Or good gitu. Jadi tergantung konteks. Jadi kalau magandang umaga tuh good morning. Magandang umaga. Pagi, umaga.
2: Oke, okay. Magandang?
4: Umaga.
2: Ya. Lagi.
4: Jangan naik lagi siang. Magandang? Tanghali.
2: Tanghali.
4: Iya.
2: Kalau malam?
4: Kalau sore dulu.
2: Sore. Okay.
4: Sorenya, magandang hapun.
2: Magandang hapun.
4: Hapun,
2: itu kayaknya lebih gampang diingat ya, magandang hapun ya. Oke, malam-malam.
4: Malamnya magandang
3: gabi.
2: Magandang
4: gabi.
2: Oke, magandang hapun, magandang habi.
4: Gabi. Ya.
2: Oke, okay. Saya mau makan.
4: Tengah malamnya.
2: Ngapain malam-malam?
4: Enggak, tengah malamnya udah nggak ada ya.
2: Oh, nggak ada.
4: Udah bobo.
2: Iya. Oke, okay, saya mau makan. Kalau saya, bahasa Tagalognya apa?
4: Akong.
3: Pakai O.
2: Akong.
4: Akong.
2: Akong. Terus?
3: Mau makan.
2: Mau makan.
3: Gustoko.
4: Gusto.
3: Gustoko.
4: Aku itu tadi udah jadi ko aja.
3: Oh iya, oke.
4: Gusto.
3: Gusto. Ko.
4: Humain.
3: Humain.
4: Humain.
3: Humain.
4: Gusto itu mau, ko itu aku. Humain makan.
3: Oke.
4: Dicampur aduk itu.
3: Akong.
4: Gusto.
3: Gustoko.
4: Gustoko. Humain.
3: Humain.
4: Ya.
3: Akong. Gustoko. Umain. Keluar dari sini, lu masuk. Aduh, sebenarnya kalau versi Alea dan juga Ali ini ketika belajar bahasa Indonesia, apakah punya apa ya kesulitan tersendiri atau bahasa Indonesia gampang banget, lebih gampang belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, itu dia deh pertanyaannya.
4: Kalau Alea lebih gampang bahasa Indonesia.
3: Oh iya.
4: Yeah. Bahasa Inggris tuh lebih
3: banyak banget.
4: Pusing proses. Bahasa Inggris, walaupun kita bisa ya, tapi kita juga kesusahan kadang.
3: Oke, oke. Bahasa Inggris juga ngerasain kesusahan. Tapi kalau misalnya untuk tugas-tugas di sini pakai Indonesia atau full Inggris?
2: Inggris.
3: Wah, jago dong. Jago dong ya.
4: Iya, bahasa Inggrisnya. Iya, kalau Filipina itu jago-jago sih bahasa Inggrisnya. Karena kalau saya dulu pernah searching, kalau di mungkin gimana ya? Di education, di Filipina dan di Indonesia, kalau di bidang ini bahasa aja lebih tingginya ini Filipina, karena Inggrisnya ya di sana dari TK ya sampai kuliah MKMK-nya Inggris. Kecuali kalau ada historinya ini Filipina dan bahasa Filipina itu baru masuk bahasa Indonesia. Tapi selain itu sains, matematik, apalagi biology like that Inggris semua.
3: Inggris semua ya, wah salut deh ya. Keren. Nah, kita ngomongin tentang tradisi lokal. Mungkin kemarin kita tahu satu Muharram itu ada pawai. Sempat lihat nggak pawai malam? Pawai obor.
4: Fireworks.
3: No. Lentera. Lentera. Jadi sekumpulan anak kecil, orang dewasa itu bawa obor untuk keliling pada saat
4: tadi,
3: malam.
4: Tadi pagi ada.
3: Oh, ada. Tapi dia nggak bawa obor kalau pagi. Satu Muharram kemarin itu sebenarnya nggak ada
4: sih,
3: ya.
4: Okay. Karena kita di dalam kampus kan, nggak di jalan.
3: Oh iya, jadi nggak kelihatan ya. Oke. Okay. Kemarin itu kita punya tradisi kalau di malam Satu Muharram itu banyak yang keluar bawa obor. Dan itu diikutin sama anak-anak kecil gitu kan, sama orang-orang dewasa itu keliling. Wah, itu seru banget. Kalau misalnya bisa lihat, kayaknya mau ikutan juga ya. Oke.
4: Okay. Kita tahunya yang keliling-keliling kalau sahur aja.
3: Nah, kalau di sana ada nggak tuh?
4: Nggak ada.
3: Oh, nggak ada. Kalau di Filipina ketika bulan puasa kayak gitu nggak ada yang bangunin?

0: Untuk Lea Eropa keganggu apa enggak nih ya? Ketika pas sahur ada yang bangunin dengan musik-musik bertabuh kenceng juga gitu loh.
1: Nah, itu biasa kan karena enak
2: gitu. Iya. Sebenarnya ada satu malam saya nggak tidur, terus tiba-tiba saya mendengar itu, terus kalian melihat apa itu
0: kayak gitu. Ada yang karena kebawa kesel ya sedikit ya mungkin.
2: Iya.
0: Oh nggak kesel, cuma penasaran gitu ya, apa kaget gitu ya?
2: Kaget aja. Apa?
0: Oke, tapi Ali nggak ada keingetan buat join gitu? Ya udah deh, gue mau nyanyi juga gitu kan?
1: Mau masak juga waktu itu.
0: Tapi Ali masak sendiri?
1: Masak sendiri kalau Ramadan ya, masak sendiri kadang.
0: Oke, Ali juga.
2: Iya.
0: Oke, yang bisa dimasak sama Ali deh, masakan Filipina.
1: Nasi.
0: Aku juga bisa. Mungkin ada kuliner otentik dari Filipina yang Ali tuh pengen makan banget akhirnya Ali masak di sini. Apa itu?
1: Banyak sih, tapi kalau di sini belum saya pernah masak di sini karena ribet banyak ininya, sayur-sayurnya. Namanya pakbet.
0: Oh, pakbet. Itu apa?
1: Dan ginata anggulai ya. Pakbet itu campuran semua sayur-sayur gitu dan dikasih ya banyak
0: kayak
1: ingredients-nya.
0: Oh.
1: Dan ginata anggulai itu kayak empal gentong tuh apa ya tuh yang
0: empal.
1: Bukan. Yang kuenya yang panggil tuh apa namanya?
0: Santan.
1: Santan ya itu.
0: Oh, santan.
1: Itu namanya gata di Filipina.
0: Gata.
1: Ginata anggulai. Jadi kan kita suka ini sayur. Kalau sayur itu di ada santannya gitu.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Kalau Lea sukanya?
2: Suka.
1: Masak.
2: Masak. Oh, kalau di sini belum juga pernah masak.
1: Oh, udah pernah.
0: Apa?
1: Torta.
0: Torta itu apa?
1: Oh, tentang talong.
0: Apa ya?
1: Tentang talong itu
2: terong
1: terus dibakar dulu.
2: Iya,
1: atau kalau belum dibakar direbus biar kulitnya tuh ini lepas.
0: Iya,
1: terus nanti di-flapping dan dikasih telur dan tepung. Ini goreng. Enak banget tuh.
0: Oh, tapi makannya pakai sambal enggak?
1: Bisa tuyuk.
2: Oh iya,
1: pakai saus.
0: Oke, oke. Wah. Jadi pengen dimasakin sama lo ya nih ya.
1: Oh, iya.
0: Nanti Ali biar suruh masak nasi ya. Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Dan ngobrolin tentang ini nih keluarga. Ada keinginan enggak dari keluarga untuk bisa datang juga mengunjungi atau pengen ditengok juga sama keluarga nih?
1: Pengen sih, pengen. Kalau mereka ditanya ya, pengen kesini enggak? Apalagi nanti kalau sudah ya.
0: Yeah.
1: Pengen banget.
0: Oh, pengen.
1: Cuma ya nyiapin berapa juta tuh. Ya itu ya situasi.
0: Okay.
1: Nah, kalau ditanya pengen, pengen banget.
0: Pengen banget ya. Lea, biasanya kalau ke keluarga itu cerita apa aja nih?
2: Ke keluarga?
0: Iya, ke keluarga.
2: Akhirnya saya nggak sering cerita keluarga, iya. Cuman kalau udah saya kayak udah nggak apa,
1: apa?
2: Kayak udah nggak bisa ini
1: itu baru
2: iya.
0: Oke. Okay. Wah kamu kuat banget ya, mendem terus nih. Kalau Ali ceritanya apa aja nih?
1: Oh, semua
0: semuanya diceritain jangan-jangan ya Ali.
1: Saya tuh mulai sebenarnya saya personalitinya saya dulu SM dari SD SMP SMA saya tuh nggak terbuka juga.
0: Oh gitu.
1: Saya baru mulai oh gini ya rasanya menjadi terbuka ke orang tua ya. Ternyata enak ya, ternyata mereka juga mau cerita ya mereka. Cuman dulu itu nggak pernah cerita karena kita juga nggak terbuka.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya sekarang saya bisa bilang kayak saya sekarang terbuka kalau cerita ke ibu ke ayah. Apa yang saya udah pelajari di sini saya bagikan ke ibu ayah gitu. Entah itu ceramah atau apapun kan PAI.
0: Iya.
1: Nah, saya juga kadang nanya-nanya ke ayah, kan ayah tuh juga di sana guru ustad gitu. Saya nanya-nanya, sharing session. Cerita juga kalau udah enggak punya duit.
0: Itu kayaknya ya seringnya ya.
1: Itu seringnya. Nanti juga nanti cerita lagi.
0: Okay.
1: Udah enggak punya duit nih. Ceritanya lagi tentang percintaan sih.
0: Aduh, ada apa dengan percintaannya?
1: Aduh, kayaknya banyak banget nih. Oke,
0: okay, tapi perasaannya Lea dan juga Ali ketika jauh sama orang tua itu kayak gimana
1: berat
0: sih?
1: Berat banget. Enggak bisa di kalau ditulis ya.
0: Iya.
1: Mungkin
0: berlembar-lembar.
1: Apa ya? Nulisnya ya nggak bisa dijelaskan.
0: Oh, oke, okay. Nggak bisa diungkapin ya.
1: Nggak bisa.
0: Kangen.
1: Kangen ya, ada campur-campur gitu. Kangen. Dan kadang apa ya? Nggak bisa di ini pokoknya.
0: Kalau lagi kangen biasanya ngapain selain

0: berkomunikasi sama keluarga?
1: Mendistract sendiri saya gitu. Kayak mau keluar kamar ngobrol sama teman-teman gitu. Terus nanti balik ke kamar kalau udah nggak merasa kayak gitu.
0: Oke, dialihin gitu ya. Harus melakukan sesuatu, entah itu ngobrol, entah itu makan kuliner yang ada di Cirebon, seperti itu ya. Wah, rencana ke depan Lea apa aja?
2: What's your plan to future?
1: Oh, actually saya ini plan mungkin abis S1 di sini balik ke
2: jadi lektor.
1: No, balik ke Filipina mau lanjut kedokteran gitu.
0: Oke, okay, mau
1: tapi
0: lanjut.
1: Itu plan, insyaallah. Amin. Enggak.
0: Amin. Ini semester berapa, Lea?
1: Mau semester 3.
0: Semangat.
1: Iya, masih banyak semester.
0: Perjuangan belum berakhir ya.
1: Iya.
0: Oke, Ali.
2: Baru pemanasan ya, baru
0: pemanasan. Ali,
2: kalau saya tadi ada apa pertanyaannya?
0: Plan ke depannya.
2: Kedepannya itu short term atau long term?
0: Ya, boleh diceritain semuanya di
2: depan.
0: Kita punya durasi panjang, Pak.
2: Jangan aja. Ya, kalau short term saya pengen pulang dulu nanti. Kan sekarang udah selesai ya. Nanti beberapa hari lagi.
0: Selesai apa ini, Ali?
2: Udah selesai di semesternya.
0: Belum ya. Oke.
2: Kalau short term goal saya pengen pulang dulu deh. Karena ya situasi kemarin ya.
0: Yeah.
2: Statusnya emosional dan maybe saya emosional ke buku anakku. Ya emosional dan itu enggak stabil. Jadi saya perlu pelukannya keluarga lah. Dan ditambah juga kemarin tuh yang kena gempa ya. Saya pengen pulang juga buat membantuin komunitas, apalagi di rumah ada yang rusak itu. Membantuin komunitas juga, ngebangunin komunitas itu. Kayak pas banget deh. Ini kemarin udah pesan tiket, tiba-tiba gempa. Gitu. Rencananya awal mau seru-seru, mau jalan-jalan nanti sana healing. Itu tapi sekarang malah tapi alhamdulillah udah terjadi, kadarullah ya. Kalau kedepannya, kalau long termnya, long term goal, ini lebih ke nyelesain inilah kuliah. Bikin keluarga bangga, bikin orang-orang yang tertentu bangga sama kita. Dan kalau lagi long lagi, mungkin iya. Make myself better lah. Make myself better, better version daripada kemarin. Dan ngejar cintanya Allah
0: sebenarnya. Wey, masya Allah. Tapi ngomong-ngomong Lea sama Ali udah ada pacar mungkin di
1: Tak boleh.
0: Harus lulus dulu, harus kerja dulu gitu ya mungkin ya. Oke. Tapi ini kan sudah direncanakan ya, Ali mau mudik. Kalau Lea juga ikut atau enggak nanti?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, cuma Ali doang.
1: Maunya nanti abis semester depan.
0: Abis semester depan aja. Nah, karena memang Ali mau udah pesan tiket juga, mau ke Filipina, nih mau mudik ke Filipina, bawain oleh-oleh enggak buat keluarga?
2: Enggak tahu ya. Kayaknya dadakan sih.
0: Oh, gitu.
2: Tapi kalau ada nanti kesempatan bawain.
0: Oh, okay.
2: Kemarin tuh kan kemarin udah pernah. Kemarin tuh harusnya sekarang saya enggak pulang. Tapi karena situasi ya. Situasi personal mungkin. Saya dadakan pulang ke sedadakannya apa ya. Dadakannya tuh sampai tiketnya double tau. Kalau ini memang direncanakan dari awal, aku bisa kayak dapat lebih murah ya, tapi karena dadakan ya saya nggak mempersiapkan apa-apa gitu. Cuma bawa baju nanti, koper dan dalamnya baju buat ketemu keluarga aja lah gitu. Pilih gitu.
0: Intinya sih ketika pulang yang ini nih berbeda dengan pulang
2: berbeda.
0: Yang pertama
2: tuh bawa banyak banget, aku bawa ininya.
0: Apa aja yang dibawa?
2: Dari Cirebon, dari Tokno, aduh. Banyak dari sana.
0: Iklan dong ya, gak apa-apa. Tapi yang mestinya apa aja dibawa? Boleh dikasih tahu yang jadi oleh-oleh Cirebon?
2: Kerupuk udah. Yang belum digoreng tadi.
0: Iya, oke.
2: Okay. Apa lagi ya? Ikan-ikan kecil tuh apa namanya?
0: Oh iya, ikan asinnya gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus, apa ya? Banyak sih.
0: Oh, banyak
2: itu
0: juga.
2: Paket soalnya ada paket dan itu khas Cirebon itu.
0: Oke. Okay. Nah, ceritain dong sedikit ketika keluarga mencicipi oleh-oleh khas Cirebon itu kayak gimana gitu.
2: Mereka juga penasaran banget gitu. Ini apa sih gitu, kok rasanya kok pedas sih terus manis gitu, kayak aneh gitu. Tapi gimana ya, gitu juga kayak mereka kepo juga, penasaran.
0: Penasaran ya, oke. Kalau Lea sudah mencicipi makanan-makanan khas Cirebon yang bisa jadi oleh-oleh apa belum nih?
1: Belum.
0: Kerupuk udang udah pernah coba?
1: Pernah.
0: Oh pernah, gimana rasanya? Enak?
1: Enak
0: ya, suka ya?
1: Sama nasi goreng.
0: Mantap, enak. Oke deh, kita bakal main game. Suka main game? Kita bakal main game. Gamenya itu suka banget. Ada rate 1 sampai dengan 10 ya. Misalkan gini, ini bunganya bagus apa enggak gitu, kasih rate sama Lea 8, mungkin Ali 5 gitu ya. Oke, ya. Deret-deret, siap-siap ya. Keramahan orang Indonesia. Silakan Lea, berapa rate-nya?
2: Keramahan
0: Friendly.
1: Oh.
2: Kindness.
0: Ten. Oke, thank you. Terus batik Cirebon. Ten.
2: 10 juga.
0: 10 juga. Oke. Okay. Nasi jamblang? Ali. Nasi jamblang udah pernah nyoba?
2: Pernah. Pertama kali datang di Cirebon, di Mahad, dikasih langsung nasi jamblang kan dikasih.
0: Oke. Okay. Suka? Tidak?
2: Atau enggak, gue cedah misalnya.
1: Oh, iya.
2: Ini cuma bisa naik tahu.
1: Oh, iya.
0: Suka? Rate-nya berapa?
2: Skala saya 5.
0: 5, oke.
1: Iya, sama.
0: 5, karena ada tahu.
1: Iya.
0: Oke, gak suka tahu saja ya. Makanan Indonesia.
1: Makanan Indonesia?
0: 9, oke.
2: 8 sih, 8.
0: 8. Ayam geprek.
2: Wish.
0: Ayam geprek, suka? Iya. Berapa?
1: 9.
0: 9.
2: Karena setiap hari ada geprek ya. Apa ya? Nanti terbang ya. 10 sih karena makanan yang sangat membantu.
0: Oke.
2: Tapi enggak dikasih sambal ya.
0: Ayam gepreknya doang ya, berarti yang enggak suka pedas ya. Bahasa Indonesia.
2: 10.
0: 10. Thank you. Keraton.
2: Keraton.
1: Keraton.
2: 10 sih ya, aku sangat
0: suka.
2: Aku orangnya yang sangat bisa apa ya, appreciate seni sih kan, keraton itu termasuk seni sih sebenarnya,
0: seni dan budaya,
2: bukan karena sejarah aja tapi ada seninya di belakangnya itu.
0: Oke. Transportasi Indonesia.
2: 9.
1: Iya, 9.
0: 9 ya. Oke, kampus di Indonesia.
2: Kampus kita atau lain-lain juga?
0: Kampus Lea dan Ali deh.
2: Win.
1: 8
2: mungkin, 8.
0: 8, 9. Oke, cuaca Indonesia.
2: Indonesia seluruhnya atau Cirebon aja?
0: Cuaca Indonesia
2: seluruhnya. Ya, ada dingin, ada yang 10 sih.
0: 10. Oke, teman Indonesia.
2: 10.
0: 10. Lea?
1: 8.
0: 8. Kehidupan mahasiswa di Indonesia.
2: Kehidupan mahasiswa. Orang Indonesia atau kami sendiri?
0: Iya.
2: Kehidupan mahasiswa di Indonesia. 8.
0: 8.
1: Iya, 8.
0: 8. Ya. Oke. Okay. Bahasa Cirebon. Lea?
1: Mungkin 4 karena saya belum ada kata-kata
0: tahu. Oke. 4 ya. Terus
2: saya mungkin 7.
0: Udah tahu Ira loh.
2: Tapi aninya kayak asal sih.
0: Oke. Dan RRI Cirebon.
2: RRI Cirebon 10.
0: Oh, 10. Oke, 10 juga ya. Thank you. Dan ternyata seru banget ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa jalan-jalan ke Filipina.
2: Insyaallah.
0: Di lain waktu juga bisa ngajarin aku juga pakai bahasa Tagalog juga ya. Yang sekarang juga udah mulai lupa tadi apa gitu ya. Dan hingga di sini untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang pernah ketinggalan mungkin ya episode ini bisa dicek dan didengarkan kembali di RRI Digital atau bisa juga ditonton secara visual di YouTube RRI Cirebon. Thank you untuk Ali, Lea,
2: so ya,
0: teman-teman dari Filipina, dan hingga di sini untuk Lentera Inspirasi. Saya Rina Agustini pamit, sampai bertemu di kisah inspiratif lainnya hanya di Lentera Inspirasi. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut LH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Bentar lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
5: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
6: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
5: Apa lo? Mau berantem?
7: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah.
8: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Malam ini mendengar, setelah tadi Anda menyimak gelantara inspirasi bersama rekan presenter Rina Agustini, dan kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian informasi yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, dan pada hari ini mendengar, tanggal 20 Juni, dunia secara serentak memperingati Hari Pengungsi Sedunia. Peringatan yang syarat akan makna ini dan penuh akan solidaritas secara resmi ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Desember tahun 2000 dan mulai diperingati secara luas di tingkat global sejak 20 Juni 2001. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun Konvensi 1951 tentang status pengungsi yang hingga kini menjadi landasan hukum internasional utama dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi. Nah, sebelumnya momen ini lebih kenal dengan Hari Pengungsi Afrika. Melalui Hari Pengungsi Dunia, masyarakat internasional diajak untuk meningkatkan empati dan memberikan penghormatan bagi jutaan yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat perang, kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia demi mencari keselamatan. Apakah sekarang masih terdengar pendengarnya pengungsi-pengungsi yang lari dari negaranya akibat terkait dengan berbagai hal, yaitu akibat perang, kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia demi mencari keselamatan dan juga keadilan? Boleh Anda bisa bergabung bersama kami di 081324951935. Dan bagaimana tentunya para nasib para pengungsi yang sudah berada di negara Indonesia kita, yang dulu sempat viral begitu pendengarnya, terkait dengan beberapa pengungsi yang ada di Aceh dan lain sebagainya, di semenanjung, di daerah pesisir dari hukum laut Indonesia, dan mereka meminta berbagai hal yang tentunya juga menurut undang-undang ataupun mereka pahami bahwa pengungsi ini memang dilandasi ataupun ya diberikan kekuatan hukum untuk menikmati sesuai dengan apa yang tertulis dalam konvensi 1991 terhadap pendengar. Nah, bagaimana komentar Anda pendengar terkait hal itu? Kami akan hadirkan komentar Anda terkait dengan pengungsi, apakah masih ada untuk saat ini. Pro 1 masih bersama Anda, masih bersama saya, Pian Alwarsyah.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Oke, terima kasih Anda masih terus menyimak Tentera Agama. Masih dan informasi untuk kesempatan malam hari ini pendengar. Dan nampaknya hujan hanya sebatas lewat Kota Cirebon yang kita cintai pendengar ya. Setelah mungkin saat ini tentu pendengar beberapa hari kemarin dan juga tadi sore mungkin di beberapa wilayah Cirebon ataupun kota dan kabupaten mungkin Anda juga mengalami blackout ataupun mati listrik gitu ya, aliran listrik dipadamkan. Dan terus juga ada beberapa pengumuman dari ataupun flyer dari PLN yang tentunya membuat kita agak ketawa ya mendengar ya. Ya tidak memadamkan tapi nyala bergilir katanya. Tidak melakukan pemadaman tapi intinya pihak PLN melakukan bergilir untuk menyala atau listrik menyala dengan giliran gitu ya mendengar ya. Ya tapi itulah mungkin ada apa gerangan banyak masyarakat yang bertanya kepada saya dan khususnya juga di obrolan-obrolan warung kopi, apakah benar nanti ini terkait dengan sumber daya alam yang sudah mulai habis atau memang karena terlalu besar hutang PLN dan lain sebagainya gitu ya mendengar ya. Dan itu mungkin menjadi ya obrolan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, apalagi didukung oleh tentunya pemadaman listrik yang seperti halnya terjadwal begitu rapi ya pendengar ya. Hari Rabu di Kota Cirebon, hari Rabu itu juga pemadaman listrik hampir sore gitu ya pendengar ya, jam ataupun pukul 17-an ataupun 16.30 sampai 17 kemudian hidup lagi ataupun listrik menyala pukul hampir 19-an gitu ya mendengarnya. Dan itu hari Rabu dan tadi sore, sore menjelang malam juga itu pun terjadi. Ada apakah gerangan PLN ataupun perusahaan listrik yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya, apakah perlu diajak ngobrol untuk bisa memberikan klarifikasi ataupun juga memberikan informasi kepada masyarakat? Boleh, kayaknya hari ini terbuka ya mendengarnya. Dan nanti Anda pun bisa berinteraktif tentunya, menanyakan berbagai hal terkait dengan kenapa PLN sering mati listrik.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Masih terkait dengan pemadaman listrik, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan kekurangan pasokan batubara medium menjadi pemicu pemadaman listrik di sebagian daerah di Pulau Jawa. Bahlil menjelaskan keterbatasan pasokan batubara tersebut membuat sejumlah pembangkit tidak dapat menghasilkan listrik secara optimal. Bahlil mengklaim persoalan ini berkaitan dengan perbedaan yang cukup lebar antara harga batubara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation atau DMO dan harga pasar. Saat ini, batubara untuk PLN dijual dengan harga DMO atau domestic market obligation sebesar $70 per ton, sementara harga batubara acuan atau HBA periode 1 Juni 2026 mencapai $121.83 per tonnya, untuk batubara kalori 6.322 kilokalori per gram dan $84.03 per ton untuk batubara kalori medium, yaitu 5.300 kilokal per gramnya. Jadi menurut Bahlil, harga jual ke PLN untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah. Selain faktor harga DMO, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia, APBI Gita Mahyarani menilai, terdapat persoalan fundamental yang lain yang memengaruhi ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemangkasan produksi batubara melalui rencana kerja dan anggaran biaya RKAB 2026 yang membatasi fleksibilitas produsen. Apalagi saat ini menurutnya produksi juga sedang dalam proses penyesuaian melalui RKAB sehingga ruang fleksibilitas produsen tidak sebesar sebelumnya. Dan sementara dari pihak PLN yang tentu juga menyatakan, menurut Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dipicu oleh gangguan teknis pada dua pembangkit listrik besar milik produsen listrik swasta atau Independent Power Producer atau IPP. Menurut Darmawan, kedua pembangkit tersebut mengalami gangguan sehingga terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Yang mengatakan PLN telah mengerahkan tim bersama pengelola kedua pembangkit tersebut untuk mempercepat proses perbaikan agar pembangkit dapat segera kembali beroperasi dan memasok listrik ke sistem Jawa. Darman juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Menurutnya, PLN terus bekerja secara maksimal untuk memulihkan kondisi tersebut. Jadi intinya pendengar, terkait dengan menurut Direktur Utama PT PLN, ini yang saya pahami bahwa listrik PLN ini juga dimiliki ataupun juga di dimiliki oleh produsen listrik swasta atau Independent Power Producer. Dan juga terkait dengan menurut Bung Lahadalia ataupun Menteri SDM tadi Bung Bahlil, bahwa ini terkait dengan pasokan batubara dan harga jual batubara yang beda jauh begitu mendengarnya, dari Rp70 per US dollar per ton, kemudian harga jualnya ataupun harga batubara acuan sebesar $121.83 US dollar per tonnya.

Tapi kayaknya sih agak lama ini mendengar pemadaman listrik karena terkait dengan berbagai alasan-alasan tertentu, baik dari pihak PLN-nya, kemudian dari pihak SDM-nya, dan juga dari terkait dengan asosiasi pengusaha batubara dan lain sebagainya gitu mendengar ya. Gak tahu sampai kapan. Semoga saja secepatnya mendengar ya, agar masyarakat bisa menikmati listrik dengan baik gitu mendengar ya. Nah, syukur-syukur sih gratis buat begitu mendengar.

0: Udah. Dokumen penting juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Badewi? Badewi? Mau gabung judi online gak?
3: Banget!
2: Seru loh, beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdut.

Saya ingin bernegara terkait dengan pemadaman listrik. Banyak sekali aktivitas masyarakat, khususnya bagi Anda yang bekerja ataupun terkait sumber listrik, Anda bisa menjadi penopang hidup Anda, mungkin terganggu ya pendengar ya. Dan mulai dari usaha kecil yang terhenti, layanan publik yang berdampak, kesulitan untuk memperoleh air bersih karena pompa tidak berfungsi, hingga aktivitas belajar dan bekerja yang bergantung pada internet, mungkin semuanya juga terdampak akibat pemadaman listrik. Dan tentu juga manajer komunikasi PLN UID Jawa Barat, Nurmalita Sari, mengatakan bahwa kondisi kelistrikan Jawa Barat saat ini, maksudnya Jawa saat ini, masih berada dalam kondisi terkendali. Namun PLN terpaksa menerapkan manajemen beban secara terbatas di jumlah wilayah demi menjaga keandalan pasokan listrik secara keseluruhan. Dan menurutnya langkah tersebut dilakukan karena adanya gangguan pada operasional pembangkit listrik. Bahkan dua unit pembangkit besar dilaporkan tidak dapat beroperasi sementara, sehingga kapasitas pasokan listrik kini dalam keadaan kesistem menurun. PLN terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat memperbaiki hal tersebut. Terdengar. Proses itu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian rekomendasi dan informasi, sampai nanti Anda akan menyimak drama radio yang akan mengambilkan pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Untuk beberapa menit ke depan mendengar, kami akan bersama Anda dalam mini drama yang akan kami hadirkan dari RRI Padang dengan judul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: Aduh, kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

kita kembali mendengar dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi untuk kesempatan malam hari ini. Sebelum Anda menyimak rangkaian ataupun gelaran terakhir kami malam hari ini, yaitu Just Music. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mengatakan pembangunan Indonesia sudah tidak lagi berpusat ke Jawa. Dan Gibran menegaskan Papua menjadi salah satu daerah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, di berbagai percepatan pembangunan dilakukan, mulai dari pembangunan rumah sakit, sekolah rakyat, pasar Trans Papua, MBG, dan kampung nelayan. Gibran juga menekankan pembangunan butuh situasi yang kondusif dan damai. Ia menyoroti pembangunan Gor Borarsi yang mana pada November 2026 Gor ini masih berbentuk lapangan, namun di bulan Juni ini Gor itu sudah rampung dibangun, bahkan dijadikan tempat untuk lomba pespoari nasional. Dan itu mendengar satu rangkaian informasi yang kami hadirkan dari kompas.com.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Saya tadi berikan masih bersama kami dalam Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24. Saya temani Anda bersama Bung Maulana. Dan teman-teman dengar, pada hari Minggu dini hari nanti jangan Anda lewatkan kesebelasan Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan Piala Dunia 2026. Dan tentu Anda akan menyimak pada pukul 24 sesaat sebelum Anda akan menikmati tentunya mendengar acara-acara di Pro 3 siaran Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup F Belanda versus Swedia yang akan berlaga di Stadion Houston

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Yang mendengar masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon Malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sebelum kami akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti acara Pro3 yang jelang siaran Piala Dunia 2026. Untuk informasi pendengar, ini terkait dengan Piala Dunia 2026 dan bahas terlebih ataupun hal-hal yang menarik dari selain pertandingan sepak bola, juga ada yang berbeda di Piala Dunia 2026. Ada tiga wasit yang

wasit perempuan yang siap berdiri di tengah dan mengawasi pertandingan. Ketikanya sempat memimpin pertandingan bak penyisihan grup antara Ceko melawan Afrika Selatan. Mereka menjadi kru wasit pertama yang semuanya perempuan dan seluruhnya berasal dari Amerika Serikat di ajang Piala Dunia 2026. Dan sebetulnya mereka bukan wasit perempuan pertama di Piala Dunia. Dulu ada perempuan yang dilibatkan dalam turnamen Piala Dunia 2022 di negara Qatar.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdut

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Yang mendengar masih terus menyimak rangkaian lagu ini nanti pukul 24 sebelum kami bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti ya, jalannya acara pertandingan Piala Dunia 2026 ini pendengar. Nah, dan kita lanjutkan rangkaian lagu-lagu yang sudah dipersiapkan oleh pengarah musik yaitu Bung Nono Barakartono yang akan menemani lagu-lagunya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Piana Rosa beserta Bendera Tehnikku Maulana undur diri dari ruang dengar Anda, dan jangan Anda lewatkan dari pendengar untuk dini hari nanti Anda akan bersama Pro 3 membimbing acara Pro 3 hingga jelang siaran Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup F antara kesebelasan Belanda yang akan melawan Swedia yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat di negara. Terima kasih benar atas kebersamaan bersama kami, dan kami undur diri. Sampai jumpa.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture,

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Mas 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari ini Minggu 21 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Isra. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di pagi hari ini dalam sajian Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Kurang lebihnya hingga nanti pukul 10 Rian akan temani Anda di sajian Cirebon pagi ini. Dan tentu saja untuk sesi pertama kita akan segera ikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita di Mutiara Pagi. Kali ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026, Mutiara Pagi akan bersama Bapak Kiai Haji Jafar Sadiq MPDI. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terlihat segar sekali pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, ngantuk.
0: Ngantuk. Baik, pagi hari ini kita akan tema kita adalah amalan di malam 10 Asyura ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya, nanti Anda bisa gabung bersama kami di nomor WhatsApp 081324951935, atau Anda bisa telepon langsung di nomor kami di 0231849 3259. Amalan di malam 10 Asyura. Silakan, Kiai.
1: Ya, terima kasih Kang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana hadzal asyura min syahril muharram wa abhamana bi ulumihi bi syari'atil ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, inna iddatashuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Sadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita sama-sama masih dikaruniai Allah dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita rasakan di pagi ini, kita masih sama-sama mendengarkan RRI Cirebon dan melihat YouTube RRI Cirebon. Pagi yang bisa melihatnya di YouTube RRI Cirebon. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini kita menyampaikan tentang amalan di malam tanggal 10 Syura yang insya Allah jatuhnya pada malam Kamis besok, tanggal 10 Asyura. Siapa yang dinamakan Syahrul Muharram, bulan yang sangat mulia? Bulan yang sangat mulia, sebab di dalam bulan Asyura, bulan Muharram, itu ada kejadian yang dialami pada tanggal 10 Asyura. Oh gitu. Kejadian apa yang dialami? Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menjadikan khalaqas samawati wal ard, Allah menjadikan langit dan bumi. Diciptakannya itu adalah pada malam tanggal 10 Asyura. Setelah Allah menjadikan langit dan bumi, wa khalaqa Adama wa Hawa, dan Allah menjadikan Nabi Adam dan Ibu Hawa pada malam tanggal 10 Asyura. Nabi Adam siapa? Nabi Adam bapane manusia, segarwane wastane Ibu Hawa, kang dituju panggonan surga, senang-senang nikmate Allah. Allah dawuh Adam lan Hawa, jamangan uwa sajaroh, lamun sira wani-wani maksa bakal awake kenang cilaka. Ya Allah, Nabi Adam, awak ada apa ya Rob? Silakan apa yang ada di surga kau makan, tapi jangan kau makan sajaratul khuldi, sebab ini adalah laranganku, kata Allah. Belum lama kemudian datang iblis. Iblis kasan anggaoda maring Adam lan Ibu Hawa, pakeane mabur sing badane sampe banget rasa wirange. Ya Allah, Nabi Adam makan sajarotul khuldi dan Ibu Hawa, lalu diusirlah Nabi Adam. Nabi Adam diusir ning dunia, anane ning kota India, ibu Hawa turun ning Jiddah ketemu bareng tanah Arafah. Nabi Adam susalan getun, turun tangis 300 tahun, sampai mili banyu mata ipun, tobat ing Allah nyuwun ampun. Ya Allah, selama 300 tahun mereka menangis. Nangisnya gimana? Robba

ربنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Itulah tangisan Nabi Adam selama 300 tahun mereka tidak berjumpa dengan Ibu Hawa. Lalu Allah mempertemukan ada di mana? Di Padang Arafah. Pendengar RRI Cirebon di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon. Amalan yang kita amalkan pada malam tanggal 10 Asyura yaitu hari malam Kamis atau malam Jumat. Man qara'a kasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Barang siapa yang mengamalkan membaca kasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di malam tanggal 10 Asyura membaca kasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, mi'atabarroh 100 kali, insya Allah Allah memberi keutamaan baginya. Kafallahu fi rizqihi fi sanatil qabilah. Semoga orang tersebut diberikan kecukupan rezekinya di tahun-tahun yang akan datang. Baca kasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nanti di malam tanggal 10 Asyura. Oh gitu, betul. Lalu dicukupi rezekinya sama Allah, insya Allah. Lalu ditutuplah dengan doa Asyura, begitu. Lalu kata Nabi bersabda, man soma yaumal Asyura, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura, pada hari Kamis. Lalu apa? Ghafarallahu ma taqaddama min dambihi fi sanatil madiyah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di tahun-tahun yang kelewat. Dengan niat nawaitu shaumal asyura sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Insya Allah, karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan dosa kita selama satu tahun yang kelewat dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sapa wonge pada puasa bulan surai, Gusti Allah, Gusti Allah, bakal ngelebur ning dosa ane. Amin ya Rabbal Alamin. Amalan yang ketiga, man masaka yadau ala ros yatim, barang siapa yang menyentuh kepalanya anak yatim pada malam pada hari tanggal 10 Asyura. Kita berusaha untuk mengusap kepalanya anak yatim. Aktohullahu fikulli sa'rotin ajrun minallah. Setiap rambut yang tersentuh bakal dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita disunahkan untuk mengusap. Mengusap apa? Kepalanya anak yatim. Oh, pada bulan Asyura, tanggal 10 Asyura ini. Betul. Insya Allah, setiap rambut yang tersentuh bakal dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim jangan kau bentak-bentak, kepada orang yang minta-minta jangan kau sampai usir-usir. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim, pret. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin, pret. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita, supaya kita selalu menyayangi dan mencintai anak yatim. Wa ana wa khadimul yatim fil jannah. Saya kata Nabi bersama orang-orang yang menyayangi dan menyantuni anak yatim nanti bersama saya di alam surga. Amin ya rabbal alamin.
Amalan yang terakhir, man tasaddaqo yaumal Asyura, barang siapa yang bersedekah di bulan Asyura. Tradisi budaya yang ada di Cirebon, bulan Asyura sedekah bubur Asyura, bulan Safar sedekah apem cimplok, bulan Maulid sedekah segar

0: سلام الله على ياسين حبيب الله.
1: Kita bersedekah bubur surah ini mengikuti ajaran siapa?
0: Ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam begitu dahsyatnya dapat banjir tsunami. Lalu anjallahu Nuhan, Allah menyelamatkan Nabi Nuh wa atba'ahu beserta pengikut-pengikutnya. Wa ugriku kaumun Nuh, dan Allah mengkeremkan kaumnya bin Nuh. Ya Allah, Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya, ada 40 orang. Mereka diselamatkan dari banjir tsunami. Betul, semua kaum-kaumnya Nabi Nuh tewas, dan anaknya Kan'an juga tewas. Lalu apa yang disampaikan Nabi Nuh? Wahai kaumku yang pengikut-pengikutku, ada apa Nuh? Adakah sisa makanan yang kau bawa? Ada. Ada capu, ganyong, talas, boled. Lalu kita kumpulkan. Ayo kita bikin cacak-cacak, lalu kita bikin bubur surah. Nah inilah yang sudah membudaya di Cirebon. Dari Elang Kraton, Kesepuan Kanoman, semua merasakan, menikmati nikmatnya bubur Asyura. Alhamdulillah. Intinya adanya bulan Syura, sedekah bubur Syura, bulan Sapar, sedekah apem cimplo, bulan Maulid, sedekah sega kuning, hanya satu, untuk terhindar dari segala musibah. Oke, itu saja, sudah enggak sabar. Iya, ya Kang Aryan, iya, silakan. Iya.
2: Baik, itu penjelasan singkat, nanti bisa ditindaklanjuti dengan pertanyaannya Anda pendengar. Anda boleh sekali lagi gabung di nomor teleponnya Programa 1023184939 atau di WhatsApp-nya Programa 1 081324951935. Artinya Asyura ini adalah awal kehidupan di alam semesta ya,
0: yeah, Kiai. Betul.
2: Karena diciptakan langit dan bumi
0: pada bulan Asyura.
2: Adam serta Hawa.
0: Dan Ibu Hawa. Betul. Pintar Kang Riannya, masyaallah. Santrinya Kaji Jafar hebat.
2: Baik, di 8493259. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rian.
2: Selamat pagi. Selamat dengan
3: Waalaikumsalam Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Ibu Reni.
2: Ibu Reni. Baik, silakan
3: Pak
2: Ibu.
3: Kiai, mohon izin bertanya. Jadi yang 10 asuranya itu bertepatan dengan hari Kamis itu ya Pak Kiai?
0: Iya.
3: Ya? Kamis dan apa 9-10 kah puasanya atau 10
0: aja? Hari 9-nya tanggal Tasu'a, puasa Tasu'a, tanggal 10 Asyura.
3: Jadi
0: ya, dua-duanya mangga
3: kalau Kamis, ya?
0: Iya, kalau misalkan tanggal 10-nya aja enggak apa-apa mangga.
3: Di hari apa Jumatnya?
0: Kamis, Jumat.
3: Oh, hari Kamis.
0: Kalau kalender NU itu hari malam Jumat tanggal Asyura. Kalau kita versi pemerintah malam Kamis. Tadi dua versi. Ada versi
3: Rabu malam ya Pak.
0: Iya,
3: Kiai,
0: Rabu malam
3: membaca Kamis. Doanya.
0: Iya.
3: Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
0: Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Dibaca 100 kali.
3: 100 kali ya, bukan 70 ya.
0: Bukan, 100 kali.
3: Setelah kita sholat maghrib ya.
0: Iya, betul.
3: Kiai. Dan terus selama bulan itu, selama bacaannya.
0: Iya, bacaan itu satu bacaan itu dalam satu tempat. Iya. Nanti ditutup dengan doa Asyura.
3: Oh, dilanjutkan dengan doa Asyura.
0: Iya, yang ada di Ba'ar Janji itu. Doa Asyura gitu ya.
3: Di Mazmur Syarif juga ada ya.
0: Iya, ada insyaallah. Iya. Pinter.
3: Terima kasih Pak Kiai ya.
0: Sami-sami. Alhamdulillah.
3: Mas Rian,
0: terima kasih. Mas Rian wong ganteng. Kumisnya sampai bagus teman saya.
2: Nah, Pak Kiai, sebagai hukuman memakan buah kuldi tadi Rian
0: iya,
2: dengarkan.
0: Tahu saja, iya benar ya.
2: Nabi Adam di negara India.
0: India turunnya.
2: Nah, kenapa dipisah sebegitu jauh, Kiai?
0: Ya karena Allah berdemikian menghendakinya supaya dia mengetahui bagaimana karena kesalahan dia
2: hukumannya berat.
0: Nah,
2: merasa kesepian enggak ada
0: selama
2: temannya.
0: Selama berapa tahun Pak Arjan? Selama Adam dan Seran Getun turun tangis 300 tahun ya Allah.
2: Dan bukan waktu yang
0: bukan
2: sebentar.
0: Bukan waktu yang betor. Itu saja umur sampai 100 jarang kan 300 tahun coba betul, ya betul. Allah.
2: Baik, betul. Ada yang masuk kembali nih Kiai di 8493259. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Umur sampai 100 jarang kan 300 tahun coba.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan siapa dan di mana ini?
4: Iya, saya Pak Kasbo dari Subang.
2: Dari Subang. Subang. Silakan Pak Kasbo.
4: Iya, terima kasih Mas Tian. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai Jafar.
1: Waalaikumsalam Pak Kasmo, sehat.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin Pak Kiai. Yeah. Terima kasih atas paparannya Pak Kiai. Semoga bermanfaat untuk bangsa negara negeri Indonesia ini.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan kedepannya aman, tertib, sehat, sejahtera, indah. Amin. Negeri Indonesia ini.
1: Iya.
4: Adanya agama Islam yang paling menertibkan itu. Yang saya tanya Pak Kiai, bagaimana saya belum sah masalah surat saum puasa kemarin, dah sakit kan sakit. Nah sekarang nanti kalau bayar kodo hari Kamis sama keadaan hari Kamis kan saum Muharram. Bagaimana itu disatukan bisa atau enggak gitu. Nah gitu Pak Kiai, itu saya maksudnya jadi saum Ramadan, Qada sama saum Muharram gitu. Bisa disatukan atau tidak gitu. Segitu aja Bung Tian.
2: Baik, terima kasih.
4: Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Disatukan, jadi mau bayar puasa yang Ramadan sekalian puasa yang Asyura itu, Kiai. Boleh atau tidak ini pertanyaannya?
1: Diniatkan satu saja. Jadi tidak ada yang namanya niat kerjaannya dua.
2: Mungkin biar sekalian ya, Kiai.
1: Ya walaupun bagaimanapun ternyata tidak boleh. Yang namanya itu tuh qasdu fi'lin muqtaranan bi fi'lihi. Mengerjakan sesuatu dengan sesuatu pekerjaannya. Mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya. Kalau qada-qada, ya boleh. Kalau puasa sura-sura,
2: mau gitu yang
1: aja.
2: Mana ya?
1: Iya, pilih aja sama bapaknya. Kalau misal qada-qada aja niat qada. Tidak boleh misalnya sepunten Mas Pia, Mas Riannya.
2: Yeah.
1: Kita sholat maghrib. Ya, usholi fardhul maghribi. Masa niatnya satu sembahyang maghrib baru isya. Nah, kan enggak logika le. Jadi yang namanya niat itu qasdu fi'lin muqtaranan bi fi'lihi. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan pada pekerjaan tersebut. Niatnya datang ke RRI, ya RRI udah, jangan macam-macam kemana-mana.
2: Berarti baiknya hari Kamis besok itu mendingan puasa Asyura.
1: Asyura.
2: Iya.
1: Qada kan masih banyak.
2: Masih banyak.
1: Masih waktunya.
2: Di banyak di lain waktu.
1: Lah iya, kapan saja. Begitu. Jadi usahakan lalu bisa Asyura saja dululah. Jangan didobel-dobel begitu. Oh, masa niat emangan macam-macam anak nginum, anak cel-cel.
2: Nanti malaikatnya bingung.
1: Iya kan ini. Ini niatnya mau kemana sih?
2: Iya. Baik itu ya Pak Kasma ya. Jadi Kasma, mendingan dikerjakan salah satunya
1: saja.
2: Dan mungkin lebih diprioritaskan yang puasa Asyura itu karena memang momennya ya.
1: Momennya dapat ampunan dari Allah dosa.
2: Lebih spesial.
1: Spesial, paket.
2: Baik ya. Kembali ada yang masuk di 8493259. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rianti si jenggot tipis. Tapi enggak kelihatan di YouTube-nya.
2: Oh iya,
1: iya gitu.
5: Iya.
1: Berarti hanya yang alamnya jenggot, kalau saya yang alamnya kumis, kumis tipis, alat kumis tipis, kumis tipis.
5: Assalamualaikum. Ustaz Gai Haji Jafar Sodik MPDI dan Nyai Hajah Saadah
1: MPDI. Sebutkan sampai istri saya disebut-sebutkan nih.
2: Ya. Terima kasih.
5: Insya Allah dunia.
1: Dengerin sama sih. Sama aja.
2: Sama. Sedang mendengarkan.
5: Seneng liatnya. Abis nganter kemana kemarin Pak Kiai?
1: Penganten.
5: Kemana?
1: Penganten.
2: Penganten. Katanya Bu Indra.
5: Oh iya.
1: Tahu aja.
5: Dan mantunya juga, waduh, hebat lah pokoknya.
1: Yang kemarin
5: adiknya.
1: Aduh, ya pertanyaan bela langsung.
5: Iya. Dan mengenai anak yatim ini ya.
1: Iya betul.
5: Kiai Bung Rian.
1: Rian.
2: Iya.
5: Iya. sepertinya memang tidak hanya tanggal 10 Muharram.
0: Betul. Saja. Kapan kita, saja sebenarnya sih? Cuman karena
5: apa, memperhatikan. Nah, ada cendekiawan yang mengatakan namanya anak yatim itu sampai umur 15 gitu ya. Nah, tapi bukankah mereka masih SMA kalau umur 15 lalu lulus, lalu kuliah? Nah, itu kan untuk kuliah juga butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, itu maaf, jadi kalau kita bicara pahala, waduh, pahala anak yatim sebetulnya seperti kata Pak Kasmu juga tadi, niat-niat itu ya sudah, kita berniat berbuat baik saja.
0: Iya.
5: Nanti Allah yang
0: membalasnya,
5: menentukan bagaimana apakah perbuatan baik kita itu mendapat pahala atau tidak. Dan mengenai tanggal, Pak Kiai bilang Rabu malam Kamis ya. Ternyata di tanggalan ada niat tanggal 9. Iya, 9 Muharram. Kemudian waktu Selasa itu 1 Muharram kita mengucapkan selamat tahun baru Islam. Ada juga yang menyampaikan fatwa, bukan hari ini katanya, besok nih ada fatwanya. Jadi pada akhirnya tergantung niat.
0: Nah,
5: itu. Jadi niat kita, segala sesuatu dihitung berdasarkan niatnya.
0: Betul.
5: Jadi mungkin sementara niatnya tadi bagaimana kata Pak Kasmu, pohon penjelasan Pak Kiai mengenai ini, bahwa kalau berbuat baik ya berbuat baik sajalah, mungkin begitu intinya Pak Kiai. Iya. Terima kasih pula Bung Rian.
2: Terima kasih Ibu Indra.
5: Coba mau dilihat lagi YouTube-nya.
2: Oke, nanti kita coba.
5: Ada gambarnya aja.
2: Hubungi
5: layar apa sih itu namanya? Iya, YouTube-nya.
2: Baik, nanti kita coba usahakan untuk ditampilkan lagi ya.
5: Dari Gantar nunggu-nunggu nih.
2: Oke.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ada perbedaan dan soal niat nih Pak Kiai.
0: Memang betul ya. Di saya katakan tadi, kalau misalkan hari tanggal satunya, ya tadi ada dua versi, versi dari NU yaitu tanggal satunya hari Rebo.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti puasa tanggal malam 10 Asyuranya yaitu hari Jumat. Kalau versi kalender pemerintah yaitu hari Selasa, dan berarti itunya malam Kamis. Ini tadi tergantung niatnya lah. Kalau niatnya malam Kamis, malam Kamis. Kalau malam Jumat, malam Jumat. Baik semua, insya Allah. Yang penting niatnya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Lalu anak yatim tadi ya, anak yatim itu tidak, menurut saya sih tidak ada batas sama kali. Kalau memang itu masih membutuhkan, seperti anak mahasiswa yang perlu dibantu juga, bisalah. Bukan harus tanggal umur 15 saja. Wis gampangnya semakin baik lah. Kalau diusap kepalanya itu tidak dengel. Ngerti kan kalian dengel?
2: Apa itu?
0: Dengel itu ya. Oh. Agak dilus, kalau dilus diidep.
2: Iya, iya, iya.
0: Idep itu
2: ya,
0: menang.
2: Ya, ya,
0: nah,
2: ya,
0: itu berarti anak yatim. Kalau udah enggak diidep, enggak dilus, enggak mau idep, berarti ya, udah enggak. Ya misalnya kang karian kan semono, yeah, di mek kepalanya kan sudah dengel.
2: Yeah, yeah,
0: tapi kalau yeah, budak letik ya le, budak yeah, cilik
2: dia masih manut-manut
0: tidak. Ya, yeah, yeah, ya menurut ya Cung ya.
2: Yeah, yeah,
0: oh, hidup berarti anak yatim. Ya setelah gitu. Pada intinya wong kadang-kadang udah dewasa sampai SMA belum bisa, belum ada kerjaan, belum punya kerjaan, belum perlu biaya untuk sekolah, biaya untuk kuliah. Nah, itu ya menurut saya masih perlu dibantu lah, demikian. Itulah prinsipnya dari anak yatim tuh. Nah, kalau kita anak sudah Bupati Majalengka.
2: Apa tuh?
0: Ibu yang mati, bapak yang langka. Kang Rian bisa ketawa. Alhamdulillah.
2: Oke, jadi intinya kalau niat memang harus diniatkan
0: seikhlasnya begitu ya,
2: baik,
0: mendengar
2: baik.
0: Setia ya. Buat Pak Ibu Indra ya, tadi ya
2: Bu Indra
0: iya
2: ya.
0: Dan Pak Bu Reni, Pak Kasmo ya. Dan kemudian lagi yaitu Pak Kastia, terus apa lagi tuh yang pendengar dari Cangkring ya, yaitu ya, Bapak ya. Sujas bersama istrinya ya, terima kasih. Betul. Silakan
2: ya. Selain di nomor WhatsApp ataupun juga di telepon, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di live chatnya YouTube RRI Cirebon ya, untuk Mutiara Pagi edisi hari ini.
0: Betul.
2: Nah, ini ada sebenarnya puasa ini berarti untuk semua golongan dalam Islam ya,
0: ya
2: Guy.
0: Siapa
2: karena
0: saja.
2: Saya sebelumnya menyangka bahwa ini lebih lebih banyak dikerjakan oleh saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Mm-mm. Bukan seperti
0: bukan.
2: Itu berarti.
0: Bukan, siapa saja.
2: Dari saudara-saudara yang dari Muhammadiyah juga.
0: Oh, bebas. Tergantung keyakinan.
2: Nah, tapi nih Guy, ini Rian baru menemukan satu kalimat, satu narasi, katanya puasa Tasu'a itu salah satunya adalah untuk membedakan kebiasaan umat Yahudi. Makanya pada saat itu Rasulullah menganjurkan menggabungkannya dengan puasa Tasu'a. Itu apakah ada kesamaan dengan kebiasaan berpuasanya umat Yahudi? Betul apa enggak narasi ini, Kiai?
0: Makanya dikatakan kita berpuasa tanggal 10 Asyura. Ya, tanggal 10 Asyura aja. Kalau permisiwan tadi sih bergabungan dengan Tasu'a tadi dengan Yahudi tuh. Tanggal 10 suranya aja.
2: Berarti yang lebih jelasnya lebih di tanggal.
0: Oke, baik. Asyura itu artinya 10 sih. Asyaratun.
2: Asyaratun.
0: Iya, wahidun 1 isnani 2 salah satunya itu. Asyaratun 10 Asyura makanya.
2: Berarti 10-nya itu.
0: 10 iya.
2: Baik, kembali di 8493259. Assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Ini penyiarnya saya baru denger nih. Kocak banget.
0: Oh, wongnya ganteng. Kocak
2: yang
0: banget.
2: Yang kocak justru kiainya.
0: Lah, justru penyiarnya.
6: saya juga
0: dilihat mandang terus sama penyiarnya ganteng. Apa maning ibu-ibu yang saya laki-laki aja. Saya melihat ganteng. Saya
6: Mas Angga gitu ya. Kok tapi lain.
2: Oh, beda. Iya. Beda produknya.
0: Ganteng orangnya.
2: Tapi, walaupun kumis. Ganteng tapi tidak tampil di YouTube dulu.
0: Iya,
2: karena ada sesuatu. Silakan dengan ibu siapa ini?
0: Ibu dari
6: Ibu Miayu.
2: Ibu Miayu. Silakan ibu pertanyaannya.
6: Ini apa Pak Kiai? Lama sekali baru ini ya Pak Kiai ya, ada ini sih Piala Dunia gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi bisa dipindah di Pro 2 ibu. Kalau misalkan ternyata ada siaran langsung di program 1, bisa didengarkan Mutiara Paginya di program 2. Oke. Jadi gak kemana-mana sih, tetap ada.
6: Pro 2,
2: kan? Oh gitu ya. Iya. Kita
6: di Pro 1 terus.
2: Iya.
6: Kok pokoknya Jafar gak ini ya, gak ada Piala Dunia gak Mutiara Pagi.
2: Coba tau ikut tim mana Pak Kiai.
6: Ikut tim mana Pak Kiai. Dari karena ada yang mengatakan puasa akhir tahun, terus awal tahun gitu. Alhamdulillah saya kemarin awal tahun, akhir tahun, kata Pak Kiai saya dulu di Al-Hikmah, kalau di 10 apa namanya ya?
0: Suro.
6: Di dalam 1
0: Muharram
6: itu ada puasa 4 hari katanya gitu Pak Kiai. Apa ya kayak gitu Pak Kiai. Nah, katanya dikhawatirkan akhir tahunnya besok buruk gitu katanya itu. Itu Pak Kiai.
0: Jadi akhir daripada tanggal 1 Dzulhijjah, akhir Dzulhijjah tuh.
6: Terima kasih Pak Kiai.
0: Iya.
2: Baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhir Dzulhijjah dan awal Muharram Asyura. Jadi akhir Dzulhijjah tanggal 1 kemarin tuh bulan 3 terakhirnya itu tanggal 1 tanggal 30 Dzulhijjah dan kemudian awal Muharram. Ya. 3 hari berarti kalau gitu 1, 2, 3. Nah, wis bebas lah, yang penting di dalam bulan Asyura itu diisi puasa. Ya. Nah, jangan sampai kosong. Ada bukan khasiatnya, ada banyak khasiat daripada kita ngamalkan yang disampaikan tadi tentang amalan tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Asyura dan kemudian akhir daripada bulan Asyura itu akan melebur dosa selama khomsina sanatan 50 tahun. Alhamdulillah itu saya apa yang dikatakan tadi oleh ibu dari Bumiayu.
2: Bumiayu, ya.
0: Bumiayu. Terima kasih, Bu. Matur nuhun.
2: Ya. khas sekali kalau orang
1: Brebes,
2: ya.
1: Nyong kayak gue.
2: Ngapak, betul. Ngapak. Dan kalau ngomongin Bumi Ayu, saya selalu ingat Kali Gua.
1: Oh, gitu.
2: Kali Gua itu kebun teh, tapi ada gua Jepangnya, Kiai.
1: Oh, gitu di situ.
2: Gitu di situ. Jadi lumayan sejuk dan salah satu pariwisata yang lumayan keren.
1: Begitu.
2: Baik, ya, kembali ke tema kita, puasa Asyura ataupun amalan di malam 10 Asyura. Ini berarti hari yang sangat spesial ya, Kiai.
1: Betul.
2: Ya? Bahkan salah satunya adalah ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa.
1: Betul.
2: Nah, apakah ada alasan khusus kenapa di Asyura ini banyak kejadian penting, Kiai?
1: Iya, seperti yang dikatakan wa anjallahu nuhan. Satu sudah saya ceritakan, menyelamatkan Nabi Nuh serta pengikutnya. Kemudian dan menyelamatkan siapa? Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud.
2: Betul.
1: Di saat Nabi Ibrahim, Ibrahim, siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala? Kata orang tuanya Nabi Ibrahim, itu ulah dari anak saya. Lalu terpaksa dipanggil oleh Raja Namrud, Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala itu? Betul. Bapak menanyakan jangan ke saya, tanyakan kepada berhala yang besar.
2: Paling besar.
1: Karena di situ ada kampaknya, digantungnya di situ.
2: Tergantung di situ, iya.
1: Lalu dia jawab, itu nggak berhala, nggak bisa berbicara. Kenapa Bapak? Tuhan kok tidak bisa berbicara?
2: Tapi disembah.
1: Disembah.
2: Iya.
1: Itu juga akalnya. Gitu, ya. Akalnya.
2: Itu.
1: Berarti nggak dipungsikan.
2: Betul.
1: Kalau orang yang punya akal,
2: iya,
1: harus berpikir Tuhan kok diem.
2: Iya. Tidak punya.
1: Sudah, Ibrahim banyak cincong. And kamu Ibrahim akan saya bakar. Adanya ini Nabi Ibrahim dibakar api tidak mempan. Pret. Kaliganya lu bardawa salama, api yang begitu membara
2: tidak terasa,
1: tidak panas. Ada rasa bompel atau bakaran dari api tersebut,
2: ya, ya,
1: karena
2: ya, ya,
1: itulah pertolongan Allah.
2: Allah subhanahu wa ta'ala, ya.
1: Nah, dari itulah mukjizat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, oleh Allah kepada Nabi Ibrahim.
2: Ya.
1: Ada yang percaya, ada yang tidak percaya.
2: Ya.
1: Nah, disinilah tergantung keimanan manusia.
2: Kita. Baik. Okay. Ada yang bertanya di nomor WhatsApp-nya Program A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Umi di Kota Tegal, mohon izin bertanya Pak Kiai Jafar Shodiq.
1: Mangga, silakan.
2: Yang harus diutamakan yang mana ya? Ada yang berpendapat, kita niat mengkodo puasa wajib dulu karena puasa Muharram sunnah untuk pelaksanaan barengi dengan puasa sunnah seperti ya itu. Maksudnya jadi apa harus yang diutamakan gitu? Karena mengkodo puasa wajib dulu karena puasa Muharramnya sunnah. Nah, ini mungkin hampir sama dengan pertanyaannya
1: si
2: Pak Kasmo tadi.
1: Kasmo,
2: ya?
1: Iya. Ya. Jadi yang tadi apa yang dikatakan Kang Rian, itu tergantung niatnya. Kalau niatnya mau mengkodo, kodolah kodo yang utama wajib diutamakan. Kan waktu kodo banyak.
2: Iya.
1: Iya, Le. Jangan pada tanggal 10 Asyura, kapan saja.
2: Iya.
1: Karena tanggal 10 Asyura hanya pada hari itu. Maka niatnya dia puasa 10 Asyura.
2: Iya.
1: Nanti besoknya bisa kodo.
2: Harinya limited edition ya.
1: Aduh, hebat. Rian dilawan.
2: Ya karena enggak ada lagi kesananya,
1: iya,
2: gitu kesana, kan.
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: Okay. Betul, begitu. Jadi memang kodo itu merupakan wajib. Kayak contoh misalkan punten ya. Setelah berpuasa Ramadan ada puasa sumaat bahusitan. Barang siapa mansoma Ramadanan sumaat bangusitan, barang siapa berpuasa Ramadan lalu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa kita tidak kodo dulu, kok sunah Syawal dulu diutamakan? Nah, karena kodo itu masih banyak waktunya. Karena Syawal itu hanya bulan Syawal doang, nggak ada puasa Syawal di bulan Raya Gung.
2: Berarti yang kodo sepanjang tahun bisa ya?
1: Bisa,
2: ya,
1: ya. Selaginya masih ada sebelum jatuh daripada datang Ramadan
2: yang
1: datang lagi, sudah diselesaikan kodo-kodo itu. Masih ada waktu yang panjang. Man soma Ramadanan summa atba'u sitan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu kau ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, insyaallah kasyami dahri, pahalanya seperti puasa selama 1 tahun. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu pahalanya seperti kayak puasa sunnah 1 tahun. Nah, dari sinilah ada spirit. Kenapa tidak diutamakan kodo? Kodo dulu sebenarnya, apa yang dikatakan tadi, masih banyak waktu. waktu yang kita kerjakan.
2: Ada karena, prioritasnya.
1: Ya, oke. Okay. Ya,
2: itu. Siap. Itu Ibu Umi.
1: Ya. Umi, Umi.
2: Baik, kembali ada yang bertanya di WhatsApp-nya Program 1. Ada Ibu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Senang bertemu dengan Pak Ustadz yang ganteng.
1: Ganteng tak kerian. Melayu.
2: Sehat selalu Pak ya, Kiai.
1: Alhamdulillah.
2: Yang pertama Amin. Nih, ya satu, di bulan Muharram ini banyak pahala yang dijanjikan atau diberikan dengan berbagai ibadah yang bisa kita lakukan.
1: Betul.
2: Untuk memohon pengampunan dosa, ibadah apa? Untuk pengampunan dosa, ibadah apa yang harus dilakukan? Satu itu tuh, Kiai. Kedua, untuk puasa di 10 Muharram bisa diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa apa saja yang bisa diampuni? Nah, itu dua pertanyaannya.
1: Ya, masih banyak amalan-amalan yang bisa mengampuni dosa. Bukan hanya bulan suci saja, istighfar juga ngampuni dosa, dan kita juga banyak-banyak yang kita amalkan untuk bisa melebur dosa. Cara-caranya yang dengan demikian. Namun apa yang dikatakan tadi bahwa puasa apa tadi lanjutnya pertanyaan?
2: Ya, yang pertama ibadah apa yang untuk pengampunan dosa? Yang kedua dosa apa saja yang bisa diampuni setahun yang lalu dan setahun ke depan?
1: Dengan cara membaca istighfar itu amalan yang bisa mengampuni dosa dan banyak dari tentang ibadah puasa dan yang lainnya. Nah, dosa apa yang kedua?
2: Ya. Dosa apa saja yang bisa diampuni?
1: Nah, ini yang kita mengampuni dosa tersebut, dosanya apa? Jare wong Cirebon, ngrasani uwong, ngelendengi uwong, tukaran karo uwong, ngadu-adu uwong. Nah, ini kadang-kadang yang tidak terasa. Sehari cangkem tidak ngerumpi, gatel.
2: Gatel, iya. Tidak gibah.
1: Pegawai pokira tuh.
2: Iya.
1: Makanya jare wong saire wong Cirebon, wong ning dunya sugi dosa, dosane wong kang wis tua. Age tobat, age ngaji, mumpung durung ketekanan mati.
2: Berarti dosa yang konteksnya sosial dengan sesama manusia mungkin ya.
1: Ya itulah. Kayak. Ya lamun Kang Rian ngerasani kucing, apa dosa? Gak dosa.
2: Tapi kalau kita ngerasani orang, tapi betul.
1: Ya itu jelas.
2: Tetap dosa?
1: Dosa. Walaupun anaknya dewe, butuhnya dewe kang dirasani, suami dewe, tetap dosa.
2: Siapapun itu.
1: Siapa ya, saja. Okay. Nah, itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, dalam ayat Quran. Jangan kau mengguncing dan sampai mengerasani orang. Itu Al-Quran selalu mengingat kepada kita. Makanya uskut cicing ula ganden.
2: Nah, kalau tadi pertanyaan pertamanya ibadah apa yang dilakukan?
1: Banyak. Seperti membaca istighfar.
2: Istighfar. Berapa itu. Kali itu?
1: Kaya? Ya, sedapat-dapatnya aja seikhlas daripada kita tentukan.
2: Ghibah? Mendingan
1: istighfar. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunub, obat dosa, cukup dengan membaca istighfar. Astagfirullah. Oh, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin.
2: Iya. Oke. Okay. Nah, tapi narasi ataupun kalimat seperti ini harus dipahami dengan baik ya, Kiai. Dosa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
1: Betul.
2: Jangan sampai udah mau diampuni nih tahun depan. Kita melakukan hal-hal yang berdosa itu jangan sampai seperti itu ya Kiai.
1: Iya.
2: Jangan karena dijamin setahun yang akan datang dosanya
1: berarti
2: diampuni.
1: Berarti itu dihapus semua. Jangan begitu. Ya ini urusan prerogatif Allah ya.
2: Ya.
1: Kembali kepada Allah. Makanya kita selalu banyak membaca istighfar. Dari saat kita ngerumpi, kuludain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wadawaun dunub, obatnya dosa. Setelah membaca istighfar, astagfirullahaladzim, kok kita jadi ngomongin orangnya. Nah, mudah-mudahan jeng wes bablas dosa, amin.
2: Tapi Ustadz, untuk merekatkan hubungan sosial, sebenarnya hampir selalu obrolan itu ada gibahnya Ustadz.
1: Ya pasti baik, namanya manusia. Makanya saya katakan tadi itu, makanya Masya Allah, ibaratnya begini, yang namanya sebaik-baiknya manusia, manusia yang bisa menjaga lisannya.
2: Lisannya.
1: Nah, begitu.
2: Nah, dengan asyura inilah mungkin kita bisa usaha untuk membersihkan diri ya
1: Ustadz. Amin.
2: Ya, kepala alam. Nah, kalau puasa asyura ini Ustadz, apakah sahur juga? Melakukan sahur?
1: Ini masalah sahur sih tergantung. Memang afdol sih sahur supaya puasanya tenang.
2: Iya, biar dengkulnya gak lemes nantinya siangnya ya Ustaz.
1: Betul. kalau tidak sahur ya nggak apa-apa kan, nanti karena afdolnya gitu.
2: Iya iya iya iya. Ya. Oke, dah kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita pagi hari ini, yaitu amalan di malam 10 Asyura.
1: Dibaca Angrian itu semua udah. Ini udah.
2: Yang, udah semua. Sudah. Kita masih tunggu lagi nanti siapa yang akan bertanya. Karena belum ada yang bertanya, Rian yang bertanyalah pada Kiai biar lebih mantap lagi pengetahuannya. Gitu. Nah, puasa Asyura ini tadi seperti yang ditanya

0: benar, mudah-mudahan ya Allah kita akan tidak mengulangi lagi gitu.
1: Iya iya iya. Ya.
0: Aja sampai kayak tobat-tobat sambel.
1: Nah, salah satunya amalan selain puasa juga adalah bersedekah tadi Ustadz.
0: Sedekah sama anak yatim tuh.
1: Iya. Nah, saya pernah baca Ustadz, di dalam Islam amalan yang konteksnya hubungan sosial itu lebih besar pahalanya dibandingkan amalan untuk ibadah pribadi. Itu betul apa enggak Ustaz? Misalkan kita ke haji sama kita bangun masjid untuk sholat berjamaah warga misalkan. Katanya sih lebih besar amalan untuk apa hubungan sosial, amalan untuk hubungan sosial. Betul atau tidak Ustaz sebenarnya ini?
0: Kalau untuk masalah amalan itu tergantung daripada kita ya. Niatnya. Kalau niatnya kita amalan sesuatu kalau untuk dipamerkan, kepengen dianukan ke orang lain, ya kan percuma. Akmaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu karena Allah saja. Urusan masalah tuh apa pahala Allah yang memberi, jangan sampai kadang-kadang, loh kita seorang contoh misalkan orang sholat di Masjidil Haram. Pahalanya itu 100 ribu rakaat sholat di Indonesia. Jadi berupanya balik si Mekah, usahakin gak ada pahala ya. Jadi tekan Indonesia bisa bayang maning. Jangan sampai demikian. Jadi urusan masalah pahala itu urusan Allah. Yang pendipasrahkan semua kepada Allah. Jangan sampai ada udang dibalik rempeyek.
1: Enak semuanya. Berarti itu ya. Baik, coba ini ada yang telepon di WhatsApp-nya Program A1. Apakah bisa kita dengarkan? Ternyata mungkin ini tidak bisa lewat sini ya. Oke, mungkin bisa via teks aja untuk yang bertanya di WhatsApp-nya Program A1 di 0813-2495-1935. Nah, oke, kita coba lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa dan di mana?
2: Sujas Cangkring.
0: Wah, Pak Haji Sujas yang disebutkan tadi sama-sama. Barang mesti gejog ya. Baru masuklah Pak Haji Sujas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini bagaimana untuk bisa memuliakan bulan Asyura dan supaya bisa ikhlas dalam melaksanakan ibadahnya, itu aja.
0: Terima kasih Pak Haji. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana amalan agar lebih memuliakan bulan Asyura? Iya,
0: dengan cara tadi yang diajarkan oleh Nabi kita, satu, selalu untuk memperbanyak menyantuni anak yatim, karena di bulan Asyura ini Aidul Yatama, hari rayanya anak yatim. Dengan cara apa? Kita bisa berkunjung ke panti-panti, panti anak yatim, dan kita bisa dengan barangkali yang jauh, dengan tetangga-tetangga sendiri juga, anak yatim banyak. Nah, kemudian kita kumpulkan dan santuni. Alangkah bagusnya kata Kang Ayib sih, kita helu teka dewek. Aja bocah yatim kah sampai diundang, tulis jeprot foto-foto. Lebih baik kita datang anak yatim.
1: Jemput bola kitanya.
0: Langsung ke sana. Itu jarak Kang Ayib lebih afdol daripada bocah dikumpul-kumpul nama kenen.
1: Seolah kita yang mereka yang butuh.
0: Iya, gitu. Terus dipoto-poto.
1: Terus masuk medsos. Medsos.
0: Itu kata Nabi. Dan Kakang Ayib lah, lebih baik kita tekai lah. Nih, kita gitu ya apa ah. Tangan sebelah tuh sudah tidak ada orang Bupati Majalengka. Ya, bisa ketawa Rian. Bupati Majalengka siapa? Ibu Emati, Bapak Elangka.
1: Nah, tapi nih Ustadz, kalau orang beribadah, beramal, terus ditampilkan di medsos, menurut Ustadz ini, subjektif nih, itu bagus apa tidak?
0: Semua bagus, tergantung niat.
1: Iya, tapi Ustadz melihatnya bagus itu, seperti itu?
0: Iya, bagus, mendorong supaya orang lain bisa seperti begitu.
1: Oh iya, iya.
0: Dari sisi positifnya.
1: Merangsang orang lain untuk melakukan hal yang sama.
0: Ada merangsang gede. Sahara.
1: Ya kan merangsang orang untuk berbuat baik.
0: Masuk saya ke begitu.
1: Baik. 5 menit lagi ke pukul 6. Nah, untuk closing statementnya, apa pernyataan penutupannya nih.

0: Kiai, ya, apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita pagi hari ini?
1: Di bulan surah ini, ya kita sesuai dengan ajaran yang disampaikan Nabi di dalam kitab Al-Qurtubi, yaitu mengatakan tadi dengan membaca kasbunallah malam Kamis besok ya, atau malam Jumat baca kasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 100 kali, lalu ditutup dengan doa surah. Yang kedua, kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, dari situ akan saya tanya ke Kang Rian.
0: Ya.
1: Kita baca kasbunallah wa ni'mal wakil tujuannya apa?
0: Memuliakan.
1: Bukan. Salam. Untuk diberikan kecukupan rezeki di tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, kita berpuasa tujuannya untuk apa? Di bulan Syuro.
0: Untuk merasakan penderitaan anak yatim.
1: Bukan.
0: Bukan. Salah juga.
1: Untuk diampuni segala dosa. Kemarin baru dibahas oleh Amir. Berarti lupa. Dan yang ketiga, kita tujuannya untuk apa? Menyentuh kepalanya anak yatim untuk dapat apa?
0: Untuk dapat syafaat,
1: pahala.
0: Pahala.
1: Yang satu, kita bersedekah di bulan Syuro, di bulan Safar. Sedekah kalau tradisi Cirebon bikin apem. Kalau tradisi bulan Safar bikin apem cimblo, kalau bubur surah. Nah, kalau bulan Mulud sedekah nasi kuning. Tujuannya untuk menghindari apa?
0: Menghindari kebangkrutan.
1: Loh. Iya. Menghindari dari malah bahaya.
0: Iya. Kalau yang marah bahaya kan bangkrut itu.
1: Iya, itu enggak apa-apa sama. Ya, itulah tadabbul bala. Nah, inti as-shadaqatu tadabbul bala. Untuk menghindari dari segala musibah, bara bahaya. Dari apa nana musibah maning bahaya. Adanya lakon Gusti Allah salahkan ning awake dhewek. Jadi itulah prinsip-prinsip yang kita amalkan tadi. Satu, membaca kasbunallah wa ni'mal wakil untuk diberikan kecukupan oleh Allah Rabbul Alamin. Puasa tiada lain untuk diampuni dosa. Yang ketiga, menyantuni anak yatim untuk disentuh, diusap kepalanya untuk dapat pahala. Dan yang keempat, kita dapat melaksanakan sedekah tujuannya untuk menghindari dari segala musibah. As-sodaqoh itu tadpa'ul bala. Bahwa sedekah itu bisa menangkis dari segala musibah. Nah, itu kesimpulannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana. Bulan surah lakonana, RRI Cirebon rongo kena, mangkat numpak ke delman, balik ke numpak abis. Maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya. Kita berjumpa di lain waktu. Wallah alam bisawab wabillahul muwafiq ila aqwami thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi pendengar closing statement-nya, sekalian bernyanyi juga pakainya. Jadi ya, mudah-mudahan saja apa yang kita perbincangkan pagi hari ini tentang amalan di malam 10 Asyura ini bisa nanti dilaksanakan di hari Rabu dan Kamisnya ya,
1: Ustadz, betul, ya.
0: Sehingga kita akan lebih bisa menghormati ataupun juga memuliakan bulan ini. Dan sekaligus Rian pamit dari Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kalau kasus sebenarnya macam-macam ya, yang sebenarnya hanya konseling aja juga ada. Tapi kalau kasus yang memang masuk sampai ke kepolisian, untuk pelaporan kepolisian, itu sekitar ada 7 kasus yang sedang kami dampingi. 2 atau 3 diantaranya sudah masuk ke pengadilan.
2: Masyarakat kan tidak bisa menunggu lama. Nanamnya aja tapi panennya lama sampai bertahun-tahun kan, atau berbulan-bulan enggak. Nah untuk itu makanya kita mengambil tanaman yang bisa cepat dipanen.
1: Kalau kasus sebenarnya macam-macam ya, yang sebenarnya hanya konseling aja juga ada. Tapi kalau kasus yang memang masuk sampai ke kepolisian, untuk pelaporan kepolisian, itu sekitar ada 7 kasus yang sedang kami dampingi. 2 atau 3 diantaranya sudah masuk ke pengadilan.
2: Masyarakat.
0: Sari berita, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cirebon saat ini mendampingi 7 kasus pelaporan, 2 diantaranya dalam proses kelengkapan berkas. Komoditas cepat panen dinilai efektif mendukung ketersediaan pangan keluarga berkelanjutan. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Kementerian Pekerjaan Umum, PU, memperkuat sistem irigasi dan pasokan air untuk mengantisipasi dampak fenomena El Niño serta menjaga produktivitas pertanian menuju swasembada pangan nasional. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, sejak awal tahun pihaknya telah melakukan pengeboran air tanah dalam ataupun air tanah dalam di sejumlah wilayah yang rawan kekeringan. Selain menambah sumber air, Kementerian PU juga membangun jaringan irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian lebih efektif dan efisien. Penguatan irigasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025. Kementerian PU dan Kementerian Pertanian juga berkolaborasi dalam pendataan serta pembangunan jaringan irigasi secara bersamaan. Selain itu, Kementerian PU membentuk satgas khusus untuk mengantisipasi dampak kekeringan pada sektor pertanian, sistem penyediaan air minum, SPAM, hingga bendungan. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cirebon saat ini mendampingi 7 kasus pelaporan, 2 diantaranya dalam proses kelengkapan berkas.
1: 2 atau 3 diantaranya sudah masuk ke pengadilan.
3: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA DP3 APPKB Kota Cirebon mencatat 7 kasus kekerasan yang saat ini sedang didampingi hingga masuk ke proses hukum. Sebagian kasus bahkan telah memasuki tahap persidangan setelah berkas perkara diproses oleh aparat penegak hukum. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon, Linda Desiani, mengatakan berbagai laporan yang diterima pihaknya tidak seluruh berujung pada proses pidana terkait kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain pendampingan kasus kekerasan, UPT PPA juga melayani konseling, mediasi, hingga persoalan pemenuhan hak anak.
1: Kalau kasus sebenarnya macam-macam ya, yang sebenarnya hanya konseling aja juga ada, tapi kalau kasus yang memang masuk sampai ke kepolisian, untuk pelaporan kepolisian, itu sekitar ada 7 kasus yang sedang kami dampingi, 2 atau 3 diantaranya sudah masuk ke pengadilan, baru masuk, mungkin sedang dicek lengkap berkasnya ya, biasanya oleh jaksanya. Kalau memang ada kekurangan, biasanya dikembalikan lagi ke Polres, dan kalau memang membutuhkan kami, biasanya kami yang melengkapi karena untuk pemeriksaan psikologis apa juga dari UPT PPA yang menyediakannya. Jadi kami memang bekerja sama dengan Polres dan juga kejaksaan untuk memproses, untuk mengawal kasus ini supaya korban mendapatkan keadilan.
3: Linda menjelaskan, mayoritas perkara yang saat ini ditangani berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dan satu kasus kekerasan dalam rumah tangga atau DRT, yang menilai jumlah kasus yang masuk ke ranah hukum pada tahun ini cenderung meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut bukan semata-mata karena meningkatnya angka kekerasan, tetapi karena semakin banyak korban yang bersedia menempuh jalur hukum dengan pendampingan dari UPT PPA. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon Ahmad Kholik mendorong santri memiliki kecerdasan finansial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman agar mampu mengelola harta secara bijak dan bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Manajemen Keuangan Santri bertema Membangun Santri Cerdas Finansial untuk Masa Depan di Pondok Pesantren Ar-Ridwan Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, kecerdasan finansial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang, tetapi juga kesadaran bahwa harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia menjelaskan, Salah satu tantangan generasi muda saat ini adalah membedakan kebutuhan dan keinginan. Karena itu, santri perlu dibiasakan menyusun skala prioritas pengeluaran agar terhindar dari perilaku konsumtif. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya sikap seimbang dalam mengelola keuangan, yakni tidak bersikap kikir maupun boros. Ia juga menekankan bahwa santri harus memahami cara memperoleh harta yang halal serta menggunakannya sesuai syariat Islam dan peraturan yang berlaku agar membawa keberkahan. Gusi sehat dan bebas karang gigi menjadi tanda rongga mulut yang sehat.
4: Jaringan gigi yang sehat atau jaringan periodontal yang sehat itu ditandai dengan tidak adanya kalkulus atau karang gigi.
5: Kondisi gusi memiliki peran penting dalam membentukkan kesehatan gigi seseorang secara keseluruhan. Gigi yang tampak bersih belum tentu sehat apabila jaringan pendukungnya mengalami gangguan. Dokter gigi Nur Hasanah mengatakan kesehatan gigi harus dilihat bersama kondisi jaringan periodontal pendukungnya. Jaringan tersebut terdirinya atas gusi, tulang, serta serat pengikat yang menopang gigi.
4: Kalau misalnya gigi sehat, itu ditandai dengan satu, kalau giginya yang pasti tidak ada lubang. Lalu yang kedua, jaringan gigi yang sehat atau jaringan periodontal yang sehat itu ditandai dengan tidak adanya kalkulus atau karang gigi, tidak adanya jaringan gusi yang memerah, jadi warnanya tuh pink. Pinknya tuh bisa dibilang kayak coral pink gitu ya. Nah, itu adalah jaringan gusi yang sehat serta tidak ada kegoyangan gigi.
5: Nur Hasanah menambahkan gigi yang sehat juga tidak menunjukkan tanda kegoyangan maupun kerusakan pada struktur mahkota. Kondisi tersebut menandakan jaringan pendukung masih mampu menjaga kekuatan gigi secara optimal. Struktur penyangga gigi terdiri dari tulang rahang dan serat periodontal yang bekerja bersama. Jaringan tersebut berfungsi mengikat akar gigi sehingga tetap tertanam kuat di dalam rahang. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka mencatat prestasi dalam penerapan digitalisasi arsip kepegawaian melalui Document Management System DMS yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN. Sistem tersebut digunakan untuk mengelola dokumen aparatur sipil negara ASN secara elektronik agar lebih aman, terstruktur, dan mudah diakses. Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka, Ikin Asikin mengatakan implementasi DMS telah mendorong peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian di daerahnya. Hasilnya, Kabupaten Majalengka berhasil naik dari peringkat 18 menjadi peringkat 2 di wilayah Kanrik 3 Jawa Barat dan Banten. Dan bahkan Majalengka kini menempati peringkat 1 di Jawa Barat dengan skor 94,4%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan efektivitas reformasi birokrasi berbasis digital yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Selain meningkatkan keamanan dokumen, sistem DMS juga mendukung penyediaan data yang akurat untuk mempercepat layanan administrasi dan pengembangan karir ASN. Pihaknya mengapresiasi kontribusi seluruh ASN dan perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan arsip digital. Ia berharap pencapaian tersebut dapat dipertahankan melalui inovasi berkelanjutan guna mewujudkan birokrasi yang modern, transparan, dan akuntabel sesuai visi Majalengka, Langkung Sae. Anggota Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Majalengka turut serta dalam panen raya jagung di wilayah Cicurug, Kabupaten Majalengka, Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Dalam kegiatan itu, personel Satlantas bersama petani dan unsur terkait memanen jagung yang telah memasuki masa panen. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi melalui Kasat Lantas AKP Pandu Renata Surya mengatakan keterlibatan polisi dalam panen raya merupakan wujud kepedulian terhadap petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah lahan pertanian juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi petani terkait kondisi pertanian di wilayah tersebut. Para petani menyambut positif keterlibatan anggota Satlantas dalam kegiatan panen raya. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Polres Majalengka untuk terus mendukung pembangunan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Komoditas cepat panen dinilai efektif mendukung ketersediaan pangan keluarga berkelanjutan.
2: Masyarakat kan tidak bisa menunggu lama, nanamnya aja tapi panennya lama sampai bertahun-tahun kan, atau berbulan-bulan enggak. Nah, untuk itu makanya kita mengambil tanaman yang bisa cepat dipanen.
6: Pemilihan komoditas pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam program ketahanan pangan masyarakat. Tanaman yang cepat dipanen dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih cepat bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Bendahara KWT Kejora, Elis Aat Suhiat, mengatakan bahwa sejak awal kelompoknya memilih jenis tanaman yang memiliki masa panen singkat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat segera merasakan hasil budidaya. Menurutnya, tanaman dengan masa panen panjang kurang cocok untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan hasil dalam waktu relatif cepat. Karena itu, KWT Kejora lebih fokus pada sayuran daun.
2: Kita menanam itu biar yang cepat dipanen. Masyarakat kan tidak bisa menunggu lama. Nanamnya aja tapi panennya lama sampai bertahun-tahun kan atau berbulan-bulan enggak. Nah, untuk itu makanya kita mengambil tanaman yang bisa cepat dipanen.
6: Ketua KWT Kejora Yuswati menjelaskan bahwa beberapa komoditas yang dibudidayakan antara lain kangkung, bayam, selada, pakcoy, dan caisin. Jenis sayuran tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 1 hingga 2 bulan.
7: Kangkung yang laku berat di masyarakat ya, coy, bayam, salada, sesin, itu yang yang pastinya yang kita tanam.
2: Pastinya itu, pakcoy kita dan 2 bulan sudah bisa dipanen.
7: 2 bulan kangkung sudah dipanen.
6: Strategi tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bertahap. Dengan sistem penanaman bergilir, pasokan sayuran dapat terus terjaga sepanjang tahun. Selain memberikan manfaat ekonomi, sistem tanam cepat panen juga menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Warga dapat melihat secara langsung proses pertumbuhan tanaman dari pembibitan hingga panen. Aura Aulia melaporkan.
0: KAI Daop 3 Cirebon terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui layanan Lost and Found bagi penumpang yang kehilangan atau tertinggal barang di kereta maupun stasiun. Hingga Juni 2026 tercatat 438 kasus penemuan barang tertinggal dengan nilai estimasi mencapai sekitar Rp477,5 juta, mulai dari laptop, ponsel, koper, dompet, uang tunai hingga emas. Seluruh barang yang ditemukan berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, menjelaskan penumpang yang kehilangan barang dapat melapor kepada kondektur, petugas Polsuska di stasiun, atau melalui kontak center KAI 121. Setiap barang temuan akan diverifikasi dan diinput ke dalam database Lost and Found yang terhubung secara online di seluruh stasiun sehingga memudahkan proses pencarian dan pengembalian barang. KAI juga mengimbau penumpang untuk selalu memeriksa kembali barang bawaannya sebelum meninggalkan kereta atau stasiun guna menghindari barang tertinggal.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi melepas kontingen atlet untuk mengikuti ajang Porsenitas ke-13 yang akan berlangsung di Kota Cirebon pada 23 hingga 27 Juni 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga di kalangan aparatur pemerintah daerah. Bupati Cirebon, Imron, mengatakan Kabupaten Cirebon mengirimkan 91 atlet yang akan bertanding pada 14 cabang olahraga. Ia optimistis kontingennya mampu meraih hasil lebih baik dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Menurutnya seluruh atlet telah dipersiapkan untuk tampil maksimal selama kompetisi berlangsung. Pemkab Cirebon menargetkan peningkatan prestasi dengan harapan mampu meraih gelar juara umum pada Porsenitas ke-13. Selain itu, Imron menilai budaya olahraga perlu terus dibangun di lingkungan kerja guna mendukung lahirnya prestasi yang berkelanjutan. Ia berharap seluruh atlet dapat bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas dan membawa nama baik Kabupaten Cirebon di ajang olahraga antar wilayah perbatasan tersebut. Saudara, berita tadi mengakhiri Berada Pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram @rri_cirebon. Saya Ryan Chris, selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, setiap anak, setiap warga bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama di level apapun. Pendidikan adalah hak bagi semua warga bangsa. Karena dengan pendidikanlah hidup ke depan akan lebih tercerahkan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Setiap warga bangsa, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas pendidikan. Di level apapun, di jenjang apapun, bahkan di wilayah manapun, terlepas bagaimana kondisi ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu, itu tidak boleh jadi kendala dan halangan untuk bisa memperoleh hak pendidikan yang diharapkan. Saudara pendengar, dengan pendidikan kita bisa merubah nasib keluarga, nasib masyarakat, nasib bangsa dan negara ini. Karena orang bisa terdidik itu bukan karena perguruan tinggi. Perguruan tinggi hanyalah persiapan untuk menjadi terdidik. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa terdidik? Kata kuncinya, untuk menjadi terdidik, maka kita harus bersedia belajar selama hidupnya. Kesempatan memperoleh pendidikan inilah, itu adalah hak asasi bagi seluruh warga bangsa. Jadi, kata kuncinya, jangan beda-bedakan setiap warga bangsa ketika mereka berhasrat, bercita-cita, ataupun memiliki mimpi tentang pendidikan yang harus diraih olehnya.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Banyak orang percaya orang yang punya golongan darah O ini lebih rentan terkena kolesterol tinggi. Ah, ini benar apa tidak ya? Nah, menurut dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi FK GIS IPB University, Dr. Kristi Evianti mengatakan belum ada bukti ilmiah yang memperlihatkan hubungan antara golongan darah dan kolesterol. Sejauh ini penelitian masih memperlihatkan hasil beragam dan belum bisa dijadikan kesimpulan pasti. Kesehatan kardiovaskular termasuk kadar kolesterol menurut Kristi dipengaruhi oleh banyak faktor yang lebih kompleks dibandingkan golongan darah semata. Gaya hidup menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya kadar kolesterol. Pola makan tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, obesitas, hingga kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol dalam meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Dan sejumlah kondisi medis juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol seperti diabetes, masalah pada ginjal, penyakit hati, dan gangguan tiroid. Dan juga jangan lupa faktor genetik. Ini turut berperan juga. Seseorang yang menjalani gaya hidup sehat bisa saja mengalami kolesterol tinggi jika ada riwayat kondisi medis yang sama pada keluarga. Nah, pendengar, mungkin di hari Minggu ini adalah hari yang cocok untuk kita kembali sadar terhadap kesehatan kita dengan berolahraga ringan ya. Mungkin tidak perlu olahraga yang berat-berat juga, tergantung umur. Cukup mungkin jalan kaki keliling kompleks itu sudah lumayan bisa membakar ataupun merupakan jadi aktivitas fisik kita dan mempengaruhi kesehatan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi,

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tengah.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti relay ataupun buletin berita Pro 3 edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026.